I'm gonna get the ball.

Karma Chameleon. Bukan kita ke pukul 8.17 mengambil 8.18 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus sila dan terus ya di ruang udara Radio Malaysia Metro FM. Segalanya untukmu. Masih lagi dengan topik kita, penyakit suka simpan barang ni ataupun hoarding disorder, juga dikategorikan sebagai penyakit mental. Jadi kita nak tengok kesan ya. Terdapat segelintir masyarakat kita yang berasa sukar untuk membuang atau melepaskan barang-barang yang sudah lama terperap di rumah mereka. Di mana hal ini kebiasaannya akan menyebabkan keadaan rumah menjadi tidak teratur, kotor, sempit dan semisnya, menimbulkan rasa tidak selesa kepada penghuni rumah yang lain. Malah kebanyakan barang-barang yang disimpan merupakan barangan yang sudah tiada makna maupun kegunaan kepada pemiliknya sendiri. Sehingga kini masyarakat Malaysia kurang mendapat pendahan berkaitan gangguan ini. Berikutan ramai yang memandang remeh hal ini dan menganggap ia merupakan sebahagian daripada personaliti mereka sahaja. Kena faham. Ini bukan sekadar suka simpan barang, tetapi ini adalah salah satu penyakit mental yang tanpa sedar. Dan mungkin kita tidak pernah tahu. Dan ada yang baru hari ni tahu lepas Combi kongsikan. Jenis suka simpan kan. Ada periuk-periuk berlubang, tak boleh masak dah, sayang nak buang. Pinggan sumbing tak apa, tak sebelah. Lagi apa lagi? Beli bekas tu, bekas makanan tu, bekas makanan tu dah beli, cuci-cuci simpan. Dia kata boleh simpan barang lain pula. Tak kisahlah kan, kotak serika ke kotak radio ke, dia buah asin tepi. Ada orang macam ni, bukan tak ada. Jadi mereka yang mempunyai simptom-simptom sebegini adalah mereka yang mempunyai penyakit yang namanya hoarding disorder. 2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami dengan 0105080957. Kiriman berdekan sahabat kita daripada Kamariah balik pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Comel-comel sangat. Saya spesies tu juga. Suka simpan barang, gift-gift kenduri, beg-beg kertas kecil, kampit makanan kucing, rambut-rambut saya yang lurus saya simpan, bekas-bekas kaca yang kecil-kecil, bekas power macam-macam lah. Nak urai satu-satu jenuh Comel nak baca. Tu dia. Boleh pula lagu tu. Tapi tak apa. Kita faham. Ada orang tak tahu pun ni menyakit. Yang berikutnya pada Madam Purple News. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minum kopi makan lepat, lepat dibeli di kedai Pak Mahat. Amboi, Combi comel sangat. Combi mesti banyak peminat. Alamak. Ya, saya mengaku dengan ikhlasnya, saya memang pengumpul barang plastik, bekas isi makanan, beg plastik isi barang, bekas minuman yang plastiknya yang plastik, habuan nak semai, anak-anak benih pokok, banyak lagi bekas-bekas lain yang saya simpan. Dah terlampau banyak sangat, saya sendiri buang barang-barang tu, kumpul lagi yang baru. Dah jadi banyak, buang lagi. Dulu saya duduk heran, awak lah arwah mak nenek suka simpan barang macam ni. Bila saya dah jadi mak, jadi nenek, saya pun sama jadi macam mereka. Yang ni kan dikatakan sakit mental tersembunyi, hampa rasa tak benda betul. Yang ni dinamakan hoarding disorder. Jadi kita nak banyak bicarakan lagi tentang penyakit suka simpan barang ni ataupun hoarding disorder. 2107-389. Tapi bukanlah ni tau. Sebab kita nak berhibur dahulu. Sebentar lagi tepat pukul 8.25 minit pagi, InsyaAllah kita akan bersama dalam Lorat Pulau Pinang. Apapun Radio Malaysia Metro FM, segalanya untukmu.

ada Bryan Adams, Everything I Do It For You. 8.36, kami di 8.37 minit pagi. Masih lagi dengan topik kita pagi ni. Penyakit suka simpan barang, hoarding disorder.

0: Yang nak berhubungi 2107-389. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda di mana 66% daripada penderita tidak sedar mereka mengalami masalah ini. Dan penyakit ini kebiasaannya ditemui dalam kalangan dewasa pertengahan, iaitu berusia 55 tahun ke atas yang sudah melalui banyak pengalaman dalam kehidupan. Gangguan mental ini boleh dirawat dengan dua jenis rawatan, iaitu ubat-ubatan dan terapi tingkah laku kognitif, CBT. Dan jika keadaan mereka serius, ubat-ubatan diberikan untuk memberikan ketenangan kepada penghidap, dan sekiranya mereka tidak selesa, boleh menggunakan kaedah CBT. Ketika CBT, individu itu akan secara beransur-ansur belajar untuk membuang barangan tidak perlu dengan ketegangan yang kurang, dan mengurangkan keperluan untuk keinginan mereka yang berlebihan untuk menyimpan segala barang-barang ini. Mereka juga belajar untuk meningkatkan kemahiran seperti penyusunan, membuat keputusan dengan relax. Dan orang terdekat boleh membantu supaya penghidap ini kembali sedar mengenai ketidaknormalan hidup mereka. Jika kita mengenali orang yang mempunyai gejala gangguan mental ini, cuba nasihati mereka. Namun jika tidak dapat membantu, hubungi doktor atau ahli profesional kesihatan mental. Di sesetengah komiti, agensi kesihatan awam boleh membantu menangani kecelaruan ini dengan mendapatkan bantuan untuk individu yang terjejas. Dan kita nak kongsikan juga punca penyakit suka simpan barang ni, ataupun hoarding disorder ni. Gangguan ini tergolong dalam penyakit mental di dalam Diagnostic Manual and Statistical Manual of Mental Disorder 5th Edition. Dan gangguan ini sering dikaitkan atau berpunca daripada gangguan Obsessive Compulsive Disorder ataupun OCD. Kenangan nostalgia terhadap setengah barangan tersebut serta faktor keturunan yang diturunkan secara genetik dari keluarga pesakit. Di ujung talian pada ketika dan saat ini, hello, assalamualaikum. Hello.
1: Salam.
0: Ya, boleh share tu siapa di talian ni?
1: Ya. Mama Hanifah ni.
0: Mama Hanifah, apa abang? Mama pagi ni, Mama.
1: Abang, comel.
0: Abang, baik, alhamdulillah. Mama, apa-apa, Mama?
1: Mama, sihat, alhamdulillah.
0: Sihat, alhamdulillah. Okey, Mama, dah makan belum ni?
1: Mau belum lagi. Pukul 10 makan.
0: Pukul 10 baru makan. Hari ni menu apa, Mama?
1: Tak tahu lagi.
0: Tak tahu lagi. Baik, baik, baik. Okey, Mama.
1: Nak bagi makan apa, kita tak tahu.
0: Baik, baik, baik. Mama nak tanya soalan ni, janganlah marah.
1: Ha, tak marah.
0: Okey, Mamu.
1: Mana ada... Mamu boleh marah angkat zombie?
0: Alamak. Mamu, penyakit suka simpan barang ni, Mamu. Mamu tahu tak jenis orang suka simpan barang ni?
1: Ada.
0: Barang-barang lama ni. Sebenarnya, dia ni penyakit ni dinamakan hoarding disorder ataupun penyakit mental. Bagi Mamu.
1: Tapi, bagi Mamu pula, Mamu suka pula barang lama-lama, mentang kat Mamu, dia rawak.
0: Barang lama-lama, hantar kat Mamu?
1: Tak, hantar main dia rawak.
0: Okey.
1: Mamu akan beli minyak.
0: Mamu beli
1: minyak. Kalau simpan dalam rumah. Kalau dia simpan dalam rumah, penyakit pun sampai.
0: Okey.
1: Ngotok rumah pun ngotok.
0: Baik.
1: Tapi buat mandi rawak, Mamu tahulah.
0: Mamu?
1: Buat apa ni?
0: Nak tanya Mamu lah. Barang lama yang Mamu simpan ni, yang suka simpan ni barang apa, Mamu? Cuba Mamu kongsi sikit dengan Jumbi.
1: Mamu simpan dalam makbat tu. Yang tembaga tu,
0: okey. Okay.
1: Tempat kiri. Yang tu yang ya, simpan.
0: Yang tu sajalah. Macam terpawai apa, bekas-bekas makan apa, surat abang lama apa, kotak-kotak tak ada.
1: Yang tu semua Lego dah.
0: Yang tu semua Lego dah lah.
1: Tapi siapa tempat barang-barang lama-lama main-main apa, hantar main kat Mamu. Atau Mamu panggil Mamu, Mamu pergi ambil.
0: No,
1: lama-lama.
0: Okey.
1: Main-main lah.
0: Baiklah, Mamu.
1: Dah, comi dah kat barang main-main apa lah. Nak buang apa, balik kat Mamu.
0: Barang lama yang paling Combi simpan sampai hari ni.
1: Tapi main.
0: Apa dia?
1: Main.
0: Ha?
1: Barang main.
0: Barang main tak ada lah, Mamu.
1: Kalau barang mai tak ada, dia nak pakai Mamu PMB. Kalau barang mai lama, panggil Mamu PMB.
0: Kalau barang mai lama dekat Mamu, Mamu tak mau ambil kat Jumi pun boleh. Tak ada masalah sebenarnya ni. Okey, Mamu.
1: Ya.
0: Okey, Mamu. Mamu.
1: Mamu.
0: Ya. Mamu.
1: Ya, ya.
0: Okey, nak tanya Mamu, semenjak bila Mamu suka simpan barang-barang lama ni? Barang-barang yang sayang nak buang ni? Mamu? Mamu? Mamu! Ah, tu dia.

0: penyakit suka simpan barang ataupun hoarding disorder ni. Kita nak tengok simptom dia macam mana tau. Antara simptom yang boleh dilihat adalah individu tersebut mudah berasa bimbang dan tertekan apabila mereka cuba membuang barangan yang disimpan serta tidak mampu mengemas barangan dengan kemas dan teratur. Individu tersebut juga sering mempunyai masalah pemikiran dan tingkah laku obsesif seperti kerisauan sekiranya barangan tersebut akan dibuang serta kompulsif seperti keinginan untuk mengumpul lebih banyak barang lagi di kawasan bilik maupun rumah individu tersebut. Penyakit suka simpan barang, hoarding disorder. Adakah anda salah seorang yang ada penyakit tersebut tanpa kita sedar? Di hujung talian pada ketika dan saat ni. Hello, assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ya, Jambi.
0: Ya, siapa ni?
1: Makcik
0: Aziza lah, Jom Yoi. Makcik Aziza, apa abang Makcik Aziza?
1: Baik, Alhamdulillah, syukur.
0: Alhamdulillah. Sihat Makcik Aziza. Makcik Aziza, nak okey kah?
1: Okey dah sikit.
0: Okey sikit, Alhamdulillah. Makcik Aziza ni nak tanya Makcik Aziza ni.
1: Ya, ya.
0: Penyakit suka simpan barang. Makcik Aziza ni, Makcik Aziza ada tak penyakit ni?
1: Ada sikit-sikit dah lah.
0: Ada sikit-sikit. Apa yang kata sikit-sikit ni? Cuba kongsi, Maksat.
1: Tapawai-tapawai lama tu ada lah simpan. Okay. Anak suka simpan pinggan.
0: Okey, lagi?
1: Dia suka simpan pinggan-pinggan. Mm-hmm. Kan, Makcik Zah tak suka, suka nak pakai.
0: Okey. Lagi oh, apa barang? Apa barang lagi Makcik Zah simpan lain daripada tapawai tu?
1: Tapawai yang tu lah tak ada apa dah.
0: Okey, tapawai tu banyak dah Makcik Zah simpan?
1: Tapawai tak ada lah banyak sangat. Tapawai yang pakai-pakai dah tu. Kita bersuci-suci kan?
0: Ha-ha-ha.
1: Lepas tu kita ni lah simpan lah.
0: Kalau dulu, kalau orang-orang lama dulu kan, kalau pergi kenduri kan dapat bunga telok kan. Kadang-kadang bunga telok tu, bunga tu dia sayang.
1: Simpan tak dulu-dulu.
0: Dulu-dulu lah.
1: Simpan.
0: Lah ni tak simpan dah lah.
1: Lah ni tak ada kenduri lah simpan.
0: Habis yang lama-lama ni tu kira dah buang dah lah.
1: Dah tak buang, nak kahwin bagilah.
0: Oh, anak menakan nak kahwin bagi. Kalau bagi kira tak apa lah.
1: Kita bungkus elok.
0: Haa.
1: Dengan kain.
0: Mm-hmm.
1: Lepas tu kita bila nak kahwin, kita bola balik.
0: Baik. Faham. Kira maksudnya, orang kata apa, tidak keberatan lah untuk diberikan kepada orang lain.
1: Ya,
0: cuy. Kot lah kata bila bubuh di rumah tu, kalau orang nak ambil, nak buang kan, nak ni apa kan, semua tak bagi tu. Tu kita takut lah juga kan. Yang tu kira heavy lah juga. Baik, itu bagi Makcik Jah sendiri lah. Makcik Jah sedang dah semenjak bila Makcik Jah orang kata apa, mengalami simptom yang demikian?
1: Simpan tu
0: lah.
1: Kita lama lah. Dulu-dulu pun dah simpan. Kita sayang.
0: Okey. Apa yang menarik minat yang boleh mula-mula boleh simpan benda tu semua?
1: Minat sayang lah. Takut mereka dah buang rata-rata kan.
0: Kan
1: bunga tu mahal-mahal.
0: Baik.
1: Kan?
0: Okey.
1: Itu yang kita simpan.
0: Baik. Itu bagi Cik Jah sendiri lah.
1: Ya.
0: Baik. Terima kasih Cik Jah. Ya.
1: Comel sangat.
0: Makcik. Baik. Terima kasih, Cik Jah. Assalamualaikum.
1: Comel
0: sihat lah, Comel. Amin. Makcik Jah pun sama tau. Terima kasih, Cik Jah.
1: Sama-sama, Comel.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Tu dia, Cik Jah kita. 2107-389 terbelayangkan ruangan WhatsApp kami dari 0105-08-0957. Penyakit suka simpan barang. Ini dia namanya hoarding disorder. Tapi kena faham eh. Dia ni adalah salah satu penyakit yang memang ada tertulis. Bukan saja-saja. Kadang-kadang kita tak perasan pun kalau kita ni ada salah seorang penghidap hoarding disorder. Jadi saya nak tahu jugalah anda yang mendengar dan juga menonton nak kongsikan bersama dengan saya 2107-389. Semenjak bila anda rasa orang kata timbulnya setengah orang dia kata minat tau. Ini bukan minat. Minat sampai kira ambil barang tu, barang yang betul-betul layak untuk dibuang. Konon-konon sayang nak dibuang, bersepuk di rumah. Kan? Sampai kadang-kadang orang nak pergi rumah pun rimah. Kalau duduk pula rumah yang ada jiran tu dekat-dekat tu kan. Jiran-jiran pun tak senang duduk. Ini bukan dia lagi minat dah. Tapi ini adalah penyakit. Penyakit suka simpan barang. Hoarding disorder. Dia lebih kurang macam ADC kan. Penyakit dia orang kata apa, dia tak boleh tengok semak-semak samu tu. Ada setengah macam tu. Kata Panan, kadang barang sayang nak buang. Betul sebab sayang tu lah kan. Kita dah tahu benda tu tak boleh guna pakai dah. Tapi konon-konon nak buat kenangan. Tak boleh juga kan? Sebab kalau kita fikir balik, kadang-kadang barang tu mungkin boleh datang memudaratkan kepada kita ataupun orang sekeliling kita. Membuat tidak kenyamanan kepada mereka yang berada di sekeliling dan mereka yang memandang. 2107-389. Hoarding disorder, penyakit suka simpan barang. Sebelum saya terus, nak terima manggil-manggil untuk kita bicarakan tentang topik kita ni. Apa kata kalau kita berhibur dahulu? 8.47 mengampiri 8.48 minit pagi. 9 pagi kita akan ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 9 pagi. Dan sekembalinya sebab itu saya akan terus mengangkat lagi hari-hari anda di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM, segalanya untukmu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL bukan kurangkan kemalangan, libatkan kenderaan berat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Telepon 921 mengambil 922 minit pagi pada ketika dalam sana ni. Masih lagi bertemankan saya Chombi Maria. Topik kita penyakit suka simpan barang, hoarding disorder. Pemanggil berikutnya di John Talian pada ketika dalam sana ni. Hello, Assalamualaikum. Ya, terima kasih Daun Keladi. Adakah anda perasan anda juga sakit dalam diam? Dan apa yang buatkan anda jadi demikian? Penyakit suka simpan barang ni, hoarding disorder ni. Pemanggil berikutnya, hello, Assalamualaikum. Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh saya tahu siapa di talian ni?
2: Saya Pak Suman.
1: Pak Suman, apa abang, Pak Suman?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, Pak Suman.
2: Ya.
1: Kita nak membicarakan topik kita pagi ni, Pak Suman, ha?
2: Ya.
1: Penyakit suka simpan barang ni, hoarding disorder. Bagi Pak Suman sendiri ada tak penyakit ni?
2: Penyakit tu tak ada, tapi simpan barang ada.
1: Simpan barang tu, barang macam mana Pak Zuman simpan?
2: Saya boleh simpan barang tu daripada saya tahun 60-an lagi.
1: Tahun 60-an, barang apa tu?
2: Saya suka ambil autograf.
1: Okey, autograf, lepas tu?
2: Autograf yang dia suka bagi kat sesuatu yang saya suka, saya suruh
1: Soal desain, okey.
2: Autograf saya, dia boleh buka
1: keping-keping. Dia bukan orang kata apa, macam contoh kalau Pak Suman beli album apa-apa, suruh desain album macam baju apa, tidak lah.
2: Dia boleh buka keping-keping. Kita tengok siapa nak main beberapa orang, kita bagi beberapa keping.
1: Okey, baik, faham.
2: Ya, malam-malam saya bagi kat penyanyi 60-an. Dia main ada show di Pulau Pinang.
1: Okey.
2: Penyanyi 60-an. Semua saya bagi.
1: Siapa penyanyi mula-mula yang Pak Zuman bagi dulu, kalau Pak Zuman ingat?
2: A. Ramli? Ya.
1: Ha.
2: Lepas tu dia lagi serai JFD, Ahmad Jaiz, semua ada.
1: Semua ada sampai ke hari ni simpan?
2: Sampai hari ni simpan.
1: Sampai
2: termasuk lagi. Pelakon-pelakon filem di Singapura.
1: Okey, baik.
2: Tu saya post. Termasuk juga Tan Sri Family dan Saloma.
1: Allah Rahman Tan Sri Family juga. Orang Tan Sri Saloma juga. Pak Zuman dah pernah ambil sign lah.
2: Ha, dia masa tu saya duduk Sungai Pinang.
1: Okey.
2: Dia nak balik kontrol hall. Ada orang bagi tahu, saya pergi bagi ya.
1: Pak Suman suruh dia pasang atas apa tu, atas postcard ke, atas surat ke, atas rantai kosong ke, macam mana?
2: Tak benda autograf. Dia sekepi-sekepi. Dia boleh cabut sekepi-sekepi.
1: Okey.
2: Dia ada sign. Tapi yang paling berkesan kali sign, pelakon di Singapura lah. Seniman Ahmad Mahmud.
1: Oh, Ahmad Mahmud. Okey. Baik.
2: Dia kata apa-apa tahu tak, Jobi? Dia kata, simpan duit untuk sakit?
1: Okey.
2: Bila ada duit, semua boleh buat.
1: Sampai
2: hari ni, saya pindah di mana pun, coklat ni saya bawa.
1: Memang bawa lah.
2: Dia kata lagi pun ada, masa elok lagi.
1: Rasa-rasa berapa banyak semua tu?
2: Dia kira macam buku tu, banyak keping lah.
1: Banyak keping lah. Okay, janganlah marah. Tanya aja Pak Zuman.
2: Tak marah. Sayang.
1: Okay. Jadi Pak Zuman simpan elok-elok tu, Pak Zuman.
2: Ya, sampai hari ni ada.
1: Ah, nanti
2: kalau tidak pergi mana pun autograf
1: saya bawa. Ah, kalau tak mau bagi kat Comi tau. Comi pewaris.
2: Boleh. Jadi pun kalau Comi dapat tengok saya boleh tunjuk.
1: Baik, insya-Allah kalau tak ada keberatan nanti kalau ada kesempatan nanti Comi sampai. Dan kalau ada barang-barang macam contoh bekas-bekas tapawe ke pinggan mangkuk periuk belanga apa itu Pak Suman tak simpan lah.
2: Itu tak simpan.
1: Ah, itu tak simpan lah. Ingat kuat itu Pak Suman simpan. Okey, baik. Apa pun terima kasih Pak Suman.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak Pak Suman kita simpan autograf. Kalau autograf tak apalah lagi kan, pasal dia tak teruk sangat. Yang macam duk simpan pinggan mangkuk periuk belakang ni. 2107-389. Satu lagi manggil sebelum kita berkhibur. Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, apa abang?
3: Apa khabar, baik? Alhamdulillah.
1: Comi dah tahu ni, pendengar-pendengar kita ni tak tahu siapa dia ni.
3: Ya, tu lah Makcik Intan lah, siapa lagi.
1: Makcik Intan, dah sarapan pagi belum Makcik Intan?
3: Hari ni tak sarapan lagi, minum saja.
1: Minum saja.
3: Minum saja.
1: Pasal apa tak makan lagi?
3: Tak berasa nak makan lagi.
1: Allah,
3: kena minum dulu tu.
1: Kena makan lah, menantu risau ni. Allah, saya pun tunggu Ustaz Marsyad tu bawa habis. Okey.
3: Ni Ustaz tak main, ni tak kirim.
1: Hari ni tak main, tak boleh kirim. Okey, Makcik Intan.
3: Ya.
1: Okey, Makcik Intan. Makcik Intan tu ada satu jenis penyakit. Banyak orang tahu itu adalah penyakit bila kita simpan barang.
3: Simpan barang apa macam mana tu?
1: Macam terpawir ke bekas-bekas plastik kita simpan, kita lungut di rumah sampai tak ada tempat nak letak kan. Tak kisahlah okay. Kan baju-baju yang kita orang siapa memang tak boleh pakai tapi kita sayang nak buang kan. Tapi sebenarnya itu adalah penyakit Makcik Intan. Penyakit tu nama dia hoarding disorder. Bagi Makcik Intan sendiri, Makcik Intan ni ada penyakit tu tak?
3: Makcik Intan memanglah ada penyakit tu. Tapi Makcik tak simpan. Tak suka simpan barang macam tu.
1: Habis tu Makcik suka simpan barang macam mana?
3: Macam Intan ambil tupperware kan, semua yang mana yang lama-lama barang semua ampun satu plastik ikat lempak buang lah, tak apa kan.
1: Oh, ikat lempak buang lah. Tak ada kah barang-barang yang Makcik Intan suka simpan di rumah yang sayang tak nak buang?
3: Tak ada. Aku Makcik Intan tak suka simpan barang lama-lama tu.
1: Oh, tak suka
3: menyemak rumah.
1: Oh, tak suka simpan barang lama-lama lah.
3: Jadi baju pun sopa.
1: Jadi
3: risaulah
1: kan? Juga Combi kan.
3: Siapa?
1: Yalah, nanti Cik Combi ni kan jadi menantu Cik Intan, duduk di rumah lama-lama Cik Intan pula, Cik Intan lempak buang pula. Kan Cik Intan tak suka barang lama-lama. Ha.
3: Tapi Cik Combi bukan orang barang lama, Combi orang.
1: Manalah tahu kan.
3: Tengoklah barang nak buang tu pun nampak dengan Combi nak buang melampau.
1: Yalah, pasal kata Mak Cik Intan tak suka lama-lama, mana tahu duduk lama di rumah kan. Ni lama sangat jadi menantu keluar barang lah kan. Mana nak tahu kan.
3: Sebelum Cik Intan buang Combi, orang lain buang Cik Intan dulu.
1: Janganlah macam tu. Awak pun jadi Mak Cik Intan memang tak ada orang tahu masalahan tu duduk simpan barang-barang lama di rumah sampai bersepuk rumah tidak.
3: Tak ada. Cik Intan suka kalau barang yang lama Cik Intan ambil buang lah, tak mau simpan buat apa kan. Okay. Kata tak guna.
1: Macam contoh baju-baju lama tu pun semua memang tak ada lah. Ada setengah orang kan baju lama tu dia tak boleh pakai dah tau. Tapi dia simpan, dia kata sayang nak bagi ke orang pun dia tak mau.
3: Dia kata kut nak bagi ke orang. Pakai pun tak boleh. Lepas betul, tu simpan sampai anak-anak makan sampai jadi habuk.
1: Betul.
3: Tapi Cik Intan tak lah. Cik Intan sedekah lah baju tu yang menelek elok lagi tu. Bulan kotak. Dibagilah kat siapa-siapa yang boleh pakai kan.
1: Alhamdulillah. Baik
3: kalau
1: tu.
3: Kalau tak boleh pun kata buat kain buruk.
1: Betul. Itu bagi Cik Intan sendiri dah Cik Intan lah.
3: Ya, Cik Intan. Tapi jombi Cik Intan tak buang lah. Jangan
1: kata
3: nak buang pula.
1: Mana tahu kan. Duk kena duk cakap lama dah Cik Intan nak buang cumi. Risaulah juga kan.
3: Janganlah bang macam tu. Takutnya orang buang Cik Intan.
1: Dah aku cinta ambil orang sayang tu insyaAllah.
3: Tak tahu lah Jombi yang dia kata macam tu.
1: Baik. Apa pun terima kasih Cik Intan.
3: Baik,
1: jaga diri, jaga kesihatan tau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Cik Intan kita. Kan. Jadi penyakit suka simpan barang ni ataupun hoarding disorder ni, dia sebenarnya ada rawatan ya. Di mana rawatan bagi keadaan ini kebiasaannya melibatkan ubat-ubatan dan terapi tingkah laku kognitif lah, ataupun CBT lah. Ubat-ubatan hanya akan diberikan untuk menenangkan individu yang mengalami gejala kebimbangan, anxious, yang melampau sehingga mengganggu fungsi hidup mereka. Kaedah CBT pula digunakan untuk mengajar individu tersebut untuk membuang barangan mereka secara beransur-ansur serta membantu mengurangkan tekanan di samping mengurangkan keinginan untuk menyimpan lebih banyak barang. Kaedah ini juga akan membantu mereka menjadi lebih kemas dan teratur serta membantu individu membuat keputusan dengan lebih tenang. Kadang-kadang kita ni tak sedang tau. Kita ni ada permasalahan yang kita suka simpan barang. Tupperware ke, pinggan ke, periuk ke, belangar ke, kita simpan lama-lama. Kita tak mau buang. Nak bagi kat orang pun kita tak sanggup. Kita letak di rumah. Macam orang kata layaknya jadi museum. Tapi ketahuilah sesungguhnya, inilah tabiat ni adalah sebuah satu penyakit ya. Penyakit suka simpan barang ni juga adalah salah satu penyakit yang disebut hoarding disorder. Juga dikategorikan dalam salah satu mental illness ya. Jadi kita kena semak-semak diri kita. Itulah. Terima kasih kepada manggil-manggil. Kata-kata kiriman ruangan WhatsApp. Dan juga yang saya ceria dan setia di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih dan anda menonton ruangan live Facebook Menteri FM, TikTok Menteri FM, juga TikTok Jomi Maria. 10 pagi kita akan bersama dalam Warta Mutiara. Dan sekembalinya selepas itu anda akan ditemani oleh rakan sugas Fazrina nanti insyaAllah. Mami Faz kita akan berkongsikan hari ini. Kalau ada orang tanya macam mana cara nak buat masak lodeh, Mami Faz memang pakar buat masak lodeh. The best untuk masa ketika dan saat ini untuk tahun ni 2026 di Pulau Pinang ni. Memang champion lah Mami Faz buat masak lodeh. Jadi untuk anda semua, hoarding disorder biasanya dimulai sejak usia remaja dan cenderung memburuk seiring bertambahnya usia. Ketika sebagai ahli keluarga atau kawan harus secara perlahan untuk dimana kita sebagai ahli keluarga atau kawan harus secara perlahan untuk membantu mereka supaya tidak larut dengan penyakit yang tanpa sedar. Mendampingi mereka. Jangan terus menghukum mereka kerana mereka juga adalah manusia serta insan yang ingin disayangi, dipahami dan diterima dalam masyarakat. Jadi berilah mereka ruang dan peluang dan sama-sama kita membantu supaya mereka tidak berada dalam belenggu permasalahan ini. Jadi kita duduk, kita renung-renungkan, kita fikir-fikirkan adakah kita di antara salah seorang insan yang mengalami permasalahan ini iaitu penyakit suka simpan barang ataupun hoarding disorder ni. InsyaAllah saya akan kembali bersama dengan anda esok pagi. Masih lagi dalam segmen GPM Geng Pagi Mutiara. Ingat, sabar itu separuh pada iman. Duit itu bukan kawan. Dunia ini hanya pinjaman. Mati kita tidak berteman. Terus berkhibur bersama dengan kami dengan lagu-lagu terbaik di ruang udara Radio Malaysia Menteri FM. Segalanya untukmu. Kita nak fly, kita nak terbang ke Jepun. Ini dia polis angkasa Gabon.

0: Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Polis Pulau Pinang mengesan pemilik rumah dan inap desa menyemak latar belakang penyewa yang dikhuatiri mempunyai elemen negatif jenayah. Keresahan disuarakan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Danish Lin Kuan Kuing yang mahu pemilik rumah, inap desa dan premis sewaan mewah supaya melakukan semakan latar belakang terhadap bakal penyewa bagi mengelakkan premis mereka disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Beliau berkata pemilik premis tidak seharusnya menerima mana-mana penyewa tanpa membuat semakan terlebih dahulu, termasuk mendapatkan maklumat latar belakang bakal penyewa serta dari enjin pengurusan penginapan. Ini susulan beberapa tahanan sebelum ini yang menggunakan rumah sewa inap desa dan pangsapuri mewah sebagai tapak menjalankan aktiviti jenayah seperti pusat panggilan palsu atau skema. Menurutnya, sekiranya urusan penyewaan dilakukan melalui ejen, pemilik juga perlu memastikan identiti dan maklumat penyewa disahkan sebelum sebarang perjanjian dimeterai.
2: Memang kami dalam siasatan, okay, it's a very good question. Jadi kita mintalah semua owner-owner, pemilik-pemilik, okay, kepada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Okey, yang penyewa itu please. Kalau mereka mempunyai ejen, semak juga. Jangan menerima sembarangan. Siapa-siapa yang nak sewa situ kamu terima.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam satu sidang media di Ibu Pejabat IPD Timur Laut. Dalam perkembangan lain, sepasukan anggota dari bahagian Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN IPD Seberang Perai Utara menahan seorang lelaki warga tempatan dan merampas sejumlah dadah jenis MDMA di dalam sebuah banglo di Teluk Air Tawar Butterworth pada 20 Julai. Suspek dipercayai terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah sekitar daerah Seberang Perai Utara SPU sejak bulan Mei 2026.
2: The final case yang saya nak umumkan adalah kejadian di bawah narkotik, di mana pada 20 hari bulan Julai ini, pasukan narkotik kita, okay, telah membuat serbuan di satu juga, satu lagi banglo, tapi banglo ini rumah kampung, satu tingkat, di Teluk Air Tawar Bertawa, di mana telah berjaya menangkap satu orang tempatan, iaitu satu lagi Cina yang berumur 37 tahun. So bersama dengan dia, pihak polis telah berjaya merampas sebanyak 3.1 kilogram punya dadah jenis MDMA. Okey, kalau ikut nilai street value adalah lebih kurang RM470,000.
1: Datuk Danish Lim, suspek direman 7 hari sehingga 27 Julai dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Institusi Pendidikan Tinggi IPT perlu menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan kecerdasan buatan AI. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi pengajian tinggi tidak boleh lagi bergantung kepada pendekatan pembelajaran tradisional semata-mata, sebaliknya perlu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi semasa. Beliau menjelaskan perubahan itu selaras dengan matlamat pendidikan yang bukan sekadar melahirkan pelajar cemerlang dari segi akademik, tetapi juga individu yang mampu berfikir, membuat pertimbangan dan menyelesaikan masalah dalam dunia yang semakin kompleks. Perkembangan itu mendapat reaksi positif daripada pelajar-pelajar IPT.
3: Saya rasa itu usaha yang baik daripada KPT. Saya setuju sepenuhnya. Sistem pendidikan tinggi sekarang berubah mengikut perkembangan teknologi semasa. Apa yang saya nampak, sekarang ni hampir semua bidang kerja menggunakan AI dan teknologi digital. Jadi, pelajar sepatutnya didedahkanlah dengan kemahiran tersebut di peringkat universiti lagi supaya mahasiswa ni cakna dengan perubahan teknologi.
4: Pada saya, universiti bukan sahaja perlu mengajar teori semata-mata dalam bilik kuliah. Tapi, boleh bagi lebih banyak peluang latihan praktikal, contohnya macam menggunakan teknologi seperti AI kepada mahasiswa. Dengan cara tu, saya yakin graduan dapat menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Selain itu, dia pula boleh memenuhi kepala industri di luar sana dan lebih mudah untuk pelajar mendapatkan pekerjaan selepas mereka tamat belajar.
5: AI ni bagi saya memang banyak digunakan lah sekarang ni. Kalau dalam media sosial pun, ramai masyarakat kita yang generik gambar guna Gemini, GPT, DeepSeek dan macam-macam jenis platform AI yang lain lah. Tapi saya harap sangat-sangat pihak universiti kena bagi penekanan lah kepada pelajar-pelajar tentang cara dan etika penggunaan teknologi AI ni. Bahaya kalau guna AI ni tanpa sebarang etika sekarang ni. Dah macam-macam kes yang kita dengar. Pada saya, pelajar sendiri perlu tahulah cara nak memanfaatkan teknologi AI ni. Mungkin kita boleh gunakan teknologi AI ni sebagai alat pembelajaran, bukannya bergantung sepenuhnya semata-mata kepada teknologi tersebut.
1: Nur Hafizah Sukri, Nur Syafawati Badri dan Kuzairil Amsyar Kusuhaidi. Rata-rata pelajar IPT menyambut baik usaha kerajaan yang menyesuaikan sistem pendidikan tinggi dengan perkembangan teknologi, namun berharap aspek kemahiran praktikal seperti etika penggunaan AI turut diberi penekanan bagi melahirkan graduan yang lebih berdaya saing. Seorang pengembala berlembu direman 4 hari di Mahkamah Majistret Balik Pulau kerana menghalang tugas polis di Pasar Awam Balik Pulau Selasa lalu. Perintah reman terhadap lelaki berusia 43 tahun itu dikeluarkan Majistret Xia Huang Ting bermula semalam sehingga 25 Julai bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan. Ia berikutan anggota

selera sebelum mendapati suspek berada dalam keadaan mencurigakan. Ketika pemeriksaan, lelaki itu enggan memberi kerjasama sehingga berlaku pertengkaran. Suspek juga bertindak ganas dengan mengasari anggota polis yang membuat pemeriksaan dengan memukul bahagian dada mangsa sebelum berjaya ditahan di lokasi kejadian. Rekod polis menunjukkan lelaki terbabit pernah ditahan atas kesalahan sama pada tahun 2024. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti, dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 10.3, Mai Nak Habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara Mai Nak Habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Rafam segalanya untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning.

semua pahabar, semua pendengar setia Mentura FM, diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini Fokus Mutiara edisi 23 Julai 2026 bersamaan dengan 8 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada rakan penyampai tadi, Chombi, temankan anda semua menerusi geng pagi Mutiara. Chombi kata saya nak share cara nak buat masalah wadi kan, tapi bukan hari ni. Mungkin kena tunggu bila Fazrina konti hari Rabu nanti. Kita akan share dalam segmen I Recipe. Tapi untuk hari ni, seperti biasa hari Khamis, pastinya kita akan ada I Style, dan kemudian jam 11 nanti kita juga ada Merungkai Fatwa Menjejak Falak. Pukul 12 pun kita ada Everlasting Memory hari ini. Jadi banyak pengisian kita hari ini. Jadi anda teruskan keceriaan anda dan kesetiaan anda bersama kami, Mitra FM, segalanya untukmu.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta keselamatan dalam talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: Reliving the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari Pinggir Berita setiap Jumaat selepas warta pagi dan siaran ulangan selepas warta petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi muat turun, kenalah muat turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Sebab ini Fazrina akan ajar anda bagaimana cara untuk muat turun aplikasi RTM Klik di smartphone anda ataupun smart TV anda sekejap saja lagi. Okey, sebab sekarang ni kita nak sembang dalam iStyle. Fazrina nak tanya ataupun orang selalu kata lah kan, jangan keluar rumah tanpa beg. Kadang saya ni keluar rumah bawa kunci kereta, bawa saya punya wallet dengan telefon, tu je. Tapi sebenarnya kan, apa yang boleh ada dalam beg, kadang-kadang kan, untuk menjadi penyelamat jugalah bila berlaku perkara yang orang kata tak dijangka kan. Ada yang tak boleh tinggal dia punya telefon dengan dompet. Saya rasa itu paling basic, semua orang akan bawa. Tapi kan, selain daripada itu, saya pernah lah juga tengok ada sesetengah orang ni, dia dalam beg dia tu ada macam-macam, orang kata macam poket Doraemon lah Fazrina. Ha, ada dia simpan tisu, dia simpan wet tisu, ada hand sanitizer, ada lotion, ada hand cream, ada power bank, ada orang kata ubat-ubat yang macam asas, macam ubat demam ke, ubat sesemua ke kan. Lepas tu apa lagi, ada perfume, ada lipstick, lip balm, macam-macam. Ini lagi satu, boleh lagi dia sumbat payung dalam beg tu. Apa pula, macam mana kan, benda ni kadang nampak macam benda kecil je, tapi bila kita perlukan tu memang rasa bersyukur sangat-sangat sebab kita dah sediakan semua tu kan. Apa semua, macam mana, apa satu barang yang memang wajib ada dalam beg anda semua setiap kali sebelum keluar rumah. Jom kongsi bersama saya 0105 08 0957 Terafang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Buli bukan gurauan, dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
2: Lagu-lagu Sempoi dan best. Mutiara FM lah. Segalanya untuk

0: dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bangga untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

RTM Klik Betul-Betul percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Caranya mudah sahaja, boleh layari Apple App Store, Google Play Store, juga Huawei Apps Gallery dan search sahaja apa nama tu RTM Klik. Anda akan jumpa, masuk install dan boleh nikmati ke semua stesen radio RTM. Ada saluran TV RTM, ada juga video on demand dan macam-macam lagi kat sana. Dan ke depan nanti pun ada macam-macam tau untuk ampuh semua. Jadi kena sentiasa stay tuned. Okay, baik, hari ini kita tengah sembang berkenaan apa satu benda yang hampa rasa wajib ada dalam beg hampa setiap kali sebelum keluar rumah. Ramai juga yang hantarkan kiriman WhatsApp. Ini daripada Aina daripada Balik Pulau, katanya, "Assalamualaikum Fazrina, bagi saya lah kan, benda yang paling wajib ada dalam beg saya adalah power bank. Sebab saya ni kerja yang melibatkan banyak pakai phone, jadi phone bateri saya tu cepat sangat habis. Jadi power bank lah yang sangat-sangat membantu saya ketika phone saya habis bateri. Lagi-lagi saya melibatkan kerja di luar, nak cari plug apa semua tu susah. Jadi saya akan simpan power bank saya untuk membantu saya. Kadang satu tu tak cukup, saya letak dua sekali. Yang mana tahu orang pun minta, kita memudahkan urusan orang lain juga," katanya. Masya Allah. Tapi saya rasa it's a must jugalah power bank sekarang ni kan. Sebab macam yang Aina cakap, susah kalau kita kat luar nak pergi cari plug dan sebagainya kan. Baik, ini kiriman seterusnya daripada Faiza daripada Butterworth. Katanya, "Assalamualaikum Fazrina." Waalaikumsalam. Bagi saya, benda yang paling wajib ada dalam bag saya adalah minyak angin. Sebab saya kerja dekat belah pulau, saya tinggal dekat Batu. Jadi setiap hari saya akan naik ferry. Dan saya pula ada mabuk laut. Jadi memang kena sentiasa, orang kata, dia kata, duduk je dalam ferry tu, saya akan sapu minyak angin kat kepala. Dan kena juga bau, sebab memang saya punya mabuk laut ni teruk, kadang membuatkan saya muntah, katanya. Tapi kan apa yang kita bawa, kadang kita rasa macam tak perlu pun, tapi benda-benda tu kita tak boleh nak expect. Kadang dia macam membantu kita juga kan. Dan menariknya sebenarnya, bila kita tengok isi beg setiap orang, ada yang bawa macam-macam sebenarnya. Ada yang ada survival kit yang tersendiri kan, ada yang bawa barang keperluan asas, mungkin ada yang simpan mini perfume, tisu basah, pen, botol air pun ada. Ada yang suka letak snacks juga untuk alah perut kan. Macam-macam lah. Apapun yang anda bawa, yang penting ia memudahkan urusan harian dan juga membuatkan kita lebih bersedia menghadapi apa sahaja situasi. Jom kita berhibur dengan Love Story Taylor Swift.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM.
2: Rafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Selepas ini anda akan mengikuti Merungkai Fatwa Menjejak Falak bersama dengan Ustaz Luqmanul Hakim bin Azhar bersama-sama dengan Gigi pun boleh bersama dengan Fadil Muhammad. Sekejap sahaja lagi, okay? Teruskan bersama kami Rafam Segal.

0: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Mutiara FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersua kita kembali dalam segmen Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk edisi hari ini, kita akan bersama dengan Afadil Ustaz Luqmanul Hakim bin Azhar, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kita okey nah.
0: Alhamdulillah sihat seadanya Ustaz. Sejuk pagi ni Ustaz. Hujan di sekitar jam rumah tadi kan. Alhamdulillah Ustaz pun selamat sampai. Ustaz kata tak lekuk hari ni Ustaz.
1: Tak lekuk.
0: Baik Ustaz, insyaAllah hari ni kita akan membincangkan berkaitan dengan wasiat dalam Islam. Mungkin ada yang mungkin keliru Ustaz, apa itu wasiat? Kan ada yang mungkin tak faham kata apa makna wasiat tu sendiri Ustaz. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan wasiat dalam Islam ni Ustaz.
1: Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin, afdhal salati wa atamu taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, jadi kita punya tajuk hari ni kita akan bincang berkenaan dengan wasiat di dalam Islam. Makna kata saya orang panggil kita sebut dalam Islam ni makna kata atas landasan mazhab Syafi'i kita lah. Jadi macam Tuan DJ kita beritahu, sebahagian daripada kita ni dia keliru, bahkan dia terceramuk kefahaman antara betul wasiat hibah, hibah dan faraid tiga tu. Okey, jadi berlandaskan mazhab Syafi'i kita, kita kena tahu di, orang panggil takrif dulu. Dia dalam tradisi ilmu ni, mana-mana ilmu pun, bukan ilmu Islam saja, dia kita kena tahu apa definisi dia dulu. Okay, jadi berkenaan dengan wasiat ni, di dalam daripada sudut istilah dia, yang maksud dia, dia bila sebut wasiat je, maksud dia adalah ikrar ataupun ikrar seseorang yang dibuat ketika dia hidup, itu first, masa dia hidup, untuk memindahkan ataupun menyerahkan pemilikan sebahagian hartanya kepada pihak lain selepas dia meninggal dunia. Okey, kat sini bagi saya ni ada beberapa key point penting lah. Yang pertama, dia buat tu waktu dia hidup. Waktu dia hidup ni dia buat apa-apa wasiat. Contoh dia kata, harta aku ni daripada berbanyak bidang tanah ni, rumah aku ni, aku wasiatkan satu ataupun satu bidang tanah kepada si fulan, si fulan, si fulan. Okey, contoh. Dan dia kata tu bagi lepas mati lah. Maka itu adalah wasiat daripada wasiat. Istilah kita lah. Ada lafaz yang lain, yang mana sebahagian orang kita dia tercampur, dia nampak lafaz tu lafaz hibah, tapi hakikatnya dia adalah wasiat. Macam mana contoh tu kan? Contoh dia, contohlah saya kan, saya ada anak, ataupun saya ada anak menakan, saya ada anak menakan perempuan. Anak menakan perempuan ni, kita akan bincang sikit. Anak menakan perempuan ni, dia bukan ahli waris.
0: Betul.
1: Okey, sebab dia perempuan. Anak menakan yang lelaki baru ahli waris. Saya katakan kepada anak perempuan, anak menakan perempuan saya tu, saya kata ataupun saya kata macam tu lah. Saya kata pada anak perempuan lah contoh. Saya ambil contoh ahli waris tu. Sebab banyak berlaku pada ahli waris. Dia kata macam ni, ni mah mak ni, perempuan lah kan, mah perempuan banyak lah duk pakai ni. Dia kata cincin mak, mah mak ni, hampa ni, jangan duk kacau lah. Yang ni aku bagi kat apa dia, anak, kat anak perempuan dia, pada kak ampar tu. Dia kata tapi lepas mati ni baru aku bagi kat dia. Walaupun dia kata lafaz pemberian, dia kata aku bagi kat hang lepas aku mati, hang ambil lah. Maka jawapan dia adalah hibah, wasiat, bukannya hibah.
0: Sebab tu waris, ahli waris.
1: Disebabkan lafaz dia tu, dia sebut lepas kematian, pemilikan tu jadi lepas kematian. Kalau dia sebut macam ni, aku bagi mah ni kat hang sekarang kan, kat anak perempuan dia tu, kat kak cik dia kan, bagi sekarang contoh, maka pemilikan tu berlaku sekarang. Sebab apa? Dia tak kait dengan lepas kematian. Kalau dia sebut saja lepas kematian, maka dia jadi wasiat. Bila wasiat yang kita akan sebut lepas ni sikit, wasiat ni tidak dibolehkan kepada ahli waris.
0: Mm-hmm.
1: Yang tu yang hukum asal dia lah. Hukum asal dia, wasiat ni bukan kepada ahli waris. Wasiat ni kepada ada orang yang tertentu. Kita akan bincang juga sikit nanti.
0: Mm-hmm.
1: Sebab hukum asal ahli waris ni adalah mereka dapat faraid. Sebab itulah dalam Islam, dalam syarak juga, wasiat ni maksimum dia berapa? Kita selalu dengar 1/3.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Sepertiga harta. Lepas tolak, kita kata tolak kos pengurusan dengan hutang-hutang, baki dia tu, kita kata contoh 30,000 lah.
0: Mm-hmm.
1: Maksimum wasiat berapa? 10,000.
0: 10,000.
1: Maksimum tu.
0: Mm-hmm.
1: Tak boleh lebih. Kalau lebih, dia ada hukum yang tertentu. Itu beza. Ataupun takrif berkenaan dengan wasiat lah. Satu pemberian, satu ikrar yang mana diberi oleh pemilik waktu dah hidup kepada penerima dengan kaitan kematian.
0: Mm-hmm.
1: Maknanya kata lepas aku mati. Walaupun lafaz dia tu bukan wasiat.
0: Mm-hmm.
1: Banyak orang kita kan, banyak yang dapat call ni pun kata apa, mak dia bagi tahu kat dia, mah ni bagi ambil kat hang lah. Tapi ambil tu lepas mati. Cerita dari tu.
0: Mm-hmm.
1: Bila ambil lepas mati, hakikatnya bukan milik dia lagi. Ambil lepas mati kan, maknanya kata lepas mati tu baru dia ambil, baru jadi pemilikan.
0: Mm-hmm.
1: Maka kat situ dinamakan sebagai wasiat. Mm-hmm. Bukanlah hibah.
0: Okey. Jadi Ustaz, saya pun nak mendalami sikit Ustaz berkaitan dengan wasiat dan hibah, dan ada pun kena ada kekeliruan Ustaz. Selepas kematian ada pembagian harta tu akan terjadi disebabkan faraid.
1: Ya.
0: Okey, hibah dan juga wasiat. Okey Ustaz. Jadi macam wasiat ni kepada bukan ahli keluarga ataupun ahli waris lah. Okey, yang mana seseorang tu mewasiatkan harta dia kepada seseorang. Okey, dan hibah tu seperti mana yang diberikan oleh ahli keluarga ke? Okey, yang mana selepas kematian. Dan
1: hibah ni sebelum kematian.
0: Sebelum kematian.
1: Wasiat tu yang lepas
0: wasiat kematian. Selepas kematian. Yeah. Okey. Dan faraid tu harta si mati tu dibahagikan mengikut
1: hukum yang Allah
0: hukum turunkan. Yang Allah turunkan.
1: Yeah.
0: Okey, itu kena kedua sebab kadang suka ini semua ni mak hang dah wasiat dah kat aku ni. Jadi macam tu kan.
1: Okay.
0: Dan juga kekeliruan kadang tiga benda ni kan Ustaz. Jadi kita nak teruskan kepada point. Siapa wasiat ni sebaiknya diberikan
1: Ustaz. Okay. Wasiat ni macam kita kata dia ada orang panggil hukum yang umum, hukum yang orang panggil bahasa Arab sebut kuli, maknanya kata statement umum lah. Macam saya beritahu awal-awal tu, wasiat ni dia bukan kepada ahli waris. Maksud ahli waris ni macam mana Tuan DJ? Maksud dia adalah ahli waris yang mana waktu ataupun dia bagi wasiat tu kepada orang yang mana asal

0: macam mana pun dia bagi susu ke, dia ambil orang panggil apa-apa cara lah kan, dia buat susu masuk bawah pada 2 tahun pun tetap tak jadi ahli waris, sebab dia bukan daripada darah daging dia tu, bukan daripada jalur keturunan. Okay, jadi bila bukan jalur keturunan ni, dia bukan ahli waris. Jadi bila bukan ahli waris, kita kena orang panggil, sebab kita lah, mana kata kita ambil kesedaran pada kita, kita wajib tahu bahawa dia ni tak akan dapat harta kalau kita meninggal, banyak duit pun. Contohlah banyak juta kan, anak kita ni duk ada anak, anak tunggal dia tu lah, anak yang kita ambil dia pada umur berapa tahun ni kan, kita susu dia apa semua dengan bagi dia makan, jaga dia betul-betul, sayang betul-betul sayang lah. Tapi bila kita meninggal, hakikatnya kita tak buat wasiat, contohlah kan, kita tak buat wasiat, maka dia tak dapat hak faraid. Jadi ulama bincang kan, ulama kontemporari kita di Malaysia pun menyarankan beberapa orang panggil individu lah, ataupun beberapa kelompok yang mana kita sunat untuk kita bagi wasiat kepada dia. Sebab hukum asal wasiat ni dia sunat, dia tak wajib. Berbeza kita, berbeza dengan mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri ni dia kata apa, wasiat ni wajib. Mereka mazhab apa, wajib. Kita adalah sunat, hukum asal dia. Jadi antara hak yang bukan ataupun yang sunat kita bagi ni adalah orang yang mana secara umum kita sebut pihak yang tak layak terima wasiat, tak layak terima faraid. Contoh, kita buat contoh lah kan. Bila saya mati, saya ada anak lelaki, ada seorang anak lelaki, anak perempuan seorang, dan saudara lelaki saya contohlah, ataupun saudara perempuan kan, adik-beradik lah, orang panggil adik-beradik kandung. Jadi adik-beradik kandung ni dia akan terhalang oleh anak lelaki saya. Anak lelaki saya tu akan menghalang dia. Bila dia menghalang, dia takkan dapat faraid.
1: Betul.
0: Faraid dia takkan ada bahagian. Jadi sunat bagi saya, kalau tambah-tambah, ni tambah-tambah, bila mana adik-beradik saya ni miskin, contohlah kan, anak saya ni memang orang kaya lah apakah, contoh tambah pula waktu saya duk sekolah dulu kan, ni banyak berlaku ni, saya sebut ni sentimen yang banyak berlaku ni. Okay. Sebab tu saya ambil contoh, tambah-tambahnya bila waktu dia duduk belajar dulu, kak sulung dia lah duk berkorban banyak contoh. Kak sulung dah sanggup tak belajar tinggi-tinggi ni, sebab apa? Nak pergi raja cari duit bagi anak ataupun adik-beradik dia tu belajar. Kan, tiba-tiba bila dah besar berjaya apa semua, anak adik-beradik dia tu yang dia jaga tu dah berjaya apa semua, jadi orang besar, jadi orang hebat apa semua, ada anak hidup apa semua, keadaan bahagia. Tiba-tiba bila dia meninggal, dia tak tinggal wasiat. Bila tak tinggal wasiat, jawapan dia ada tak bahagian pada adik-beradik?
1: Tak ada lah.
0: Kan, tak ada. Sebab apa, dia bukan ahli waris.
1: Betul.
0: Hukum yang Allah turunkan dah tu. Maka kat situ, sebaiknya adalah kepada si mati tu, dia tu kita kata kesedaran ilmu tu lah. Kesedaran ilmu untuk dia tulis wasiat. Tulis wasiat, ataupun dia beritahu kepada anak dia, beritahu kat anak dia ni, bila dia mati ni, sepertiga harta aku bagilah kat kak hang tu. Ataupun mak nakan dia lah kan, mak melakan hampa tu, dia lah duk korban banyak masa aku belajar dulu. Maka masa tu orang panggil apa, kes tu lah kita sebut, kes-kes yang mana bukan ahli waris, bagi kita bagi kepada mereka atas dasar wasiat, bukan atas dasar faraid. Contoh yang lain pada seperti anak angkat, anak tiri. Anak tiri ni maknanya kata, kita kahwin dengan, contoh saya kahwin dengan seorang janda, yang dia ada anak dah. Bila saya mati, anak tersebut bukan ahli waris, sebab dia bukan anak saya. Okey, bila bukan anak saya, contohlah dia miskin ke apa, saya bagi wasiat lah kepada dia. Tinggalkan, kalau tak mau bagi sepertiga pun, 1/5, 1/6 kan, supaya ada jugalah kepada si mati tersebut, ataupun waris si mati yang jauh tersebut tu, untuk ada teruskan hidup. Tu antara yang bahagian-bahagian lah. Ada yang lain orang panggil macam kawan-kawan kita kah, yang banyak tolong kita, kita tinggal jugalah sikit, kalau lah kita nak bagi. Kalau tak mau bagi pun tak ada masalah apa pun. Kadang-kadang kawan kita ni banyak tolong kita juga kan.
1: Betul.
0: Banyak yang jadi kita jadi batu, dia tu jadi batu lojatan kepada kita. Kita nak step up tu dengan dia. Dan kalau Tuan DJ, kita bisa dengar kes waris patah titi, bisa dengar tak?
1: Patah titi ke?
0: Ini belah utara lah sebut patah titi ni.
1: Okay.
0: Patah titi ni maksud dia adalah, dia ada dalam ilmu faraid ni, patah titi ni maksud dia adalah orang yang mana dia terhalang disebabkan ada ahli waris yang lain yang menghalang lah tu. Contohlah saya buat contoh kan, saya, okay, saya ambil contoh saya mati. Saya mati, saya meninggalkan seorang anak lelaki, seorang anak perempuan.
1: Okay.
0: Masa saya mati tu lah macam ni, saya ada dua orang anak, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan.

0: Kemudian daripada anak perempuan tu, dia ada cucu. Dia ada anak adalah, maknanya cucu saya. Okay, bila ada cucu saya, ada cucu saya, dia perempuan lah, kita kata contoh.
1: Okay.
0: Dia perempuan. Bila dia tu perempuan ataupun lelaki tak kisah yang tu, kemudian mak dia meninggal. Maknanya okay. Kata masa saya meninggal tu, ada seorang anak lelaki yang anak perempuan saya meninggal dah. Kemudian cucu perempuan saya tu. Cucu perempuan saya tu, dia tak boleh dapat harta disebabkan mak dia meninggal dah.
1: Okay.
0: Okay, mak dia meninggal. Bila mak dia meninggal, dia tak ada bahagian. Dia tak ada bahagian untuk nak dapat harta. Sebab tu lah orang panggil patah titi tu. Dia putus kat mak dia tu. Ni pada sebahagian pendetailan lah. Kalau sebahagian ahli ulama yang lain, dia pun kata dia bukan ahli waris pun. Jadi dia bukan patah titi. Kalau yang betul-betul patah titi, yang betul-betul patah tu adalah dua orang anak lelaki. Saya mati tu, saya ada dua orang anak lelaki. Seorang meninggal dah. Yang meninggal tu dia ada anak. Mana kata cucu saya. Masa saya meninggal tu, cucu saya tu, yang lelaki tu atau perempuan, tak layak dapat tu. Kan? Tapi disebabkan orang panggil ihsan pun semua nak bagi, boleh lah. Tahan nama faraid tak boleh. Jadi bila macam tu lah orang panggil nama patah titi tu. Umpama dia titi tu, umpama kita kata bapak dia lah. Titi dia kat situ, kemudian patah. Dan dihalang oleh tu, oleh anak lelaki yang seorang lagi tu. Dihalang, maka dia tak ada bahagian. Sebaiknya adalah metuk saya waktu tu, saya wasiat kan kepada cucu saya tersebut. Tambah-tambah kes kalau anak ataupun cucu tersebut baru duk belajar kan, baru nak meningkat umur. Sebaik-baiknya adalah wasiat maksimum 1/3 tadi tu yang kita beritahu kepada orang yang bukan ahli waris tersebut tu.
1: Okey, baik Ustaz. Kita masih lagi membincangkan berkaitan dengan topik kita hari ini Ustaz. Wasiat dalam Islam untuk yang sedang menonton kami di platform media sosial dan juga yang sedang mendengarkan Music Frequency Radio, yang mana topik kita hari ini berkaitan dengan wasiat dalam Islam. Mungkin ada yang mengatakan wasiat-wasiat apa nanti-nanti ya. Kan kata banyak. Kan ada setengah orang, kalau orang dulu lah kan, Ustaz ada bendang apa-apa relung. Kan tanah yang tu, tanah yang ni kan. Jadi masalahnya bila kematian tu berlaku, akan jadi kadang ada yang sampai putus adik-beradik Ustaz, disebabkan reta tu sendiri kan. Jadi penting sebenarnya untuk anda yang mungkin, kalau anda rasa anda ada reta, kalau tak ada reta senang Ustaz. Kan tak gaduh tak gaduh nak kalut, nak urus apa-apa semua. Biar orang kata apa, waris yang sedia ada tu, hidup dengan apa yang ada. Tapi kalau bagi anda yang mungkin ada reta ni kan, sebab apa Ustaz, sebab dengan perebutan kuasa ni juga, harta ni juga, boleh menyebabkan berlakunya putus adik-beradik dan sebagainya. Jadi kita nak manage dan apa, nak uruskan reta kita sebaik yang mungkin. Jadi Ustaz, kita nak sentuh berkaitan dengan status ataupun wasiat yang lebih sepertiga harta dan kepada ahli waris. Boleh tak Ustaz contohlah okay. Saya ni ada harta lebih kurang 1 juta lah, kira-kira pimai-pimai tanah apa semua kan. Dan contohnya saya ada lebih kurang 4 orang anak, seorang perempuan, 3 orang lelaki. Okay? Dan kita faham orang perempuan ni akan dapat kurang daripada orang lelaki. Itu kaedah faraid kan. Boleh tak Ustaz, dalam saya duk ada ni, saya bahagi siap-siap, semua anak-anak saya ni dapat sama banyak. Okay, contoh saya bagi, kalau kata contoh 25%, semua akan dapat 25% Ustaz. Jadi sekarang bila saya tak ada nanti, semua akan dapat sama banyak Ustaz. Boleh tak macam tu Ustaz?
0: Okay, baik. Dia kalau dalam kes macam ni kan, kita kalau kita wasiat, maka dia jadi wasiat lah. Macam saya beritahu tadi lah, awal-awal tu. Bila contoh kan, kita ada harta, kita kata tadi 1 juta tu kan. Saya ada 1 juta, 3 orang anak lelaki, seorang perempuan. Saya kata semua bagi sama rata lah. Lepas aku mati ni 25, 25, 25, cukup 100. Satu umpaya 100% lah kan. Yang tu dia jadi wasiat. Bila jadi wasiat ni, secara detail saya cerita, dia perlukan kelulusan ataupun persetujuan ahli waris lelaki, anak lelaki tu.
1: Oh macam tu Ustaz.
0: Dia boleh
1: buat. Tak boleh
0: dia,
1: kalau kata sebab tu kata saya Ustaz. Bahasa kasar macam ni kan. Tu kata saya. Kenapa pula saya ada seorang lagi. Contoh dalam 3-3 orang tu, dua orang lelaki tu anak betul saya.
0: Okay.
1: So, anak perempuan tu adalah anak angkat yang saya bela. Contoh lah kan. Sebab saya tak ada anak perempuan contoh. Jadi saya ada 3 orang lelaki. Saya ambil seorang anak perempuan lah. Jadi dalam masa sama saya tahu dah, kalau kata contoh kalau saya mati nanti, anak perempuan saya memang tak akan dapat sekupang pun. Kan? Jadi faraid itu akan berlaku pada 3 orang anak lelaki saya ni kan. Jadi saya wasiat 25%, 25%. Sebabkan reta tu reta saya Ustaz. Saya ada hak untuk memberi. Jadi macam mana situasi tu Ustaz?
0: Dia macam ni. Kalau kita nak buat juga pemberian tu, kita jangan kek yang kematian.
1: Macam tu. Maksud kata malang waktu kata hidup lah.
0: Berlakulah tu.
1: Tu beza okay, faham.
0: Dia sebab kek dengan wasiat ni, dengan hibah ni kan. Wasiat ni dia boleh macam Tuan DJ kita beritahu contoh tadi tu kepada anak angkat tadi kan, anak angkat tak apa sebab dia bukan ahli waris, maka wasiat tu sah. Yang tadi kan, yang
1: Tuan kalau awal-awal tu kalau anak-anak betul,
0: anak betul tu dia wasiat kepada ahli waris.
1: Okay,
0: ataupun pemberian dengan nama lepas kematian ni kepada ahli waris. Wasiat kepada ahli waris ni apa hukum dia? Hukum asal dia adalah bukannya wasiat, dia adalah faraid. Tapi kita kata kan, banyak saya jumpa okay, contoh ada tanah 3 relung, anak perempuan seorang, dua anak lelaki contohlah kan, maka 3 relung tu dia nak bagi sama adil lah kan. Dia tengok keadaan apa semua macam tu, dia kata okay macam ni, Kak Ngah ataupun Kak Long lah, sulung lah kan, ambil tanah dah kat sini, nanti bila aku bila abah tak ada, ambil kat sini ni tanah ni. Okay, yang anak kedua ambil kat sini, yang ketiga ambil kat sini kan, dia bagi siap-siap dah. Okay, tu nama dia wasiat. Bukan walaupun dia kata bagi, lepas mati pun jangan gaduh lah, yang ni aku dah bagi kat dia, aku dah bagi kat dia, contoh kan, contoh lah kan. Maka tu nama dia adalah wasiat. Dia kena persetujuan dua anak lelaki tu, tengok setuju ke tak. Kalau dia persetuju maka lepas lah, tak ada apa pun. Kalau tak setuju tu yang kita kena tengok balik, dia ada cara penilaian dia tu. Ada cara penilaian dia. Macam kes yang saya buat main kat sini kan, saya buat main contoh lah. Wasiat kepada ahli waris, dia buat macam ni. Kes yang saya biasa jumpa, ada seorang tu, mak dia lah, si ibu tu, dia wasiatkan kepada anak perempuan dia. Dia kata macam mana, dia kata mah ni pun jangan duk kacau dah, aku bagi kat dia ni, tapi dia ambil aku mati lah, dia kata mah ni jangan kacau dah. Sebab apa, mah ni milik anak perempuan, sebab dia ada seorang anak perempuan saja, tiga anak lelaki. Maka contohlah mah tu kita kata nilai-nilai RM7,000. Contoh RM7,000. Jadi daripada, saya singkatkan daripada faraid tu, seorang anak lelaki dia berhak daripada RM7,000 tu RM2,000. Anak lelaki RM2,000, tiga orang anak lelaki, 2, 4, 6, baki dia tu RM1,000 kepada anak perempuan, okay, RM7,000. Contohlah daripada macam saya beritahu tadi tu, bila dia wasiat kepada ahli waris, maka dia kena persetujuan, betul? Persetujuan ahli waris tu. Kita tanya anak, tiga anak lelaki tu, setuju ke tak anak lelaki pertama ni? Kata setuju untuk nak bagi kepada pada kak dia tu. Lepas setuju, lepas. Yang kedua pun lepas. Ketiga tak lepas contoh. Dia kata apa, dia nak juga bahagian tu. Maka RM2,000 yang kita kata tadi tu kena bagi juga kepada pada anak lelaki nombor tiga tu. Sebab apa kat situ? Sebab dia lafaz wasiat tu. Dia kait dengan kematian. Dia, saya bagi orang panggil ni lah, bagi cara mudah je lah. Mudahnya adalah ibu tu bagi je lah kepada anak perempuan dia tu. Dia kata macam ni, ni mak ni, apa dia ada mas sikit ni kan, satu orang panggil apa, seutas apa silah seutas gel,
1: rantai contoh
0: ya, dia bagi kepada anak perempuan dia. Okay, bila dia bagi kepada anak perempuan dia, dia bagi tu makna kata anak perempuan ambil contoh. Kata cuma mak nak minta pinjam pakai je lah. Pakai sekarang ni tumpang mak duduk dia kan, minta tumpang pinjam pakai. Maka yang tu tak apa. Sebab apa? Hibah berlaku. Yang tak berlaku ni adalah ni mak tak bagi lagi ni, tapi hang ambil lepas mati lah. Yang tu wasiat tu. Dia beza sikit kan. Dia halus sikit macam tu sikit. Kalau kita naik ke mahkamah pun, mahkamah akan tengok lafaz lah. Lafaz dia tersebut tu. Kalau kita buat dengan lafaz orang panggil wasiat, walaupun dia sebut hibah, tapi kait dengan kematian kan, dia jadi hibah. Dia tak jadi, dia akan jadi wasiat, dia tak jadi hibah. Walaupun lafaz tersebut kita kata lafaz adalah hibah. Okey, jelas tuannya tu.
1: Jelas. Bukan sebab kadang-kadang kita keliru kan. Sebabkan nak bagi sama banyak. Dalam masa yang sama kita tak faham hukum tu sendiri kan. Itu yang kadang berlaku kekeliruan tu kan, Ustaz. Jadi kalau saya tahu wasiat tu melebihi sepertiga harta dan kepada ahli waris tu macam saya katakan tadi lah, ikut kalau kata ikut persetujuan sebenarnya. Okey, baik Ustaz. Ada satu situasi Ustaz, contoh sebelum kita masuk soalan yang berikut Ustaz. Dalam satu ahli keluarga, contoh kita baca ada 4 orang adik-beradik. Kan? Sewaktu ayah ni hidup, ayah dia pernah berkata kepada seorang ahli keluarga ni, rumah ni kalau kata hampa nak, hampa tanyalah ke hampa ni. Kan, sebab ke hampa lah yang renovate rumah ni, ke hampa lah jaga rumah ni, ke hampa lah yang duduk dengan aku dulu. Kan? Jadi adakah rumah tu memang kena rujuk kepada kakak tersebut ke, ataupun tetap juga kena faraid seperti biasa setelah selepas kematian ayah tu?
0: Okay, baik, kalau macam ni kita kena tanya banyak juga data ni ikut tu. Okay, sebab kak dia duk renovate tu atas apa, atas dasar apa? Dia bagi tahu tak kalau dasar pinjam, milik dia.
1: Mm-hmm.
0: Kalau dasar hadiah hibah, kan? Selalunya lah. Mm-hmm. Selalunya. Bila anak-anak bagi pemberian ni ataupun renovate rumah, adalah hibah.
1: Mm-hmm.
0: Melainkan dia nyata kan bahawa dia bagi pinjam duit.
1: Mm.
0: Dia kata, kalau anak jenis kira. Dengan pak ni pun kira kan. Dia kata apa macam tu? Ni abah ni duit nak guna buat apa ni? Buat poskar macam tu. Ambil lah pinjam dulu.
1: Oh, sedia.
0: Dia sebut ni pinjam kan.
1: Uh-huh.
0: Maka jadi pinjam lah.
1: Mm-hmm.
0: Adapun kalau kebiasaannya memang akan jadi hibah. Bila hibah ni, hibah kita kata pemberian tu. Maksudnya kita bagi hadiah. Bila bagi hadiah kepada bapak dia tu, bila bagi kepada bapak dia, milik siapa dia? Milik pak dia.
1: Milik pak dia lah.
0: Ha, jadi bila pak dia meninggal, walaupun pak dia kata apa, tanyalah kak, kak nak duduk nabik apa semua tu kan. Hakikat dia milik dia. Maka dia difaraidkan. Tetap difaraidkan.
1: Jadi mak dah kata rumah tu bukan hak milik kak dia lah, cerita dia kok. Mana pun tetap juga kena faraid, walaupun pak dia cakap macam tu.
0: Ya, betul.
1: Jadi jadi satu benda yang seringkali berlaku dalam apa kehidupan kita. Orang cakap apa, pak hang dah bagi kat aku lah tu, dia cakap lah tu. Kok mana pun kena ikut dekat cakap aku. Kan. Baik Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. InsyaAllah kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Jadi untuk Datuk Kekas, terus kekal setia mendengarkan Trafam, segalanya untukmu.

0: Bismillah.
1: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Fala dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Baik, sekarang kita masih di dalam program Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ni kita membicarakan berkaitan dengan wasiat dalam Islam bersama dengan tetamu kita di konti, iaitu Afadhil Ustaz Luqmanul Hakim bin Azhar, iaitu pegawai penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Ustaz, kita dah sembang panjang dah Ustaz berkaitan dengan topik kita pada hari ini, dan kadang-kadang mencetuskan pelbagai pertanyaan Ustaz. Kadang benda tak kenal kat kita, kita rasa macam wasiat apa, faraid apa kan. Tapi bila situasi tu main kat kita, baru kita rasa betapa pentingnya ilmu berkaitan dengan wasiat, hibah dan juga faraid tu kan Ustaz. Jadi Ustaz, mungkin kalau Ustaz sendiri nak kongsikan antara kes yang famous lah, yang sering kali dirujuk di Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang berkaitan dengan wasiat tu sendiri Ustaz.
2: Okay, baik. Kes yang orang panggil selalu lah, daripada yang berlaku di mana-mana tempat pun, ialah wasiat. Yang saya sebut tadi awal-awal tu adalah wasiat kepada ahli waris. Tapi mereka sangka tu adalah hibah. Yang tu hak yang sering berlaku. Dan orang panggil mereka bila mereka sangka tu adalah bukan wasiat, tu adalah orang panggil pemberian hibah lah kan. Maka mereka berkerah lah, kerah nak ambil juga kan. Lepas tu bila kita terang balik macam kes kita kata, contoh tadi emas tu kan, emas yang nilai RM7,000 lepas dinilaikan, dan tiga anak lelaki seorang anak perempuan kan. Kita kata lafaz tersebut yang bagi kait dengan kematian adalah wasiat. Dan dia kait dengan kematian, bila dia kait dengan kematian adalah wasiat. Dan bila wasiat perlu persetujuan ahli waris, kalau wasiat kepada ahli waris. Kalau wasiat kepada bukan ahli waris, tak kalut dah kan. Macam wasiat kepada anak angkat, wasiat kepada cucu perempuan daripada anak perempuan, maka yang tu memang jelas, yang tu memang jelas orang panggil adalah wasiat dan wajib laksana. Dia kita kata wasiat ni sebelum daripada faraid kan, faraid di ujung kali kita kata dia lepas tolak pengurusan, lepas tu kita tolak hutang, hutang dia tak buat zakat ke, dia ada hutang dengan orang, lepas tu barulah wasiat. Lepas wasiat barulah faraid kan. Kemana kata maksimum dah, sebab tu kita kalau kita fikir-fikir balik, sebab tu Allah dah letak dah maksimum tu bertiga. Harta kalau nak buat wasiat, kalau dia nak buat wasiat maksimum tu bertiga, sebab baki dia tu 2/3 untuk ahli waris.
1: Difaraidkan.
2: Tu hak yang antara yang famous juga, sebab wasiat kepada ahli waris. Kemudian hak yang famous juga adalah dia berwasiat supaya ni sentimen lah, ni selalunya sentimen, iaitu wasiat kepada seseorang untuk tak bagi harta dia kepada si fulan.
1: Oh, itu dia.
2: Dia wasiat kat tu, dia wasiat supaya buat benda, mana kata istilah dia isak tu. Contohlah seorang lelaki ni, dia suami ya, dia meninggal, dalam kes dia meninggal, dia ada seorang isteri, mak tu dah sakit ni, isteri dia tak jenguk dia pun. Sedangkan perkahwinan masih kekal contoh. Kemudian bila dia sakit ni, dia tak ada orang jenguk apa semua, kawan pun terasa hati lah.
1: Betul.
2: Siapa tak terasa hati, isteri sendiri yang tak jenguk dia waktu sakit. Bila macam tu, dia panggil ke anak lelaki dia, dia kata apa ni, harta aku ni nanti hampa jangan nak bagi dia langsung, jangan bagi kat mak hampa tu langsung, sebab dia tak mai jenguk aku pun. Bila macam tu, anak lelaki sebahagian yang dapat wasiat tu, dia pun kata apa, ish, pak aku pesan ni, maka aku wajib buat, dia kata. Sedangkan wasiat, hukum dia, wasiat ni antara syarat dia lah, adalah wasiat pada perkara yang harus. Tak boleh buat perkara yang mana dilarang oleh syarak, bukan haram lah. Dan kita tajam balik, menghalang ahli waris, apa hukum dia? Bukan haram.
1: Betul.
2: Menghalang ahli waris kan, banyaknya sentimen lah, disebabkan adik-beradik dia tak jaga dia. Kalau kes orang tak kahwin kan, adik-beradik dia adalah ahli waris. Tiba-tiba adik-beradik dia pun tak jaga dia kan, adik-beradik tak jaga dia, dia upah penjaga lah contoh, dia beritahu kat penjaga lah, dia kata apa ni, harta ni hang jangan bagi dah langsung, sembunyi je kata. Sembunyi ke ataupun hang hibah kat sebelah dia kan. Hang hibah kat sebelah dia, bagi kat mana-mana badan kebajikan. Maka bila meninggal dia, maka jawapan dia itu adalah wasiat perkara yang haram. Bila wasiat perkara haram boleh buat ke tak, jawapan tak boleh. Dia perkara sentimen ni kita tak boleh ambil dia sebagai panduan hukum. Yang tu kita kena pegang betul-betul. Sebab apa? Sebab kalau kita jadikan panduan hukum, dia jadi kecamuk.
0: Betul.
2: Seorang dakwah dia baik, seorang kata tak, benarnya aku lagi baik pada hang. Yang nampak baik, contoh kan. Itu sentimen. Jadi bila jadi sentimen ni dalam kaedah fiqah, dia tak boleh dia jadi panutan hukum nomor. Tak boleh jadi madarul hukmi, dia punya paksi hukum, dia tak boleh jadi. Sentimen ni, perkara baik buruk ni adalah sifat.
0: Betul.
2: Dalam orang panggil ilmu akidah, dia nama sebagai sifat. Sifat ni dia boleh datang dan pergi. Boleh jadi hari ni kita baik, esok itu dia tak baik.
0: Betul.
2: Boleh saja dia tu hari ni tak baik, esok dia jadi baik. Mana kata hari ni dia ni derhaka dengan mak dia. Kes-kes anak derhaka, derhaka pada macam-macam lah kan. Bila hari ni derhaka, bila kita beritahu dia ni mak hang meninggal ni pun, memang orang panggil kau hang, hang ni keras pala sikit ataupun derhaka sungguh hang ni. Mak sakit yang tak balik-balik semua, saja tak mau balik. Bukan tak boleh balik, saja tak mau balik. Maka kami bagi ni atas dasar memang faraid. Moga-moga hang ni terbuka hati lah, contoh kan. Kita beritahu dia kata macam tu. Moga-moga Allah orang panggil buka hati dia, supaya dia tu jadi lebih lembut. Dia tu tarajuk ataupun tarik balik pandangan-pandangan dia daripada yang mana dia pernah buat waktu muda dulu. Waktu muda ni orang panggil waktu panas kan, darah panas kan. Betul. Macam-macam benda yang dia rasa relevan, pada hakikatnya bila sampai tua dia tak relevan pun benda tu. Dia rasa menyesal. Tu kita kata tu sifat datang dan pergi. Boleh saja kita baik hari ni, esok kita jadi tak baik. Boleh saja kita tak baik, esok jadi baik pula. Sentiasa lah orang panggil pemuhasabah. Jadi sentimen tu kita tolak tepi dulu lah. Jangan kita ambil dulu.
0: Ya, baik Ustaz, kita sebelum kita nak ke soalan yang terakhir Ustaz, kita satu soalan di ruangan WhatsApp Metro FM ni. Selamat pagi, katanya saya Puan Siti Hajar. Okay, katanya saya nak tanya satu soalan tentang wasiat ni. Sekiranya seorang ibu ada 3 orang anak, 2 lelaki dan seorang perempuan, dan si ibu bagi barang kemah dia, siap-siap lah wasiat, kata 2 orang anak lelaki tu tak boleh tuntut mah tu. Dan emah tu hak mutlak lah si anak perempuan tu. Kalau di mahkamah Ustaz, anak lelaki tu boleh tak tuntut bahagian dia Ustaz?
2: Baik, yang ni kita bawa sebut tadi kan. Mai dah nampak bawa sebut tadi. Ni kalau orang yang hari-hari hadap, memang lagi banyak kes kan, dia boleh dipakar buat
0: tu dia.
2: Jadi kita kena tengok, kalau dia dalam kes ni dia kata apa, dia bagi ke? Pemberian. Mana kata kalau pemberian yang mana dengan lafaz bagi ya. Mana kata ni aku bagi kat siapa dia, anak dia,
0: anak perempuan dia tu.
2: Mana kata tanpa kek yang kematian, dan anak perempuan pun dia pakai kan, contoh kan. Dia sebab dalam pemberian ni antara orang panggil syarat dia lah, yang perlu dipertitik beratkan juga adalah qobat. Qobat ni adalah apa dia? Qobat ni adalah English sebut possession. Apa dia? Pindah milik
0: tu. Pindah milik tu. Surat ke?
2: Ya, kalau yang jenis bersurat kan. Yang kalau mas ni kita bagi macam tu lah.
0: Ya, betul.
2: Kita pegang kan contoh. Okey, bila kita ambil anak perempuan tu pakai semua, dia tak ada masalah. Itu memang hibah. Jelas. Kalau yang masalah ni macam kita duk sebut tadi tu. Kata mai ni mak pakai haluan ni. Jangan pakai lagi.
0: Kata ya macam ni Ustaz kan. Kata contoh ha ni mai ni nampak ni kat tengah mak ni kan. Mak mati nanti ni hang punya. Ayat tu kan.
2: Itu adalah wasiat. Tuan DJ kita boleh jawab soalan ni lepas ni kita kena nampak. Dia nampak kejelas kan. Dia jenis-jenis tu lah. Dia kata mak bagi. Dia kata cuma dapat lepas mati lah kan. Lepas dia cuma dapat lepas mati, itulah wasiat. Balik pada soalan, kalau itu adalah hibah dan dia naik ke mahkamah pun anak lelaki kata memang mak kata macam tu lah, ataupun ada anak perempuan pun kata macam tu, maka jawab dia adalah hibah. Anak lelaki tak ada ni lah,
0: tak ada hak lah,
2: nak nak tutup.
0: Tapi masalah Ustaz kalau macam tu kan, kata apa, bila mak kata nak pergi aku tak dengar pun. Yang tu masalah tu.
2: Orang panggil apa, dia sebaiknya adalah kita nak pasal nak buat hibah tu kan, biar ada saksi ya.
0: Ada saksi,
2: ada bukti ya. Ada hitam putih orang panggil. Ada hari ke hari orang panggil kematian tu, anak yang baik tu tiba-tiba jadikan berita.
0: Allah
2: jadi
0: tak baik. Itu yang kita tak mahukan. Sebab mingan reta ni kan Ustaz, mingan duit buang ringgit ni memang akan jadi macam ni Ustaz. Okay. Baik Ustaz, jelah apa yang Ustaz kongsikan tadi Ustaz. Jadi Ustaz, kita sampai di penghujung pertemuan kita tuan Ustaz. Sikit Ustaz perkongsian daripada hikmah kita berwasiat ni Ustaz. Dan mungkin Ustaz nak kongsikan Ustaz, silakan.
2: Okay, baik, hikmah kita wasiat ni di dalam Islam ni adalah, pertama kita nak bagi kepada orang yang mana kita rasa dia layak. Lepas kita belajar lah.
0: Betul.
2: Kalau tak belajar, semua kita rasa layak.
0: Semua
2: dia ni layak, dia ni layak, mu pakai bagi ya. Ataupun semua pakai tak layak. Tu kalau tak belajar. Ni cerita belajar lah. Bila kita dah orang panggil tahu ada maklumat sikit pembahagian harta apa semua ni, kita rasa perempuannya nak angkat aku tak layak lepas ni. Apa nak tiri aku tak layak lepas ni. Ada beradik aku tak layak lepas ni. Maka disebabkan itulah atas dasar wasiat dia tu, dia bagi 1/3 maksimum kepada orang yang dia nak bagi. Maka dengan itulah orang panggil tambah erat silaturahim. Tak bergaduh apa semua. Bila tak gaduh semua ni, orang panggil dia hidup. Tu kita kata tu, rangkuman daripada ilmu faraid ni bukan pembahagian kita nak beritahu. Kalau bahagi ni, maka kalau saya ada tablet kan, tablet ni kena bahagi. Kalau saya ada orang nak 6 keping kena bagi. Cari mana-mana gaji kerat 6. Tak macam tu. Faraid bukan macam tu. Dia penuh dengan kasih sayang. Maknanya kata contoh, ni tablet pak ni, siapa nak ambil ni? Kata tak apa, mainkan abang lah. Okay, abang ambil. Yang lain kata dia nak juga. Maka dia kata kita kira-kira lah apa dia nilai ni. Nilai-nilai kata contoh 3 orang anak, 2 lelaki, seorang perempuan, 6 ribu ringgit. 5 ribu ringgit. Maka ayah anak lelaki seorang tu dia kata dia nak, anak perempuan pun nak. Maka kita bagilah bahagian dia, 2 ribu dengan 1 ribu seorang. Pakai bagi macam tu. Tak kena bahagi pun naknya. Pembahagian ni adalah pada benda yang mudah bahagi.
0: Indahnya dalam Islam tu kan, setiap apa yang dibuat, apa yang diatur, apa yang disusun, apa yang diarahkan Allah Ta'ala tu, satu benda yang penuh dengan hikmah, Ustaz, kan? Penuh dengan kasih sayang, supaya apa, tidak ada berlaku pentelingkahan. Dan yang paling penting, harta yang kita ada tu diuruskan dengan baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Ustaz, kita sampai di penghujung dah pertemuan kita untuk hari ini. Dan terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim bin Azhar kita untuk perkongsian wasiat dalam Islam. Jadi kena banyak mengaji juga Ustaz, no?
2: Kan? Ya, biasa, ada basic, okey
0: dah. Ya, betul. Ya. 45 minit kita berkongsikan ilmu bersama-sama dengan anda sebagai satu landasan ilmu yang orang kata apa, secebis ilmu untuk kita manfaatkan bersama. Jadi kita kena banyak mengaji lagi, banyak belajar lagi, dan insyaAllah banyak mendalami lagi ilmu-ilmu agama ni, supaya apa, hidup kita tidaklah berlandaskan kepada berkata-kata semata-mata, dan juga penuh dengan syariat, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih untuk anda terus menonton kami di platform media sosial Mutiara FM. Terima kasih untuk anda terus mendengarkan kami di frekuensi Mutiara FM. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Mutiara FM.

Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam everlasting memory. Macam biasalah 12 hingga 1 tengah hari setiap hari Selasa dan juga Khamis, kita ada lagu-lagu Inggeris menerusi everlasting memory ni. Tak kiralah dari era 50-an sampailah awal 2000 ya. Lagu-lagu yang disajikan ini pastinya akan menggamit kenangan anda suatu ketika dulu, semasa membesar ataupun semasa anda meniti kecayaan anda pada 20-30 tahun yang lepas kan. Boleh saja bersama dengan kami. Ini dia Speedy Gonzales daripada Pat Boone, lagu tahun 1962.

0: Embracing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Okay, tadi kita dah mendengar lagu daripada Pat Boone, ya, yang mana beliau dilahirkan pada 1 hari bulan Jun tahun 1934. Sekarang usianya dah pun 92 tahun. Masih lagi ada hingga ke hari ini. Mula aktif dari tahun 1953 hingga sekarang. Dan lagu berikutnya tahun 70-an, iaitu tahun 1975, lagu ini daripada Glen Campbell, di mana penyanyi ini berasal dari Amerika Syarikat dan telah pun meninggal dunia pada tanggal 8 Ogos tahun 2017 ketika usianya 81 tahun. Rhinestone Cowboy, lagu yang cukup diminati ramai era 70-an hingga kini masih lagi diminati. Kita layan dulu lagunya untuk anda dalam Everlasting Memory 12D.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, semestinya anda sedang mendengarkan Mutiara FM pada waktu ini yang tengah makan tengah hari. Selamat menjamu selera. Dan kalau tadi kita dah pun dengar lagu daripada Glen Campbell. Glen Campbell dengan Pat Boone, ya, mereka berbeza usia hanya 2 tahun. Glen Campbell dilahirkan pada tahun 1936, manakala Glen Campbell tahun 1934 berasal dari Amerika Syarikat. Dan ini dia lagu daripada seorang penyanyi yang baru saja meninggal dunia pada 2 minggu lepas, iaitu nama sebenarnya Gaynor Hopkins. Mesti ramai yang tak kenal. Tapi kalau kita sebut Bonnie Tyler, ramai yang kenal dengan penyanyi ini yang cukup popular dengan lagu Total Eclipse of the Heart. Dan ini dia Holding Out for a Hero, ya, lagu tahun 1984.

1940 ya. Dan masih lagi aktif nyanyi hingga ke hari ini dengan lagu She's a Lady. Sebelum tu, kita dengar lagu daripada nyanyian Sophia Loren, seorang pelakon yang berasal dari Itali. Ya, sebenarnya lagu Mambo.

berasal dari negara Italy. Dan ini adalah lagu daripada Bonnie M, I See a Boat on the River, tahun 1980. Kita layan dulu Everlasting Memory.

0: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Baik, terima kasih Cik Choreang Sungai Petani. Waalaikumsalam. Ya, penyanyi Bonnie Tyler dah pun meninggal dunia 2 minggu lepas, iaitu pada 8 Julai 2026 ya. Terima kasih Kak Ina. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari, selamat siaran, selamat memandu, hati-hati bawa anak-anak balik sekolah kan. Alhamdulillah siaran radio dah boleh dengar macam biasa di Teluk Kembang. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ina. Terima kasih anda yang duduk layan Muter FM di mana saja berada. Ini dia lagu sadaran untuk lagu Inggeris. Asalnya lagu Melayu. Kalau anda tahu lagu asalnya lagu apa, boleh hantarkan mesej ke konti.

0: FM.
1: Okey, terima kasih kepada saudara Aziz Padang Serai. Waalaikumsalam. Ya, betul. Lagu Getaran Jiwa. Kan, selalunya kita jadikan lagu Inggeris, lagu bahasa-bahasa lain untuk dijadikan lagu saduran. Tapi, atas minat dan mereka mendengarkan lagu daripada nyanyian Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ya, Getaran Jiwa. Lalu Lobo terus merakamkan lagu mengikut melodi Getaran Jiwa dengan judul Whisper in the Wind tahun 1995. Nampak tak lagu dari negara kita pun dimartabatkan oleh artis dari barat. Okey, terima kasih saudara Aziz Padang Serai.

Willie Nelson, always on my mind, ya. Anda sentiasa dalam ingatan kami di Mentera FM ini. Sentiasalah kita dengarkan Everlasting Memory setiap Selasa dan juga Khamis di Radio Malaysia Mentera FM, segalanya untukmu. Lagu yang melaporkan tirai untuk Everlasting Memory. Dengarkan, ini dia lagu daripada Eric Clapton dengan Tears in Heaven. Lagu yang didedikasikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang meninggal dunia akibat jatuh dari tingkat 54 sebuah apartmen, ya. Dan anaknya ketika itu baru berusia 4 atau 5 tahun meninggal dunia. Jadi seorang ayah ni sangat menyayangi seorang anak lelaki yang dikasihinya yang maut dalam kemalangan jatuh dari tingkat yang tinggi dengan lagu ini. Cheers.

0: bersyukur dengan lagu-lagu yang disajikan pada tengah hari ini menerusi Everlasting Memory edisi Khamis hari ini bertarikh 23 hari bulan Julai 2026 bersama 8 Safar 1448 Hijrah. Anda bersama-sama dengan saya Elise. Lepas ini bersama dengan Faz akan temani anda masih lagi dalam segmen Fokus Mutiara 1 tengah hari hingga 3 petang. Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang hari ini 1.27 minit tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas, wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

bertemu wakil Jepun Kenya Kumagai Hiroki Nishi. Satu lagi wakil regu lelaki Tan Wee Kiong Nur Muhammad Azrin Ayub bakal berjumpa gandingan Korea Selatan Seong Soo Jae Kim Won Ho. Dalam acara bergu wanita pula, pasangan pelitan M. Tinah akan berdepan wakil Ukraine Polina Buhrova Yevhenia Kantemir.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

siapa yang mencari. Bahasa Arab kata menjada. Siapa yang cari, wajada. Benda tu akan ada dan benda tu akan dapat. Kalau dia tidak cari kebaikan di dunia, dia tidak cari kebaikan di akhirat, maka tidak ada kebaikan kepada dia. Kalau dia mencari, insya Allah dia akan dapat.

Trafam segalanya untukmu. Masih lagi dalam Fokus Mutiara 13 ditemani Fazrina Sadiq. Assalamualaikum. Kepada anda yang baru saja buka radio, telah pun masuknya waktu solat zuhur, tepat jam 1.27 minit tengah hari tadi. Selamat menunaikan solat fardu zuhur juga buat anda yang tengah menikmati juadah tengah hari sekarang ini. Sedapnya. Selamat menjamu selera. Dan buat anda yang dalam pemanduan ketika ini, katanya Fazrina ada banyak urusan yang perlu saya settle hari ini, baru je dapat gaji, saya nak terus settlekan semua bil-bil yang dok ada ni pun tengah on the way ni, dalam perjalanan ni, semoga selamat sampai ke destinasi dan dipermudahkan urusan anda semua. Dan selepas ini pelbagai lagu menarik Fazrina nak payung dan pengisian menarik menanti anda. Teruskan bersama kami, Trafam segalanya untukmu.

0: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara,
2: satu jiwa.
3: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
4: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
5: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
6: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
7: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

FM segalanya untuk mudah pun masuk jam terbaru, jam terakhir dah sebenarnya. Fazrina temankan anda semua. Ada good news kepada anda semua, di mana RTM akan menjadi penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow pada tahun ini. Kalau nak tahu lebih lanjut, sekejap lagi Fazrina kongsikan. Okay, teruskan bersama kami, Mitra FM segalanya untukmu.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklum.
2: Ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.
3: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa. Mari raikan bersama.
3: RTM Klik Betul-Betul, percuma boleh saja layari secara online di mana jua anda berada. Kalau belum lagi mak turun, kenalah mak turun cepat-cepat. Sebab apa? Sebab betul-betul percuma. Baik, seperti yang saya wawarkan awal tadi kan, di mana RTM merupakan penyiar rasmi untuk Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 pada tahun ini, di mana RTM menyambung momentum kejayaan secara langsung Piala Dunia FIFA dengan bertindak sebagai penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung pada 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Kali ini RTM bakal membawa kepada anda semua liputan secara langsung aksi atlet negara di persada antarabangsa melalui saluran Sukan Plus di platform MyTV 111. RTM Klik termasuk media sosial rasminya RTM dan turut disiarkan melalui saluran Sukan Plus di platform Astro 806. Jadi kena sama-sama nantikan, okey? Boleh follow ke semua social media kami untuk dapatkan info-info yang terkini. Alright, teruskan bersama kami, Prafam Sukan.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa yang boleh dikasih macam mana?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: sembilan puluh lima, bulan tujuh, sembilan puluh tiga, bulan sembilan dan juga 90.9. Ujian RM segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. 95.7, 93.9 dan 90.9. Itulah dia frekuensi Mutiara FM. Terima kasih kepada anda yang sentiasa dengarkan kami 18 jam tanpa henti. Untuk itu, Fazrina ada something nak bagi ke anda. Di mana sekarang ini ada good news. Anda boleh dengarkan siaran radio RTM di saluran Astro. Tapi buat masa sekarang ini, hanya 7 saluran radio yang ada. Di mana kita ada National FM, Sabah VFM, YFM, Trax FM, Minel FM, IFM dan juga Ashik FM. InsyaAllah ke depan nanti kita akan bawakan juga Mutiara FM masuk dalam saluran TV Astro. Kena sama-sama nantikan tau. Dan buat waktu ini, anda boleh dengarkan kami di RTM Click dan juga portal radio RTM. Dan tak lupa di frekuensi kami. Okey. Dan sekarang ini Fazrina nak bacakan antara kiriman WhatsApp yang ada yang hantarkan tanya boleh tak bacakan ucapan happy birthday untuk adik saya. Boleh, why not? Jom saya bacakan. Ini kiriman daripada daripada Muhammad. Katanya saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada adik bongsu saya Fatimah Sadiq yang memasuki umur tahun ni dah 2 tahun. Masya Allah, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan berjaya dunia akhirat. Kami juga ucapkan selamat hari lahir kepada adik awak. Nama ayah kita samalah. Kan, semoga dipermudahkan juga segala urusan untuk adik awak. Dan buat waktu ini, jom kita layan dulu Casablanca, Naufal Azrin dan Nuha Bahrain. Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 dah sampai ke penghujung acara telefon hari ini. Terima kasih kepada anda yang temankan Fazrina seawal jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Fazrina akan pass button dekat Q pula untuk temankan anda sehingga jam 8 malam nanti dalam petang kru. Q seorang, Fazrina. Mana pergi seorang lagi? Mana Amin ni? Mana pergi Amin, Fazrina? Amin sekarang ni, kalau apa nak tahu, makin berseri-seri. Tengah buat preparation untuk something big. Kalau nak tahu, mungkin lagu selepas ini akan memberi hint kepada anda. Tapi kalau nak tahu lebih lanjut lagi, tanpa tanyalah kat Q set lagi, okey? Saya Fazrina Sadiq. Tinggalkan anda buat waktu ini. Biar Fatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: yang mahal. Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Apa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Inilah Mutiara FM.
9: Terbaik semua.

0: FM. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang. Q kat situ anda dalam petang kru sehingga pukul 8 malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Khamis 23 Julai 2026. Everybody, okay ke semua tu? Kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa. Kalau tadi anda dah pun bersama dengan Fazrina dalam Fokus Mutiara, sekarang ni Q akan menceriakan hari anda sampai pukul 8 malam nanti. Okay, dan untuk anda juga seketika nanti, tepat jam 3.15 petang, kita bakal bersama-sama dengan tetamu kita macam biasa, kerana kita akan bawakan kepada anda minggu keempat ini ruangan Usrati bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Ismail untuk bicarakan berkenaan topik hari ini. Ini konflik rumah tangga ni perlu kita titik beratkan dalam kehidupan seharian. Mungkin bukan untuk kita jadikan panduan untuk diri sahaja, tapi mungkin boleh dikongsikan kepada rakan-rakan ataupun orang di sekeliling kita. Okay, nak tahu lebih lanjut, seketika nanti kupasannya bersama-sama dengan Dr. Hazwan Ismail. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Kru.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM. Sekalinya untukmu.
2: Ini dia rekod asam yang pertama baru saja dikeluarkan.
3: Bagus, saya ucapkan selamat berjaya pada Jiasa.

tidak bergerak biar semuanya tidak berubah. Seperti air sungai, seperti gumpalan awan menutupi bulan, supaya cinta tetap abadi.

0: adalah sebahagian dari semuanya ini. Tidak akan terpisah daripadanya.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Nak tahu lebih lanjut tentang Undang-Undang Keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.
1: Rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.
2: Mutiara FM. FM.
0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Bagi anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina min takallushur alaina min khazaini rahmatika ya alhamar rahimin. Anda juga boleh tonton kami secara langsung ketika ini di ruangan Facebook Live untuk ruangan Usrati. Dan hari ini seperti biasa kita bersama-sama dengan tetamu kita, panel kita yang tak asing lagi, Dr. Muhammad Hazwan Ismail. Apa khabar, doktor? Ah, dia sampai lupa, lama tak jumpa tu lupa tekan mic.
3: Oh, lupa tekan mic.
2: Okay, alhamdulillah doktor sihat hari ni. Lama tak bersua kita dah.
3: Ya, teh lepas sejak apa? Piala demam, piala dunia hari tu kan.
2: Sebelum tu lagi pun bersisih saja.
3: Ya,
2: tapi hari ni kembali kita bergabung semula. Dan kalau anda yang mungkin dia kata nak rindu juga ni nak tengok muka doktor, tak apa, terus pergi kat Facebook Live. Kat situ ada ruangan komen, boleh juga hantarkan komen anda ataupun ada persoalan yang anda ingin tahu berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Kita dah maklumkan hari ini topiknya adalah berkenaan konflik rumah tangga, penceraian secara syikak. Betul Tuan Nas?
3: Ya betul, syikak.
2: Kalau kita ikutkan sebelum-sebelum ini, sering juga kita dapat lihat di dada-dada akhbar jumlah penceraian ataupun kadar penceraian di Malaysia ni saban hari cukup tinggi. Kalau boleh kita perincikan lebih lanjut tu, sekejap lagi lah kita dapat angkanya. Tapi doktor, kalau boleh kita fahami juga apa sebenarnya konsep dan penceraian secara syikak ni, barangkali ada penelitian dan juga pencerahan lebih lanjut. Silakan doktor.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi amin musallin wa ala alihi wassabi ajma'in. Terima kasih pada DJ yang bertugas dan juga pada penerbit untuk slot Usrati ini, yang dikasihi dan juga yang dirahmati, kepada para pendengar dan juga para penonton bagi FB Live di Mutiara FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang ini kita akan berbincang ataupun berkongsilah berkenaan dengan topik iaitu konflik rumah tangga, perceraian secara syiqaq. Yang mana sebelum ini pada bulan lepas kita telah bincanglah berkenaan dengan talak, kemudian rujuk, kemudian hari ini secara syiqaq. Apa itu syiqaq? Konflik bagi rumah tangga ini biasalah konflik kalau ada sikit-sikit perselisihan faham antara suami dan juga isteri. Mesti ada bergaduh lah. Kalau tak bergaduh tu boleh kata macam tak apa normal lah. Mesti ada gaduh juga. Yeah. Ada benda yang tak kena juga. Konflik. Sedangkan Rasulullah yang terbaik terbaik
2: contoh, apa kita contohi kan?
3: Ya betul. Terbaik makhluk pun ada konflik juga dengan isteri-isterinya. Yeah. No? Kalau kita tengok pula sahabat Nabi, iaitu nombor dua. Yang paling kanan iaitu Umar Khattab. Sayyidina Umar Khattab pun ada konflik dengan isterinya. Yang mana isterinya selalu duk membebel lah kan. Apalah semua kan. Sampai tapi Sayyidina Umar dia hanya buat tak tahu. Maksud dia bukan dia tak ambil tahu, dia ambil tahu cuma dia malah nak panjangkan pergaduhan. Tu secara biasa konflik antara rumah tangga suami dan isteri. Cuma apabila berlakunya secara syiqaq, maka dibolehkan untuk dilakukan secara perceraian lah di mahkamah. Baik, kita nak tahulah apa syiqaq. Yang mana tadi konflik kita dah tahulah. Apa-apa yang menyebabkan adanya perselisihan antara suami isteri. Baik, kalau kita tengok pada syiqaq, iaitu boleh definisikan sebagai perkelahian yang sentiasa berlaku antara pihak-pihak dalam perkahwinan atau pertikaian yang berpanjangan. Kalau kita tengok sini dalam bahasa Arab disebut sebagai syaqqa, iaitu bermaksud berpecah atau terbelah. Dalam konteks kekeluargaan, ia merujuk kepada perselisihan yang serius dan berpanjangan antara suami isteri sehingga mengancam kelangsungan perkahwinan. Maksudnya pergaduhan yang boleh mendatangkan mudarat antara kedua-duanya. Lebih-lebih pada si isteri lah. Bergaduh sampai tak ingat apa. Kalau kita tengok di sini, selain daripada perselisihan ataupun pergaduhan antara suami isteri, bolehlah kita katakan sebagai perselisihan. Ini kita sebut tadilah. Pertelingkahan, konflik yang amat teruklah, boleh mendatangkan mudarat. Pertikaian, pergaduhan berterusan, persengketaan, ketidakharmonian, keretakan hubungan, kemelut rumah tangga, perbalahan yang berpanjangan, pertentangan, krisis hubungan yang tidak lagi sehaluan, keruncingan rumah tangga. Itu adalah antara istilah-istilah yang kita boleh fahami maksudlah, berkenaan dengan syiqaq. Maksudnya kalau konflik itu biasa, tapi kalau pergaduhan yang berpanjangan, tak boleh nak baik, asyik nak bergaduh sampai ada terhadap fizikal ke mental ke, itu disebut dikenali sebagai syiqaq yang boleh datangkan mudarat.
2: Tengok muka pun tak boleh.
3: Tengok muka pun tak boleh, dengar suara pun tak boleh. Nanti kita huraikan lagi benda apa yang boleh dikatakan yang boleh datangkan mudarat itu.
2: Ke tahap itu yang paling serius, orang kata peak dia dah sampai peak dah, puncak dah.
3: Puncak dah. Baik, kalau kita tengok pada undang-undang dalam seksyen 48 subseksyen 1, jika mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian atau syiqaq sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, mahkamah boleh melantik mengikut hukum syarak dua orang penimang tara atau hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri yang berkenaan itu masing-masing. Nanti kita huraikanlah berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan undang-undang yang kata kena ada dua orang penimang tara, kemudian hakam. Ini kalau membabitkan dengan pertelingkahan yang tak boleh nak berbaik semula. Kalau konflik tu dalam masa mungkin bergaduh siang malam tu, kita boleh sama dah dengan isteri kita.
2: Boleh bincang.
3: Boleh bincang lah. Tapi kalau sampai malam pun tak boleh, esok pun bergaduh lagi, tu boleh sampaikan, boleh mendatangkan mudarat lah pada si si isteri. Baik. Kemudian kalau kita tengok di sini, apabila seorang suami telah melakukan sebarang penganiayaan ke atas isterinya atau menyakiti atau melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badan atau kehormatan atau harta isterinya sama ada dengan perkataan atau perbuatan, dan isterinya itu tidak sanggup untuk hidup bersama dan meneruskan perhubungan suami isteri. Sini dia masuk banyaklah berkenaan dengan mudarat kepada tubuh badan. Kemudian kehormatan, harta isteri, dia kikih duit isteri sampai kering, sampai habis. Kemudian dengan perkataan atau perbuatan yang tidak sanggup untuk hidup bersama. Baik, kita akan tengoklah benda apa yang boleh mendatangkan atau melibatkan dengan emosi, psikologi, kewangan dan sosial. Baik, kalau kita tengok sini, yang pertama adalah keganasan fizikal. Ininya berterusan lah yang dikatakan sebagai syiqaq ni. Suami memukul isteri menggunakan tangan atau objek, menampar, menendang atau menumbuk, mencekik atau mengugut dengan senjata, mengakibatkan kecederaan sehingga memerlukan rawatan hospital. Yang ni kalau mai di mahkamah, kalau sebut kata nak berpisah ataupun nak fasakh, memang kebiasaan memang berlakulah berkenaan dengan macam ni. Lebih-lebih lagi kalau si suami itu melibatkan dengan dadah, dadah ke ketum ke dadah jamal lah, nak mengisap, nak duit. Bila duit tak isteri tak bagi, ada mulalah dia pukul isteri menggunakan tangan
2: tu. Keganasan tu dah berlaku lah, dah mula lah tu.
3: Dalam rumah menampar, menendang, menumbuk, mencekik. Tapi yang banyak kalau yang mereka sertakan gambar tu sampai kesal lebam apa semua tu, semua guna dengan tangan kosong lah. Maksud dia numbuk, apa tu dia guna kayu, pipu kuih, mengibatkan kecederaan. Kemudian penderaan emosi dan mental, maki hamun dengan kata-kata sekesat setiap hari. Setiap hari, bukannya sekali dua, setiap hari. Menghina isteri sebagai bodoh, tidak berguna atau tidak layak menjadi isteri, mengugut atau membunuh, mengancam, mengambil anak jika isteri tidak menurut kehendaknya, mengawal pergerakan isteri secara melampau sehingga menimbulkan tekanan emosi. Sampai nak masuk pejabat pun kena video call dulu. Sehari kalau nak pergi makan breakfast pun nak kena video call, nak kena tengok.
2: Nak pergi ambil file tu pun kena beritahu.
3: Nak kena beritahu nak pergi mana.
2: Orang kata mengongkong lah.
3: Ya, betul. Sampai nak buat pom pun tak boleh. Itu dia. Yalah, mula-mula sekali dua mungkin okey lah. Tapi sampai kalau tiap-tiap hari, sebulan, dua bulan, nak buat pom pun tak boleh. Seolah-olah macam kepercayaan tu sudah tiada. Itu susah lah nak buat pom pun.
2: Sekejap lagi dia bagi alasan tu, abang bukan apa, abang sayang. Tu sebab apa nak tahu awak buat apa. Tapi dia tak tahu dalam keadaan yang sama, tu mengganggu emosi dan juga mental isteri.
3: Nak bekerja pun tak boleh kan. Masalah. Memang ada macam tu. Sampai setiap masa nak kena report dekat dia. Yang tu boleh mendatangkan penderaan kepada emosi dan mental. Kemudian pengabaian nafkah, tidak memberi nafkah zahir walaupun berkemampuan. Isteri kadang dia tak bekerja, dia di rumah mengharapkan nafkah lah daripada suami. Tapi bergaduh ke apa-apa sampai tak mau bagi duit, pandai-pandailah cari makan. Itu susah lah. Sengaja membiarkan isteri dan anak tanpa perbelanjaan, memaksa isteri menanggung semua perbelanjaan keluarga. Tak boleh lah. Sebab tanggungjawab untuk memberi nafkah adalah bagi pihak suami ataupun si bapa. Bukanlah mengabaikan apa yang telah di yang telah dipertanggungjawabkan. Kemudian gangguan psikologi, menghilangkan diri tanpa khabar berita dalam tempoh yang lama. Yang ni dah bergaduh, bergaduh dalam rumah, kemudian dia keluar rumah, lepas tu dia keluar nama tu hilang. Hilang pun tak maklum, sampai sehari, dua hari, tiga hari. Kok kalau bergaduh balik rumah mak pak ke abang lah, maklum lah. Yalah, bergaduh. Tapi sini sampai tak beritahu apa yang membuatkan
2: buat senyap.
3: Sampai isteri tertanya-tanyakan, abang ni pergi mana apa semua. Sengaja tidak bercakap dengan isteri selama berbulan-bulan, sebagai hukuman. Kadang duduk satu rumah tapi tak bercakap. Banyak juga kes macam tu, tak bercakap, buat apa pun buat hal-hal sendiri.
2: Dia, kalau lain ni dia panggil istilah tu silent treatment.
3: Silent treatment.
2: Tapi treatment tu tak tahu tahu mana treatment dia tu kan. Sakit tu lagi mendalam tu kalau ikutkan tu.
3: Walaupun dia tak bukui. Kan? Tak ada apa ni physical. Dia sengap lagu tu je. Tapi dia lagi mendatangkan sakit kan. Betul? Sakit mental. Sampai tak cakap apa. Menggunakan ugutan cerai berulang kali, memalukan isteri di hadapan keluarga atau orang ramai. Dan lebih-lebih lagi kalau kita sembang kata kawan ayang tu lagi rajin buat kerja. Dia
2: membandingkan.
3: Membandingkan, lepas tu merendahkan pula isteri dia. Dia sakit hatilah kawan tu.
2: Ya, betul. Ibarat macam dia pula tak melaksanakan tanggungjawab dia, sedangkan masing-masing ada tanggungjawab masing-masing.
3: Ya, betul. Okay. Sekurangnya menghargailah juga pada isteri yang banyak bekerja dalam rumah kita. Tapi membandingkan begitu, itulah yang boleh memberi kesan psikologi kepada si isteri. Hubungan dengan pihak ketiga, berlaku curang atau mempunyai hubungan dengan wanita lain, tinggal bersama wanita lain tanpa menghiraukan isteri. Dia geram kat bini dia, lepas tu dia pergi cari pula tina lain.
2: Allah.
3: Untuk adakan hubungan. Kemudian pergi beritahu pula abang dengan girlfriend abang. Itu masalah. Sampai nak sakitkan bini dia, dia pergi buat lagu tu. Membanding-bandingkan isteri dengan wanita lain. Ini kita beritahu tadi lah. Membandingkan isteri dengan wanita lain. Dia tak perlulah nak banding sebab masing-masing dengan cara masing-masing lah kan? Bukan semua orang ada kelebihan yang apa yang dia nak. Kita kena hargailah apa kelebihan pada isteri kita.
2: Ya, yang nak kahwin lah tu. Hari tu awaklah paling sempurna dalam hidup saya. Masa janji tu kata, ai, macam-macam.
3: Masa nak menikah tu lah.
2: Awaklah segala-galanya untuk saya. Awak cukup sempurna lah. Tapi bila dah ni, macam-macam pula.
3: Bergaduh kan sikit lah. Dia boleh nak mandi.
2: Awak ni tak faham saya. Macam drama.
3: Drama. No, kemudian yang keenam adalah ketagihan yang menjejaskan rumah tangga, no? Ketagihan dadah. Yang ni sampai kan, kalau dalam kes tu sampai dia bawa kawan-kawan dia lah, no? Mengisap di dalam bilik dalam rumah. Sampai dia isap eh tu kan. Yang cucuk pun ramai-ramai kawan-kawan dia masuk dalam rumah. Lepas tu dia pi guna api tu kan, pengisap kawan-kawan dia. Padahal dalam rumah tu ada bini dia, ada anak dia. Lepas tu jadi masalah.
2: Itu berlaku, memang betul berlaku.
3: Betul
2: dalam kalangan kita ni. Tuan-tuan di luar tu dengar tu kata tak ada ni gambaran tak, itu berlaku. Inilah realiti masyarakat kita hari ni.
3: Dia kalau kehidupan normal memang dia akan kata memang tak ada lah. Tapi kalau kita pergi satu tempat ni yang mengambil apa-apa masalah yang berkaitan berlaku macam tu, benda tu berlaku lah. Cuma kita tak heboh lah pada masyarakat kan. Tapi tak boleh lah kalau ada macam tu, supaya kita mengelak lah benda tu tak perlu berlaku. Selain pada dadah, masak ketum pun ada. Ada punya payuk besar tak dalam bilik ke dapur ke. Dia buat macam rumah tu rumah untuk proses apa ni ketum, padahal rumah tu rumah keluarga. Tapi dia panggil kawan-kawan lah, main buat sekali.
2: Macam-macam masalah. Tapi itu kita jadikan sebagai itibar, untuk kita elakkan daripada berlaku dan terus berlaku dalam masyarakat kita, insyaAllah.
3: Kemudian ketagihan alkohol, ketagihan judi. Tapi yang ni jarang berlaku lah kalau dengar di dalam rumah, no? Kebanyakan yang banyak dengar dalam rumah yang dengan kawan-kawan dia, dadah dengan ketum, no? Masa ketum. Kemudian penguasaan atau kawalan melampau, melarang isteri bekerja tanpa alasan munasabah. Kemudian menghalang isteri daripada bertemu ibu bapa dan ahli keluarga, merampas telefon dan dokumen peribadi, kemudian mengawal semua wang isteri. Yang ni mungkin isteri terlalu ikut, terlalu sayang lah kot pada suami dia, sampai apa-apa pun semua nak ikut pada kata-kata suami, no? Padahal tak semualah kita perlu ikut pada pada cakap-cakap suami, no? Sebab kalau isteri bekerja, diberi kebenaran oleh suami, dan duit itu pun duit isteri, kita orang lelaki tak payah kacau lah, tu duit dia. Duit kita lah baru tu duit dia. Duit dia tetap duit dia. Kita lah yang kena usahalah nak cari apa-apa kewangan untuk keluarga. Kemudian paksaan terhadap isteri, memaksa isteri menjual harta miliknya, memaksa membuat pinjaman bank. Ini banyak lah. Memaksa membuat pinjaman bank berpuluh-puluh ribu, beratus ribu, kemudian ceraikan isteri. Lepas tu isteri lah yang menanggung untuk bayar komitmen bulanan tu.
2: Dia pula hilang terus.
3: Dia hilang terus.
2: Dah cerai, dia hilang. Bukan nak tanggungjawab, dia terus buat tak tahu. Banyak berlaku dah tanah lah ni.
3: Banyak berlaku kak. Bila dia datang ke mahkamah, kemudian dia tuntut nafkah satu, lepas tu hutang dia satu, bolehlah mahkamah perintahkan hutang. Tapi kalau benda tu tak selesai selagi dia tak bayar, kalau dia tak bayar, kalau dia pergi lari,
2: tetap juga yang isteri ni kena tanggung juga.
3: Ya, kena tanggung juga. Susah lah.
2: Tak ada pun, dia jadi guarantor pula pun ada juga.
3: Ya, guarantor pun ada juga.
2: Macam-macam lah. Ambil langkah yang terbaik dalam keluarga ni. Itu sebabnya kita bawakan ruangan Usrati hari ni, untuk kita sama-sama mencerminkan kepada keluarga sakinah mawadah warahmah tu, insyaAllah.
3: Ya, betul.
2: Baik-baik.
3: Itulah yang dikatakan sebagai syiqaq lah, yang boleh mendatangkan mudarat kepada si, lebih-lebih lagi pada si isteri lah, yang akan ni. Kemudian memaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Yang ni pun banyaklah kes berlaku, no? Maksudnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syarak, no? Kalau saya dapat satu kes tu, dia ada suami isteri, tapi laki dia ni, dia mau bini dia ni main dengan orang lain, laki lain, depan mata dia. Dia rasa puas bila tengok bini dia tu main dengan laki lain. Tu masalah. problem betul. Kita kalau kita boleh nak pertahankan istri kita.
2: Macam-macam, ya Allah, dengar tu pun rasa macam takut kita di lock ni dah, macam-macam. Tapi isu itu saya rasa pernah juga dipaparkan di dalam akhbar, tak silap saya, dalam setahun lepas. Berkenaan dengan swinger dia, dekat pasangan kan. Baik-baik.
3: Nasinya tu pun banyak juga yang yang berlaku noh. Aku ambil bini hang, hang ambil bini aku. Sama-sama nak rasa. Noh, kalau kes yang yang saya terima tu baru dia minta cerai lah pada suami dia noh, sebab dia tak suka benda macam tu. Noh, suruh meninggal laki lain padahal laki dia dah ada. Noh, tapi nak ada kepuasan, sanggup melakukan satu yang bertentangan dengan syarak, dia tak maulah. Yang tu boleh mendatangkan mudarat, maka boleh kalau yang tu lah disebut sebagai syiqaq. Maksudnya kalau nak bercerai, kadang suami tak mau cerai. Sebab kuasa nak bercerai tu atas pada suami,
2: untuk melafazkan kan?
3: Tapi kalau suruh lakukan benda tu, tak ada saksi, tak boleh juga kalau nak mohon pasal secara fasakh. Sebab tu ada ada syiqaq. Nanti kita tahulah lagi, saya kita masukkan macam mana nak berpisah secara syiqaq ni,
2: prosedurnya macam mana. Ada juga mungkin soalan anda yang tanya, kalau dalam keadaan apa gantung tak bertali yang disebut-sebut sebelum ni, doktor, adakah boleh juga melakukan syiqaq? Sekejap lagi kita tak tahu juga, mungkin lelaki ni pun ada juga yang boleh mendapatkan apa orang kata keperluan daripada syiqaq ni. Sekejap lagi kita akan perincikan untuk anda. Boleh terus kongsikan persoalan anda di ruangan WhatsApp kami ataupun di ruangan Facebook Live. Boleh tonton juga waktu ini. Kita nak berehat seketika, boleh datang lah.
3: Okay,
2: berehat dulu, saat ini kita akan sambung semula. Untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami dalam ruangan Usrati Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hello, Puan Sabrina.
2: Ya, saya.
1: Puan, saya dari bahagian trafik. Saya dapati Puan ada melakukan kesalahan langgar lari dan sekarang Puan berdepan dengan saman dan perlu menyelesaikannya secepat yang mungkin.
2: Ha? Saya langgar orang? Peliknya. Sejak bila tu? Boleh anda berikan saya detailsnya seperti masa dan waktu?
1: Okey, menurut rekod, pada hari Sabtu 22 Januari, bertempat di Jalan Melo, Pulau Pinang.
2: Jadi, apa yang perlu saya lakukan sekarang, Puan?
1: Okey, sekarang ni Puan perlu membayar tuntutan saman langgar lari di nombor yang akan saya bagikan sebab kami perlu selesaikan semua saman yang ada atas nama Puan.
2: Ish, pelik ni. Baiklah Puan, macam ni lah. Saya ada kenalan rapat yang bertugas di bahagian trafik. Biar saya semak dengan pegawai dulu ya. Hello? Puan? Puan?
3: Sentiasa berwaspada dengan apa-apa panggilan dari nombor yang tidak dikenali, email dan SMS yang meminta nombor akaun anda atau membuat sebarang pembayaran. Jangan dedahkan data peribadi anda sewenang-wenangnya untuk mengelakkan menjadi mangsa penipuan. Berhati-hatilah dengan skamer. Jadilah masyarakat yang sentiasa bijak. Pesanan ini dibawakan oleh Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 minit petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM.
5: Baik, terus kekal setia bersama dengan kami dalam ruangan Usrati. Hari ini terus kita bawakan juga seperti biasa tetamu kita Dr. Hazwan Ismail untuk kita bicarakan hari ini lebih lanjut berkenaan dengan konflik rumah tangga, perceraian secara syikak. Kalau ikutkan tadi, doktor dah pun perincikan kepada kita berkenaan dengan syikak itu, bagaimana konsepnya, apa langkah-langkah yang perlu kita titik beratkan dalam rumah tangga khususnya ketika berdepan dengan konflik ini, dan sebut juga berkenaan dengan prosedur yang dah cuba faham. Dan ini pun nak tahu juga doktor, bagaimana langkah, apa langkah pertama yang perlu dilakukan, prosesnya macam mana, prosedurnya macam mana, mungkin doktor boleh perincikan kepada kita semua. Silakan.
6: Okey, baik, terima kasih pada DJ Q. Okey, berkenaan dengan prosedur, bagaimana kalau kita nak membubarkan atau melepaskan isteri daripada perkahwinan ini. Sebab kalau kalau cerai memang ada kuasa pada si suami. Tapi kalau suami itu tak mau lepas dan si isteri pun dia telah mengadu di mahkamah, tapi dia mengadu mahkamah tu tak ada bukti. Maksudnya kalau dia ada pukul yang tadi itu menyebabkan lebam, dia boleh ada laporan apa nama ni, hospital klinik. Tapi kalau sekadar dokumen laporan tu saja, tak ada saksi kata kena pukul, mahkamah tak sabit juga untuk dibubarkan perkahwinan. Maksudnya dia nak bercerai, tak ada bukti, tapi dia main mahkamah ni berulang-ulang kali. Sebab kalau tak ada bukti, memang kita tak mau ambil kes tu. Tapi kalau sampai banyak kali, mungkin dia dalam keadaan yang sangat terdesak lah untuk dibubarkan perkahwinan ataupun nak lepas pada si suami dia. Kemudian kalau suami tak mau lepas, kita mungkin akan bawa untuk step yang pertama ke bahagian dua orang penimang tara. Dalam undang-undang disebut Seksyen 48 Subseksyen 1, dua orang penimang tara ataupun disebut sebagai jawatan kuasa pendamai. Mungkin ada dua orang yang wakil pada si isteri, wakil pada si suami untuk berdamaikan semula bagi pihak-pihak ni. Tapi kalau tak boleh berdamai, dia akan bawa ke proses hakam.
5: Oh, okay.
6: Hakam ni mula-mula memang untuk matlamat utamanya adalah untuk bernamaikan lah. Tapi kalau tak boleh bernamai, boleh dilaksanakan pembubaran perkahwinan. Seorang akan dilantik mewakili si suami. Isteri, seseorang lagi suami. Yang dilantik oleh hakim. Hakam leng, hakim leng. Hakam diwakili oleh dua-dua pihak. Ada kuasa untuk si hakam ni melafazkan cerai pada si isteri. Bukan suami yang lafaz, tapi
5: wakil
6: kepada si suami tu, ataupun disebut hakam. Ada kuasa untuk melafazkan pada si isteri. Boleh diberi kuasa tentu oleh mahkamah. Ini hakim yang melantik. Selalunya dulu kita lantik pihak-pihak wakil ni daripada ahli keluarga. Tapi ahli keluarga ni bukan dalam bidang syariah. Dia jadi macam susah sikit lah sebab asas tu tak tahu. Sekarang ni banyak dilantik oleh pegawai-pegawai mahkamah lah untuk melantik apa ni dua-dua pihak tadi tu. Dia proses dia, dia ada tiga step. Ni setakat yang saya tahu lah. Yang pertama, peringkat temubual secara berasingan. Maksud dia, hakam bagi suami, kita bagi tahu apa kesan-kesan dia. Hakam pada isteri pun kita bagi tahu lah kesan-kesan dia macam mana. Mendengar aduan tanpa tekanan, mengenal pasti punca sebenar. Kemudian menilai sama ada pasangan mesti boleh lagi pertahankan ataupun dah tak boleh dah. Ni untuk kita dengar lah kedua-dua pihak macam mana. Kemudian pada peringkat yang kedua, secara bersilang. Yang hakam wakil untuk si suami akan ke pihak isteri, dan pihak isteri akan ke pihak suami.
5: Bersilang.
6: Bersilang. Hakam suami bercakap dengan isteri, hakam isteri bercakap dengan suami. Mendengar versi pihak yang satu lagi. Kita dengar dua-dua pihak lah. Menilai sama ada dua itu benar, memberi nasihat, kemudian mengurangkan salah faham. Kira kita matlamat utama untuk berdamai lah. Tapi kalau si isteri kata, saya tak mahu lah, tak mahu dengan laki saya, saya nak pisah dengan dia. Kalau sampai tahap tu memang tak berjaya lah untuk berdamai. Kita hanya dengar saja, kemudian akan ke peringkat yang ketiga, iaitu mesyuarat antara kedua-dua hakam. Kemudian kedua-dua hakam ni akan berbincang lah. Sebab hakam ni mewakili kepada kedua-dua pihak tadi, suami isteri tadi. Menilai sama ada masih ada peluang berdamai. Jika ada peluang, cadangkan untuk perdamaian. Tapi kalau tak ada, mereka mencapai keputusan. Maksudnya hakam si suami lah akan melafazkan pada si isteri tu.
5: Walaupun si suami tu tak hadir ataupun tak ada bersama, tapi tetap lafaz tu akan disampaikan.
6: Akan jatuh lah.
5: Disampaikan oleh hakam tu. Okay.
6: Bila jatuh, maknanya masih dalam keadaan iddah, tapi tak boleh rujuk lah. Dia bukan talak rujuk. Dia tak boleh rujuk. Kalau tiba-tiba sebulan dua tu masih dalam iddah, nak bersama pula, dia kena akad yang baru lah. Kena cukup lima rukun tu lah untuk menikah semula.
5: Tu kalau dia lafaz talak satu lah, kalau kali ketiga dah tak jawab apa-apa.
6: Tak jawab apa-apa lah. Dia kena menikah pula lah dengan lelaki lain. Dia maksud dia ada satu lagi step. Kalau tak mahu hakam yang lafaz, tapi kita boleh tawarkan kepada si isteri untuk dilakukan secara hulung. Ataupun tebus talak kan. Kalau isteri itu bekerja ada duit dan si suami setuju dengan bayaran sekian-sekian. Kalau setuju, boleh secara hulung lah tebus talak. Tapi untuk yang syiqaq ni, yang diwakili oleh hakam, tak ada tebus talak lah. Hanya tanpa iwat dipanggil, tanpa orang panggil apa, tebusan ataupun dibayar oleh pihak si isteri. Kemudian ada berapa minit lagi?
5: Kita ada lebih kurang 9 minit. Mungkin kita boleh perincikan juga kelebihan daripada syiqaq ni ataupun apa yang lebih lanjut berkenaan dengan syiqaq yang perlu kita fahami secara holistik ataupun secara menyeluruh.
6: Baik, pertikaian dan perbincangan ini kita masuk untuk ya syiqah lah, yang lebih diperincikan. Perempuan ni kalau sudah begitu, permintaannya dilawan pun tidak berguna kalau dia tidak mahu ke pangkuan suami. Dan perempuan ni kalau sampai satu tahap, dia boleh bersabar dengan kelakuan si suami dia. Tapi kalau dia sampai dia pergi ke mahkamah, itu memang dia bertekad betul lah. Tapi setengah orang dia pergi mahkamah, yang si suami ni dia ikut dia, dia bawa dia pergi mahkamah. Terus sampai pergi mahkamah, dia ada pikir pula 2-3 kali. Lepas tu tak jadi, balik lah. Tapi kalau dia pergi mahkamah, dia keluar dari kereta, lepas tu dia pergi ke pejabat, tu memang dia bertekad betul lah untuk berpisah dengan suami dia. Sebab perempuan ni susah lah kalau dah sampai pergi ke mahkamah. Kita pun kalau ada benda-benda apa-apa hai pun, kita malas lah nak berpanjangan. Sebab kalau berkenaan dengan
5: mahkamah
6: apa,
5: ni panjang
6: kan, panjang cerita. Tapi kalau sampai macam tu, memang dia bertekad dah lah tak mahu dengan suami dia. Berlaku juga keadaan suami melakukan penganiayaan yang tidak dapat dibuktikan dengan jelas, mewujudkan pertikaian yang berpanjangan. Suami pula sampai tak mahu nak menganiayakan pada si isteri dia. Itu masalah lah. Kemudian kalau berpisah, dia benda ni kalau kita selalunya kita syorkan lah, kalau tak boleh nak duduk sekali, kita syorkan lah untuk cerai biasa. Cerai biasa, kalau cerai biasa dia boleh rujuk balik kalau dia rindu kan. Tapi kalau sampai satu tahap tu dia tak mahu bercerai, sampai ke tahap hakam ni, ada lagi payah untuk dia lah kan. Kalau bercerai secara biasa, kemudian kita perlukan ada membuat persetujuan mengenai penjagaan anak-anak, nafkah dan hak masing-masing yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum syarak, maka mudahlah untuk kita melepaskan bagi proses awal lah. Kalau sampai tahap tu si suami tak mau lepas, kita terpaksa guna hakam lah. Kemudian
5: kalau boleh saya tanyakan juga, apa bezanya syikak dan juga fasak ni, ataupun apa lebihnya syikak ni berbanding dengan fasak kebiasaannya tu?
6: Kalau fasak, dia ada 7 ke 8 sebab dalam undang-undang yang kita boleh sabitkan mahkamah untuk bubarkan perkahwinan. Contohnya kalau dia kena pukul, memang dia kena pukul tu memang ada laporan doktor. Laporan doktor, lepas tu dia ambil gambar apa semua, kemudian ada saksi pula melihat. Saksi pula lebih kurang 2 orang bagi orang lelaki. Kalau tak ada lelaki, ada perempuan, sekurang-kurangnya 4 orang. Maksudnya 1 orang lelaki bersama dengan 2 orang perempuan. Kalau ada saksi, boleh bagi keterangan mahkamah, dan saksi tu nampak kata memang kaki pukul ke apakah, lepas tu tak balik rumah lah apa lah. Saksi tu nampak. Kemudian baru boleh sabitkan dengan fasakh. Tapi syiqaq ni, kalau saksi pun tak ada, apa-apa dokumen pun tak ada, memang si isteri pula nak berpisah, Tak ada saksi, tak ada bukti apa semua kan. Nak pisah juga. Terpaksa guna hakam lah. Yang boleh datangkan mudarat.
5: Itu menjawab juga kepada persoalan sahabat kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp, tapi dia secara ringkas saja.
6: Kalau ada soalan daripada WhatsApp.
5: Tanya apa bezanya tu. Itu antara yang dijelaskan oleh Dr. Hazwan hari ni.
6: Okay. Yang tu mungkin kita akan perincikan nantilah untuk
5: episod yang akan datang.
6: Slot yang akan datang.
5: InsyaAllah. Apapun tu, kita fahamilah hari ni, kita boleh rangkumkan hari ni konflik rumah tangga ni secara asasnya agama Islam yang memudahkan kita. Ada banyak banyak cabang yang telah pun tersedia. Dan itulah yang kita sebutkan juga, Islam itu adalah kehidupan kan. Merangkumi kepada semua aspek. Dan penceraian secara syikak ini, ataupun yang doktor dah jelaskan konsepnya, kalau anda terlepas boleh tonton semula. Ada lagi mungkin perkongsian
6: sikit? Ada sikit lagi.
5: Sikit lagi. Kita lebih kurang dalam 4 minit yang terakhir ni.
6: Saya masukkan sedikit lah berkenaan dengan kes. Ada 3 kes kat sini. Kes yang pertama, Siti Asraf binti Asrat lawan Muhammad Kamarul di Mahkamah Tinggi Daerah Bentong. Yang ni berkenaan dengan pergaulan terbatas kerana masih menjadi isteri seorang, terpaksa bekerja mencari rezeki sedangkan suami wajib memberi nafkah kepada isteri. Yang ni si suamilah tak bagi apa-apa nafkah pada si isteri, sampai isteri yang kena buat keluar duit pergi cari kerja kan. Terpaksa mencari tempat tinggal yang sisa tanpa ditanggung oleh suami. Sampai apa, suami pun tak mau nak sediakan rumah pada si isteri, padahal tanggungjawab pada si suami.
5: Mengabaikanlah tanggungjawabnya tu.
6: Ya, betul. Tidak dapat nafkah batin yang ia adalah hak bagi seorang isteri. Nafkah batin ni kalau ikut pada fasah pun ada disebut. Maksudnya dalam tempoh setahun kalau tak dapat nafkah batin. Ini kes yang pertama. Kemudian kes yang kedua, Adnan lawan Intan Izzati. Ini di Jurnal Hukum tahun 2013. Yang ni bergaduh sampai 2 tahun tak bercakap. Memang dia bagi mental torture betul lah. Kat isteri dah. Mahkamah sabitkan perceraian ni sebab ni hakim lah dalam jurnal ni sebut. Mahkamah mendapati masa berlarutan 2 tahun tak bertugas siapa. Lebih-lebih lagi ia turut melibatkan keluarga masing-masing. Mahkamah memandang serius masalah ini. Mahkamah pandang serius 2 tahun tak bercakap. Tidak bertugas siapa sebenarnya tidak dihalalkan oleh Islam. Daripada yang mana lebih daripada 3 hari. Sebab Nabi sebut Rasulullah SAW bersabda tidak halal bagi seorang Muslim menahan daripada bercakap dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. 3 hari yang maksimum kalau bergaduh tak bercakap. Ni sampai 2 tahun tak bercakap. Mahkamah ambil kira sangat-sangat. Sangat-sangatlah benda ni. Sampai tak bercakap sampai tempoh 2 tahun. Lebih daripada 3 hari. Lepas tu mahkamah sabitkanlah perceraian tu.
5: Baik.
6: Kemudian yang ketiga. Muhammad Zahirul
5: ada lagi. Boleh, tak ada masalah. Untuk Usrati itu Dr. Hazwan tak ada masalah. Kita akan bagi terus ruangan ni. Silakan.
6: Okey, satu lagi kes Zahirul lawan dengan Cikgu Sawarni. Yang ni di SHLR dalam jurnal kat sini lah. Yang ni si suami dia nak isteri dia kembali taat. Dia pun bergaduh, berpunca daripada masalah kewangan. Lepas tu bergaduh lah, Maksud dia, benda ni yang kalau perceraian ni, yang punca pertama adalah komunikasi. Yang kedua baru kewangan. Kalau kewangan tak cukup, ataupun apa ni, komunikasi tak berkesan pada isteri, abang tak cukup duit sebulan ni. Sayang tunggu dulu, nanti bulan depan abang ngerti. Kalau kongsi,
5: boleh bincang lagi.
6: Tapi kalau tak nak bincang kan, nak duit juga apa semua, komunikasi pun sengap saja, tak beritahu apa-apa masalah. Kemudian punca nak bergaduh lah. Punca nak bergaduh masalah kewangan. Sebab diberhentikan kerja. Dah lah tak bekerja, satu kewangan. Kemudian dia nak kembali taat suami isteri daripada si suami. Kemudian dia tuduh pula isteri dia berzina dengan lelaki lain. Ham bergaduh dengan bini hang. Lepas tu hang pergi anak kembali taat. Tapi hang tuduh pula bini tu pergi zina dengan lelaki lain. Lepas tu macam mana cerita? Maksud dia di sini nikah di Terengganu defendant kembali taat kepada plaintiff. Dalam situasi plaintiff selaku suami menuduh pula si isterinya berlaku curang kepadanya adalah salah satu kemudaratan dan tiada kebaikan boleh diharapkan kerana perasaan kasih dan sayang telah pun hilang dalam ikatan perkahwinan mereka berdua. Dia tak boleh kata gutulah si suami. Kalau anak dia kembali taat, jangan mungkin dengar kabar angin ke apakah, tak boleh lah cakap lagu tu. Kemudian menuduh satu tuduhan yang berat dan serius seolah-olah menunjukkan isteri itu adalah seorang yang jahat. Dan seorang suami kebiasaannya tidak lagi mahu kepada isterinya berlaku curang. Kadang sebaliknya berlaku dalam kes ini kerana setelah menuduh isterinya berlaku curang, suami pula menuntut supaya isterinya taat kepadanya. Ni Rasulullah SAW ni diperletakkan dalil dalam mahkamah ni, memasukkan dalil ni, apakah hak seorang perempuan yang mesti dilaksanakan oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda, suami memberinya makan apabila dia makan, memberinya pakaian apabila dia juga mampu mempunyai pakaian. Jangan memulaukannya di dalam rumah, janganlah memukulnya dan janganlah memburuk-burukkannya. hang sediakanlah tanggungjawab hang tu. Yeah. Pakaian, makanan, mm-hmm. tak payah hang nak apa mendatangkan ataupun menduduh isterinya tu benda yang negatif. Tak boleh lah. Mm-hmm. Mahkamah si suami nak balik kepada isteri dia, mahkamah tak benarkan lah. No, sebab isteri pun dah tak mahu duduk dengan lelaki dia, maka terbubuhlah perkahwinan. Itulah kes-kes yang berlaku setakat yang kita tahulah, mm-hmm. yang berlaku di negara kita yang melibatkan syiqaq yang boleh mendatangkan mudarat kepada si isteri. Wallahu a'lam.
5: Baik, apapun terima kasih Dr. Hazwan Ismail hari ini bersama-sama dengan kita. Banyak sebenarnya perincian dan juga perkongsian yang telah pun dibawakan. Saya tertarik bila di hujung tu pastinya dalam ruangan Usrati ni doktor juga bawakan kalau kita sebutkan apa contoh kes yang berlaku sebelum-sebelum ini. Ini yang ya, boleh okay. kita bukan hanya sekadar apa yang kita bicarakan tak ada berlaku di realiti, tapi ya. Itulah realiti yang sudah pun berlaku. Kiranya ke depan nanti banyak lagi kita nak bincang lagi doktor.
6: Ya betul, banyak
5: khususnya
6: ya.
5: Berkenaan dengan usaha kita untuk ialah dalam keluarga, konflik dalam keluarga, apa-apa saja isu-isu yang berkaitan akan terus kami bawakan dalam ruangan Usrati. Apa yang ini doktor, ada program lain kah yang akan menyusul selepas ini kah?
6: Ya, tak ada apa dah.
5: Tak ada apa lah. Lalu doktor kalau ikutkan nanti kita akan sambung di episod yang akan datang ataupun dalam slot yang berbeza pula dalam ruangan Usrati ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Hazwan Ismail.
6: Ya, sama.
5: Bersama dengan kami dalam ruangan Usrati. InsyaAllah untuk anda kekal setia bersama-sama dengan kami. Kalau terlepas boleh tonton semula di ruangan Facebook Live Mutiara FM. Ada di Facebook kita sediakan untuk anda paparan dan juga perincian yang telah pun dibawakan oleh doktor, dan insyaAllah akan kita jumpa seketika nanti untuk jam yang terbaru. Terus layan FM.
4: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.
1: Selamat datang di Jam Azali anda untuk jam yang kedua dalam Petang Kru. Dan tadi kita dah pun ikuti ruangan Usrati bersama-sama dengan Dr. Hazwan Ismail berkenaan dengan konflik rumah tangga kan. Perinciannya kalau anda terlepas tu, boleh dengarkan semula ataupun tonton semula di ruangan Facebook Live kami. Di situ kami sediakan paparan dan juga info-info serta untuk anda yang nak ikuti penuh kan. Dia kata rindu dengan suara Dr. Hazwan. No problem, dengarkan di situ juga. Ikuti kami di semua platform media sosial untuk mendapatkan perkembangan dari masa ke semasa. Okey, dan untuk jam ini juga Q dah sediakan info-info terkini untuk anda. Nak tahu apa dia saat lagi, kita akan perincikan. Tapi untuk jam ini, lagu-lagu terbaik juga menanti anda. Antaranya kita ada lagu ini.

Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah message atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.

Petang Kru, masih lagi cute teman anda. Baru saja kita stream Dato' Nasir Wahab dengan Masih Ingat Tak Lagi, kan? Agak-agak anda ingat lagi tak bila hari pertama anda melapor diri di tempat kerja anda? Tapi kadang tu ada juga yang kata, saya dah tak kira Dato' Q, saya fikir bila nak pencin. Ha, faham. Saya faham. Kadang-kadang tu kita ni umur-umur macam ni pun dah terasa dah macam gitu, kan? Sebab apa? Kadang apa yang membuatkan kita berfikiran macam tu disebabkan mungkin faktor dalaman, faktor luaran. Tapi apa yang lebih baik untuk kita amalkan hari ini adalah jangan fikir tentang berapa lama lagi kita nak pencin atau berapa lama lagi kita nak berkhidmat ni. Sebaliknya, fikir untuk lepaskan ataupun settlekan yang minggu ni dulu untuk main hari esok, minggu depan, bulan depan, settlekan satu-satu. Dan untuk kita nak bertahan ni, kena ingat kita kena berhenti bekerja seolah-olah seluruh organisasi satu pejabat tu semua beban tu fikir letak kat kita. Janganlah gitu. Main kerja, buat kerja dengan baik, selesai apa yang patut dalam bidang kerja kita, puaskan hati bos, kan? Kata ni hambat ni betul dah, okay, settlekan cukup tahu tu. Dan juga jangan nak selamatkan semua benda. Dan satu lagi, jangan nak puaskan hati semua orang. Dan pastikan anda bukan orang yang boleh diharapkan untuk menanggung kerja orang lain. Itu paling utama. Sebab apa? Bila anda rasa macam nak perlu, aku dah kena rehat lah, ambil cuti. Kalau ada cuti, ambil cuti. Dan juga jangan paksa diri kita sampai diri kita ataupun badan kita ni paksa kita untuk cuti. Yang faham-faham, kan? Sebab apa? Yang apa yang boleh membantu kita adalah dengan keadaan positif, environment kerja yang baik, dan insyaAllah ia akan memberikan hasil kompetensi yang terbaik juga untuk hasil kerja, kan? Satu lagi, jangan kejar semua pengiktirafan. Ada kerja yang kita lakukan dengan baik tetapi tidak dipuji, dan ada orang yang kerjanya sedikit tetapi lebih kelihatan. Memang nampak tak adil, tapi jangan biarkan perkara itu memakan tenaga kita setiap hari, okay? Fikir yang positif, dapatkan usaha yang terbaik. Itu lebih baik untuk kita semua. Alright, dan untuk anda kalau nak tahu lebih lanjut, ini Q petik daripada Public Health Malaysia. Kalau nak tahu update-update terkini ataupun apa yang boleh memberikan rangsangan kita dalam usaha nak mencari nafkah buat keluarga, kan? Orang kata pejuang-pejuang rezeki tu. Terus bersemangat, bang. Jangan fikir-fikirlah benda-benda yang negatif yang boleh mengganggu tugasan kita. Alright, sekejap lagi Q akan kembali teman anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang bermanfaat. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Kru.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Petang Kru, masih lagi kehidupan anda waktu ini. Nak ingatkan juga kepada anda semua kan, kadang-kadang syok ni kita duk tengok media sosial, macam-macam berita duk ada kan. Nampak duk tekan button share, duk tekan button like tu okey, tapi pastikan kesahihan berita tu. Jangan anda nampak macam hai, ini syok satu macam kan, sekejap aku boleh dapat like banyak sikit ni. Itu yang bahaya. Yang penting semak dulu berita yang anda terima sebelum anda nak kongsikan. Okey, tak pasti jangan kongsi. Sekejap lagi pukul 4:30 minit petang, seperti biasa kami bawakan kepada anda Warta Mutiara yang pastinya sahih perkembangan terkini di negeri Pulau Pinang. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Silap-silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Segera FM.
5: 4.30 minit petang tadi, kita dah pun bawakan kepada anda Warta Mutiara Perkembangan Semasa di Negeri Pulau Pinang. Dan untuk anda yang nak dapatkan informasi yang tepat dan juga sahih, khususnya di platform media sosial dan juga portal berita, boleh terus ke media sosial Berita RTM ataupun terus ke portal berita rtm.gov.my untuk perkembangan yang sahih. Okey, dan jangan lupa juga, kalau kami di RTM ni, kita juga ada saluran Berita RTM. Anda nak tonton, tonton juga di aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Sekejap lagi pukul 5 petang kita akan bawakan kepada anda utama 5 petang, dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi Negeri Pulau Pinang pada hari ini, tepat jam 4.50 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

الذات القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillah. Dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

0: FM。
1: Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Grab FM.
3: Terusin kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Assalamualaikum, selamat petang. Masih lagi Q teman anda waktu ini dalam Petang Kru sehingga pukul 8 malam nanti. Dah masuk jam yang terbaru, pastinya juga kita akan terus buka jam yang terbaru ini untuk anda. Macam biasa kita nak mengangkat usahawan-usahawan kita. Orang kata orang-orang kita yang berniaga hari ni, kita kena support lah geng. Pasal apa dia tak keluar? Sebab apa? Sebab Q salah tekan. Okay, ini buat betul.
4: Based on air.
3: Yes, based on air hari ni. Kalau ikutkan semalam kita dah makan roti bakar, hari ni teringin nak makan burger pula. Kita bersama dengan Abang Man Burger. Assalamualaikum, Abang Man.
5: Waalaikumsalam.

0: Tak malam berkenal tu.
1: Abang kita ni antara pendengar setia Mutiara FM. Dia antara yang hantar awal hari tu. Dia kata, bila saya punya turn? Ini masanya, Abang Man. Okey, Abang Man hari ni berniaga jugakah?
0: Berniaga macam biasa.
1: Ada sahabat-sahabat kita yang biasa pergi ke kedai Abang Man. Ada juga yang mungkin lepas dia dengar ni, dia teringin tu nak rasa air tangan Abang Man ni. So, Abang Man boleh kongsikan di mana nak dapatkan burger Abang Man yang special tu? Di mana lokasinya? Bila waktu operasinya tu?
0: Okay, lokasi dia depan McDonald's Sungai Dua.
1: Okay.
0: Sungai Dua dalam pulau lah.
1: Jangan pergi Sungai Dua sekarang.
0: Waktu operasi dia daripada pukul 5.30 petang hingga 1.30 pagi.
1: Pagi sampai ke pagi. Daripada pukul 5.30, saat ini kira nak buka ni?
0: Ni nak buka dah, nak mula dah, nak mula operasi dah lah.
1: Okay. Kalau ikut kan Abang Man, yang paling orang kata special, tak dapat ke tempat lain, signature Abang Man, apa yang menjadi menu utama di kedai burger Abang Man?
0: Menu utama kat sini adalah Pattaya lah.
1: Pattaya
0: paling viral lah. Pasal Pattaya ni Abang Man buat pada 2008.
1: Dia punya apa ingredient, dia punya bahan yang ada kat dalam Pattaya tu, selain daripada daging burger tu, apa dia Abang Man?
0: Okay, dia kita ada bubur ayok semualah, macam salad, timun, tomato, lepas tu bawang, lepas tu kita bubur lagi apa ni, koslo, kita bubur cheese, kita bubur daging, 70 gram, kita tak pakai daging kecil 60 gram, 50 gram, tak pakai, kita pakai 70 gram, semua daging di marga, semua pakai 70 gram, nak beli.
1: Ini yang kau kata premium punya lah, bukan besar-besar punya.
0: Tapi tak tahulah adik, tapi alhamdulillah lah meniaga ni kan, Allah yang bagi sedap.
1: Betul kan, semua Abang Man, kalau saya dimaklumkan Abang Man, kalau nak mula pegang tu, dia bismillah dulu.
0: Baca bismillah tiga kuih aku kiri dulu lah.
1: Alhamdulillah, itu dia istimewanya Abang Man. Kalau ada sebab sahabat-sahabat kita yang lalu Sungai Dua ni, dia kata kadang-kadang tu teringin nak singgah tapi tak dan, nak balik rumah terus, orang rumah duk panggil, nak order siap-siap Abang Man, mana platform dia? Ada boleh WhatsApp ke ataupun ada platform-platform lain ke?
0: Platform yang ada Abang Burger, first sekali dia ada Grab.
1: Okay,
0: nombor 2 ada Shopee. Nombor 3 pula dia boleh WhatsApp nombor saya.
1: Okey, nombor telefon dah
0: Abang Man. Sebaiknya call lah. Call lagi senang. WhatsApp takut tak sempat nak tengok order banyak.
1: Yalah sungguh. Duk kalut-kalut dapat sekali dengan yang apa order P-Hailing punya apa semua ni duk masuk kan. Grab apa semua duk masuk. Kenang call lah. Okey, nombor telefonnya Abang Man nak dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita hari ni.
0: Okey, nombor telefon dia 017.
1: Okey.
0: 3036
1: 067. Okey, mamu tak sempat salin. 017 3036
0: 067.
1: Lepas tu order awal lah. Jangan tu order lambat, lepas tu nak minta benda cepat sampai mana. Boleh apa mana?
0: Tunggu. Dari sini ramai, lebih baik lah.
1: Mai terus lah.
0: Lebih baik call. Call, lepas tu dive through. Kadang-kadang call pun tak ada dah siap.
1: Kena ikut turn. Jangan duk tekan-tekan pula Abang Man. Abang Man duk tekan daging burger cukup. Apa jangan duk tekan dia pula. Okay? Tapi yang pastinya untuk Abang Man, kalau media sosial ada kah?
0: Media sosial dah. Ya. Abang Burger Sungai Dua. TikTok Abang Burger Sungai Dua.
1: Nampak. Buat live selalu kot.
0: Selalu buat live.
1: Yes. Kena join juga. Sambil-sambil kalau nak tu buat live tu, jangan nampak duk order kat situ. Komen laju duk naik. Dia komen
0: laju betul-betul. Kadang-kadang dan lah tengok order kat situ, kadang-kadang tak dan.
1: Ya, sungguh. Tapi
0: kebanyakan tak sembang lah. Tak banyak sembang live tu. Saya pun memang tak sempat. Hanya bagi nampak keadaan dia.
1: Okay. Baik, apapun, kalau yang teringin nak makan burger hari ni Abang Man, operasi hari apa? Tutup hari apa Abang Man?
0: Setiap Isnin tutup. Lain hari semua buka, 6 hari.
1: Ya, nampak.
0: Selasa sampai Ahad buka. Operasi yang sama daripada pukul 5.30 sampai 1.30.
1: Okey.
0: Tapi kalau staff tak cukup, dia terlajak sikit pukul 6. Abang terang.
1: Apa boleh buat kan, kadang kita pun tak nak berderas pun, tangan ada dua, kaki ada dua, tu pun kalut dah. Apa akan daya kan. Apa pun kami doakan semoga Abang Man terus sukses dan juga perniagaannya terus laku, dikenali ramai dan terus maju jaya, insyaAllah.
0: Terima kasih banyak. Begitulah, dikembalikan doa yang baik ni kepada DJ kita dan semua staff Mutiara FM.
1: Alhamdulillah. Amin. Apapun Abang Man, sekejap lagi benjo satu, daging special dua, Pattaya satu.
0: Baik.
1: Jangan gua.
0: Yang ni pun dah besar rahmat dah.
1: Apapun, terima kasih Abang Man. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa nanti. Kita pi terus serbu ke Man Burger. Mantap. Okey, itu dia Abang Mat.
0: Assalamualaikum semua bagi pendengar RTM dan semua kru RTM.
1: Yes.
0: Mutiara Pulau Pinang.
1: InsyaAllah. Amin, amin, amin. Terima kasih untuk Baman kita. Untuk anda kalau nak promosikan ataupun nak bersama-sama dengan kami dalam Biz On Air, sebab kita nak mengangkat usahawan-usahawan tempatan kita. Tak kisah anda meniaga apa, tapi yang pastinya perniagaan itu sah di sisi undang-undang, dan juga perniagaan yang halal dan thayyibah. Itu yang paling utama kan. Dan boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Bolehlah kita bagi tahu kat satu Pulau Pinang, daripada Tanjung bawa ke Bagan, tak ada masalah untuk sahabat-sahabat dan juga keluarga semua warga Mutiara FM. Okey, apa pun, sekejap lagi kita nak sambung semula untuk kita punya Khalid Cik, apa kita nak sembang hari ni. Terus kekal setia bersama dengan kami dalam Petang Crew.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang ki, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, Petang Krupa yo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
1: Petang Crew masih lagi kira teman anda solo hari ini. Tapi yang pasti untuk anda terus membawakan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa dan juga lagu-lagu terbaik. Kalau tadi kita dah pun ikuti ruangan Biz On Air, kalau anda yang nak kongsikan juga perniagaan anda, apa yang anda usahakan, boleh kongsikan dengan Q sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Nanti kita nak dapatkan butiran lebih lanjut. Nanti kita akan hubungi pula di hari-hari yang lain pula. Alright, dan untuk jam ini Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani petang anda. Mungkin yang sedang memandu, mungkin juga yang sedang meniaga sekarang ni kan. Ini antara lagu-lagu yang

0: sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah tempoh.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Petang kru masih lagi cute teman anda solo hari ni. Tapi tak apa, no problem. Saya tahu ramai sahabat-sahabat kita yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa menerusi frekuensi dan juga di aplikasi RTM Click. Dan kalau anda yang mungkin lagi belum buat turun di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Okey, sekarang ni cute teman anda. Petang-petang ni macam biasa, kalau tadi kita dah pun belanja lagu-lagu yang terbaik menanti anda, sekarang ni Q nak buka juga untuk kita sembang-sembang lah petang ni dalam Rally Check. Macam biasa, kita nak sembangkan antara isu-isu semasa, perkembangan-perkembangan terkini, apa yang viral. Antara yang mencuri tumpuan Q sekarang ini adalah satu video yang tular berkenaan dengan seorang uncle ni.
1: Kami di Matang Tati
0: Kalau anda belum lagi tonton, ada di media sosial Sash Rinda ataupun di O Media pun ada kongsikan, yang mana seorang pakcik ni dia berkongsikan keterujaan dia sebab anaknya hamil untuk cucunya yang pertama kan. Selepas daripada dapat tahu berita tu, lepas anak dia yang dah 5 tahun kahwin belum ada cahaya mata, lepas dapat tahu tu dia pula pergi kongsikan rezeki-rezeki dengan anak-anak yang ada dekat situ, walaupun berlainan bangsa. Tapi yang seronoknya kat situ, dia nak berkongsikan keterujaannya dengan berkongsi rezeki. Kalau anda pula mungkin ada sesuatu ataupun ada situasi yang anda berdepan kan, yang mana ada orang nak sedekah ataupun nak bagi hadiah ke disebabkan keterujaan dia. Macam Q pun ada juga, sekejap lagi akan kongsi. Kalau ada nak kongsikan cerita anda, boleh terus hantarkan ke ruangan WhatsApp kami di 010-5080-957 ataupun telefon kami terus di 04-2107-389. Terus layan Petang Crew.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Dengarkan lagu-lagu Hindustan popular sepanjang zaman.

jangan lupa Isnin dengan Rabu. Syok Mahindi ni 12 sampai 1 tengah hari. Bersama Ratu Bollywood anda DJ Ellie. Mengedik kaki-kaki. Hai, wey.

0: Dengarkan lagu-lagu Hindi terbaik bermula jam 12.30 hari setiap Isnin dan juga Rabu. Masih lagi cue teman anda waktu ini dalam ruangan Petang Crew, insyaAllah sampai pukul 8 malam nanti, geng. Kalau ikutkan, sekarang ni kita masih lagi nak sembang-sembang berkenaan dengan topik petang kita dalam Ralik Chat.
1: Ralik Chat.
0: Hari ni kita bercerita berkenaan dengan pernah tak anda merasa ada orang yang berkongsi rezeki sebagai tanda kesyukuran dan juga keterujaan? Sebab baru-baru ni Q ada nampak satu video yang mana seorang uncle ataupun seorang pakcik ni lah kan, yang berbangsa India. Dia nampak lah ada anak-anak kecil kan, bawa satu family ni, bawa anak kecil semua, makan-makan semua. Tapi dia datang sebab dia nak berkongsikan keterujaan dia yang dia dapat cucu pertama. Dia kata selepas anak dia dah 5 tahun mendirikan rumah tangga, tapi masih belum dapat cahaya mata. Lepas tu dapat perkabaran tu, dia rasa macam hati dia teruja sangat, seronok sangat hari tu. Dia terus nak belanja orang. Dia terus nak belanja tambah-tambah nampak anak-anak kan. So Q nak tanya anda juga, mungkin anda pernah berhadapan sebagai penerima ke, ataupun anda juga mungkin pernah memberi juga sebagai tanda keterujaan tu? Boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957, ataupun nak telefon kami pun boleh juga 04-2107-389. Q dah terima dah antara kiriman-kiriman rakan kita di ruangan WhatsApp. Antaranya daripada Nur Azila dekat sini. Dia kata kat sini, daripada Nur Azila yang katanya kat sini, "Assalamualaikum Q, Petang Crew. Selamat dan juga tahniahlah untuk Amin ya." Terima kasih Kak Azila. Dia kata kat sini, "Saya pula pernah dapat free gift telekom. Sebab apa, saya pernah beli barang online. Beli satu je tapi dapat dua. Bila saya message balik seller tu, takut-takut lah tersilap post ke apa. Dia cakap, "Dak, kedai kami baru capai target RM100,000. Jadi yang pertama dalam bulan itu. Jadi untuk hari ni dia berniat nak sedekah ekstra 10 pelanggan bertuah." Jadi gembira betul lah saya hari tu dapat rezeki telekong. Dan telekong tu pun Q bukan kaleng-kaleng yang mahal punya. Okay, saya dah boleh agak lah tu brand apa tu, dahsyat agak eh. Okay, apa pun rezeki lah tu kalau macam tu. Ini pula kiriman daripada Syukur, katanya kat sini, "Assalamualaikum Petang Crew. Teringat 2 tahun lepas jiran sebelah rumah saya hantar mai durian Musang King 2 biji. Saya pun terkejut lah sebab hari tu memang teringin nak beli durian tu, tapi mahal sangat kan. Tapi tak apalah, kata ambil yang biasa-biasa aja. Tiba-tiba orang mai hantar depan rumah. Rupanya sebab apa, dia kata jiran ni dapat straight A anak dia dalam SPM. Sebab itu dia punya seronok, dia beli bagi kat kawan-kawan dekat jiran-jiran yang ada. Habis satu lorong tu dia bagi durian. Ui, kaya ini, asyuk man ni kan. Memang rezeki kami sekeluarga lah petang tu perkena durian free. Apa pun tahniah untuk anak jiran saya, Muhammad Hamdan." Wah, Abang Hamdan ni kaya, Abang Hamdan. Satu lorong bagi durian Musang King. Untung dapat, dia dapat jiran macam ni kan. Saya pun teringin juga. Okay, apa untuk anda semua, kalau anda ada cerita yang berbeza pula, boleh kongsikan dengan Q waktu ini di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-957. Sekejap lagi kita nak dengarkan cerita anda pula. Alright, terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Masuk jam terbaru, masih lagi Petang Kru bersama dengan Q Waktu Ini. Assalamualaikum, selamat petang. Jangan lupa untuk stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Klik, ataupun anda boleh juga dengarkan kami di portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my. Anda boleh join kami juga waktu ini di live TikTok. Q pun dah live juga di TikTok. Kata cariannya senang saja, Mutiara FM 95.7. Okey, dalam Khalid Check kita hari ini, geng, dah bersiap sedia ke belum? Sebab daripada tadi tau, Q dah ajak anda untuk join kami dalam Khalid Check. Hari ni kita bersembang ataupun kita bercerita berkenaan dengan satu video yang tular juga berkenaan dengan pakcik ni ataupun seorang uncle ni. Dia berkongsikan rezeki bila dia dapat tahu yang anak dia yang dah pun mendirikan rumah tangga 5 tahun lepas baru melahirkan ataupun baru mendapat perkabaran akan melahirkan cahaya mata. Jadi dia nampak anak-anak kecil, dia rasa macam teruja dan dia nak berlanja anak-anak kecil tu, kan. So kalau anda mungkin pernah berhadapan dengan situasi menerima hadiah ataupun anda pun sama macam uncle tu, bila dapat perkabaran gembira, seronok dapat satu-satu benda tu, dia nak sharekan hadiah ataupun rezeki dengan yang lain. Dan kita ada Nasha di talian.
1: Kalau orang bagi kat Nasha tu tak pernah lah. Kalau Nasha bagi ke orang, ada lah pernah.
0: Okey. Apa hadiah yang Nasha bagi tu? Dan sebab apa?
1: Nasha
0: apa
1: bagi, sebab tu? Apa? Nasha bagi gambar.
0: Wow.
1: Lepas tu, dia bagi gambar. Setak apa? Tukul, setak kor, setak jumpa. Dia minta gambar. Bagi gambar tu lah.
0: Siapa orang yang bertuah macam tu dapat gambar tu?
1: Kawan tu orang Singatani.
0: Orang duduk Singatani. Hari tu gurun. Nak boleh Singatani pula.
1: Lo ni dia kahwin lah.
0: Tak apa lah tu. Mungkin dah simpan lagi gambar Nasha.
1: Tak malah dah kacau orang.
0: Betul. Jangan dah kacau. Bahaya.
1: Kita kan masih solo lagi. Kita boleh cari yang lain.
0: Betul. Itu yang tepat sekali.
1: Betul kata abang.
0: Jangan kacau orang punya. Saya lagi marah orang tu. Okeylah, tak apalah.
1: Apapun. Nak minta. Abang ambil satu lagu untuk Nasha.
0: Lagu apa tu Nasha?
1: Nasha nak lagu kumpulan budak kacamata tu, lagu Bintang.
0: Bintang, okey.
1: Lagu Bintang ada kaitan sikit dengan Nasha tu. Lagu tu kalau abang dengar masa dia kita kena hayati lah lagu tu.
0: Nyanyi sikit. kita minta dia nyanyi, dia gelak pula.
1: Nanti tak hati lah, dia nyakti.
0: Okey, apa pun sehat lagi lah. Kena stay tune, kekal setia bersama dengan kami di mana?
1: Mutiara SN, jalannya untukmu.
0: Cantik. Terus layan Petang Kru.

0: Ui, berita hangat ni. Ini kalau viral ni, baru dapat like banyak-banyak, baru famous.
1: Weh, Mat, hang kau post semua ni?
2: Awak, weh, Mat, hang post berita palsu. Hang tahu tak?
0: Palsu apanya, awaknya bukannya ada masalah pun, apa ada masalah kah?
1: Ni, hang tahu tak? Hang boleh berani buat macam ni, berita tak betul pun. Hang berani pula post, hang tahu sebarang penyebaran berita palsu boleh dikenakan tindakan undang-undang, boleh didakwa juga mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan. Ada satu lagi, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Ada lagi, Mat. Hang dengar, Mat. Ni, ada lagi kesalahan sebab berita palsu ni boleh kena denda maksimum RM50,000. Tak pun penjara setahun atau kedua-duanya sekali. Denda selanjutnya setiap kesalahan yang hang buat berjumlah RM1,000. Ada duit ya.
0: Tapi benda ni berita palsu, takkan nak kena denda mahal-mahal macam ni? Takkan besar sangat masalah ni.
1: Itulah sebabnya hang kena dapatkan dulu informasi yang tepat, sahih, terkini. Dapatkan sebenarnya dekat ni, sebenarnya.my.
2: Betul. Sentiasa kena berwaspada dan janganlah terpedaya dengan benda-benda penyebaran berita-berita palsu semua ni. Jangan hang duk terima benda bulat-bulat, lepas tu hang duk pipos sana sini. Hang mau duk ingat, Mat. Lah ni aku nak nasihat hang, baik hang delete siap-siap benda tu sebelum depa nanti mai delete muka hang pula.
0: Jangan
2: duk buat pasal.
0: Nak kena delete pula.
3: Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Okay, masa kita main petang anda. Baru saja kita stream Budak Kacamata dengan Bintang. Okay, apa untuk anda semua? Bintang kita ni tak bermakna kadang-kadang hanya dengan kita melihat ke atas langit. Kadang-kadang dia ada juga di sisi kita, di sebelah kita kan. Orang yang ada di sekeliling kita, itu juga bintang yang terus mewarnai hari-hari anda. Okay. So apa kita tarik nafas? Sebab kalau anda tonton di live TikTok sekarang ni, Q sempat juga main bola. Sebab hari tu kan bahang Piala Dunia 2026. Tapi ni Q nak beritahu juga kepada anda, jangan lupa untuk terus kekal bersama-sama dengan kami di RTM Click. Kalau ada aplikasi RTM Click di telefon pintar anda, jangan delete dulu. Sebab apa? Selepas ini, ini istimewa geng. Sebabnya kita juga akan bawakan siaran secara langsung bagi perkembangan terkini dari Glasgow sempena dengan Sukan Commonwealth 2026. Nampak istimewa geng. Mana kata bukan hanya Piala Dunia, macam-macam kami bawakan betul-betul percuma di aplikasi RTM Click untuk anda. Tapi waktu ini kita nak kongsikan lagi untuk Ralik Chat kita hari ni. Macam-macam komen yang kita terima kan di ruangan WhatsApp.

0: Kebahagiaan. Antaranya daripada Zuhairi. Zuhairi kata kat sini, "Assalamualaikum Q. Saya nak share berkenaan dengan topik hari ni. Kawan saya baru beli kereta idaman je lah bulan lepas. Jadi kami dapat tahu tiba-tiba ada seorang ni, yang mana kawan saya yang dapat kereta idaman dia ni, dia suruh pergi ke lobi. Rupa-rupanya dia ada order food delivery untuk satu department. Dia kata nak kongsi rezeki tanda syukur kereta dah keluar. Tumpang happy jugalah sebab tengok kawan kita capai impian. Pada masa yang sama, perut kita pun kenyang. Ramai eh. Tadi macam abang, siapa tadi? Abang Man kita yang kongsi kan. Dia kata jiran dia ada bagi durian Musang King. Yang ni pula daripada Zuhairi, kawan dia pula sharekan rezeki makan. Ramai yang kongsikan rezeki makan kan. Ini pula daripada, mana tadi yang ni? Yang ni kita belum baca lagi eh. Daripada Su. Kak Su kata kat sini, "Assalamualaikum, petang kru. Kekal ceria macam biasa walaupun solo." Yes, terima kasih Kak Su. Kenalah jalankan juga untuk ceriakan hari anda. Kalau nak join lebih ceria, di ruangan live TikTok kami. Okay, saya pernah dapat hadiah kasut sukan dari kawan baik saya. Dia baru dapat naik pangkat lepas bekerja keras untuk tahun sebelumnya tu. Dia kata saya banyak dengar, saya banyak dengar luahan hati dia masa dia down kerja dulu. Jadi, dia nak share kegembiraan tu dengan saya. Rasa tu memang terharu sangat Q. Sebab rezeki tak salah alamat. Memang saya time tu tengah cari kasut sukan sebab nak mulakan aktiviti lebih sihat. Nak pergi berjoging, nak pergi hiking. Elok pula kawan saya ni naik pangkat dan dia kongsikan rezeki dengan saya. Tumpang bangga dengan kawan sendiri. Okey, apapun. Itu perkongsian daripada sahabat-sahabat kita. Kita doakan juga yang berkongsi rezeki tu terus diberikan kelimpahan rezeki dan juga rahmat. Kan? Ada satu lagi ni yang Q terima daripada Haji Dolah. Kata kat sini, "Assalamualaikum. Saya nak share. Kawan opis saya baru balik dari umrah minggu lepas. Selalunya orang bagi kurma, bagi air zam-zam kan. Tapi sebabkan dia terlalu bersyukur rezeki dan juga Allah dah permudahkan urusan dia kat sana, dia kata dia bawa yang kawan ini bawa mak dan ayah yang berkerusi roda. Jadi dia hadiahkan kami semua minyak wangi yang wangi sangat-sangat. Dia kata dia terlalu bahagia tengok mak ayah dia dapat tunaikan umrah. Alhamdulillah kan. Itulah, kadang-kadang kebahagiaan orang ni bukan hanya diukur daripada apa yang dia berikan, tapi cara dia menterjemahkan kepada kebahagiaan tu kan. Keikhlasan yang nak berikan sesuatu, itu yang lebih bermakna. Dan kita pun tumpang terus mendoakan kebahagiaan dia bersama dengan apa yang diimpikan. Okay, Abon, untuk anda semua, hari ni kita nak juga dengarkan sketsa ataupun lorat Pulau Pinang. Apa yang akan dikongsikan, kena stay tune. Lagu-lagu terbaik juga menanti anda selepas ini. Terus layan Petang Kru.
1: Dengarkan radio terbaik anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Kak Muna, Kak Muna, petang ni Kak Muna sibuk tak?
3: Awal HRB, ada hal apa tu?
2: Tak lah, saja nak tanya. Kut-kut lah Kak Muna lapang. Ni nak ajak lah Kak Muna keluar sat.
3: Hang nak ajak pergi mana tu? Awak tak ajak Pak Karim? Pak Karim sibuk ke?
2: Pak Karim, tak payahlah ajak Pak Karim. Ni bukan apa, ni urusan kita orang perempuan. Depa orang lelaki mana reti? Bab ni kan, kita tak boleh nak kejar depa. Itulah yang ajak Kak Munah ni.
3: Abang lah nak pergi mana? Awak duk rahsia sangat.
2: Ni Kak Munah, tahu tak Lani ni harga mah dah turun. Turun banyaklah juga harga mahlah ni. Jadi kita teringin nak pi beli mastora macam hat kat Joh pakai hari tu. Jomlah teman kita pi beli sat. Kamu lah pun boleh beli juga. Jomlah.
3: Alahai Syabio, mana kamu nak ada duit nak beli mastora semua? Hai, memang tak mampulah.
2: Boleh ha?
3: Kalau pecah undil pun tak cukup. Pi ikut teman hang boleh.
2: Oh, lagu tu ke? Kalau lah nak pi juga tak apalah macam tu Kak Muna. Ikut je lah noh. Kita pi lepas lohok nanti. Dalam pukul 2 petang macam tu boleh ke?
3: Baik-baik, insyaAllah boleh.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Muna. Nanti kita pi tau.
3: Yalah.
4: Musyik, nak tanya sikit. Kok-kok ni apa dia?
3: Kod-kod yang disebut tadi itu membawa maksud kalau-kalau. Dalam perbualan itu, Syabi dia ajak Kak Munah nak keluar ya. Jadi dia ber

0: kerana setiap kisah ada yang menarik.
1: Duk penjara ni ada dua yang patah untuk hang kuat. Satu, kematian. Kedua adalah perceraian bagi yang dah berkahwin. Bila mai dua benda ni, hang tak boleh buat apa pun. Dan bila bekas isteri saya tutup masak, saya tahu benda ni dah sampai.
2: Kita cakap suruh orang sabar, kita cakap suruh orang buat baik, kita buat tak sabar tu. Kita cakap marilah kita redha dengan ujian Tuhan. Kita redha tak kalau kita diberi ujian? Dan rupa-rupanya sepanjang saya berkhidmat sebagai motivator ni, apa yang saya perasan dan apa yang kita cakap tu, Allah akan uji kita balik.
3: Semua dia ni, tapi kalau pergi kat menyokong tu, kat menyokong ni, tadi saya pun biasalah kan, kita pun dah pengalaman kan, kita pun buat tak tahu lah. Masuk sini, keluar sini. Adanya kata belakang-belakang saya. Sama out lah lepas.
0: AC Podcast menemui anda setiap Ahad, minggu keempat, jam 10 malam, hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
4: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW Anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini, bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UITM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
5: Anda sedang mendengarkan

Terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik ataupun terus lungsuri ke portal kami yang berwajah baru, radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Okey geng, kalau ikutkan waktu ini ada sahabat-sahabat kita yang sedang mandu kan. Kita kongsikan seketika info trafik untuk laluan di atas Jambatan Pulau Pinang. Seperti biasa, laluan trafik yang cukup tinggi sekarang ni. Jadi untuk anda, sentiasa fokus pada pemanduan anda. Selain daripada itu, laluan-laluan lain di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu juga aliran trafik tinggi menuju ke pulau. Kalau ikutkan di Google Maps maklumkan pada ketika ini di sekitar Jalan Sultan Azlan Shah menuju ke jambatan juga memang sesak. Dan selain daripada itu, di lokasi-lokasi lain seperti di Bukit Mentajam, di Jalan Baru antaranya, selain daripada itu di Jalan Perusahaan pun aliran trafik meningkat menuju ke Sungai Dua semakin sesak. Jadi untuk anda, pastikan pantau dan juga keadaan sekeliling anda kan. Dan selain daripada itu, peka juga dengan keadaan sekeliling. Itu yang paling utama. Di Jambatan Kedua Pulau Pinang, aliran trafik bergerak lancar di kedua-dua arah. Alright, dan untuk jam ini juga macam biasa, sahabat-sahabat kita yang dah ready ke belum untuk

lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Ha. Kena tunggulah sekejap lagi, kita akan bawakan kepada anda lagu apa. Tapi untuk anda yang mungkin pertama kali dengarkan Teketiran Nyanyi, lagu yang akan dinyanyikan sekejap lagi ini adalah lagu daripada avatar kami yang nyanyikan. Ah, namanya Tiara. Si budak Tiara ni AI. Jadi kadang-kadang tu dia tak ada emosi. Dia kalau ada emosi pun kita suntikkan kepada dia, dia punya emosi tu lebih kepada bercampur bau. Wah, kita tak tahulah lagu asal apa dia bawa tu. Ah, dia bawa versi dia sendiri. Ah, jadi kalau anda yang kata dah, saya dah mahir dah, everyday lah Q, I listen to Tiara, so I know how she could be sing lah. So hari ni Q dah sediakan lagu yang mana Tiara pun dah ready. Okay, Tiara dah ready. Duduk. Ay, Tiara ni melompat atas meja pula. Ah, Tiara duduk dan diam. Okay, dan lagunya Tiara dah ready. 3, 4.

0: kan.
1: Nah, lagu apa ni Tiara? Aduh, makin susah pula. Tapi kalau anda yang mungkin kata, alah Tiara, hari tu tak apa, okey lah. Lepas tu jadi balik macam Mesha je. Kongsikan dengan Q jawapan anda sekarang di 0105080957. Yang nak tahu jugalah dia punya suara padu tak padu, share my voice note anda ke nombor WhatsApp yang sama. Okey, untuk waktu ni jom kita nak belanja anda lagu-lagu terbaik. Layan dulu Beatles dengan Yesterday. Terus layan Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu. Bijaklah Berhidup.

0: Petang Hampa Tak Cakap Happening. Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sur.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan. Obor-obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubur. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Kita baru saja stream Everybody's Changing daripada Kin untuk anda. Dan lagu ini adalah permintaan daripada sahabat kita juga, yang katanya ketika ini sedang bertugas dan juga khusus di Penang, kan? Syahrudin Shah, Fadli, Alif, Khairi dan juga Syed. Dia kata nak request lagu ni sebab dia ada makna tersendiri. Masa sedang berjalan, semua akan berubah sikit-sikit. Contoh, dulu boleh lepak sekali, sekarang semua dah ada komitmen masing-masing. Semua susah nak jumpa, susah nak lepak sekali. Dalam lagu ni ada cerita. Terima kasih Q. Terima kasih juga untuk tak tahu mana satu yang hantar ni, sebab ada banyak nama. 1, 2, 3, 4, 5 nama. Dia kata semua grup WhatsApp pintu belakang. Risau ya. Apapun untuk anda sekarang ni, janganlah risau. Sebab apa, Q pun dah bagi dah gambaran untuk anda dalam ruangan kita macam biasa, tuan-tuan.

0: Okay.
1: Alright, that's it for today. Wah, kan macam gitu. Ingatkan tengah rap lagi. Terima kasih Tiara. Sekejap lagi kita nak bagi pembayang juga kepada pendengar-pendengar kita untuk teka lagu yang anda nyanyi. Tapi kalau anda dah tahu dah apa yang lagu yang Tiara nyanyi tadi, boleh kongsikan dengan Q sekarang di ruangan WhatsApp kita di 010-5080-9557. Terus layan Petang Crew.

0: sembayang tak boleh.
1: Okeylah, untuk hari ni kita nak beri pembayang untuk anda. Ini Tiara dah pun hulurkan kepada saya. Kat mana tadi? Ini kertas ni ya. Apa yang tulis oleh Tiara kat sini? Dia kata, cuba bayangkan anda pejam mata dan buka kelopak mata anda dengan sangat pantas. Tiba-tiba pasangan anda terus bertukar perangai 180 darjah. Lagu rock jiwang apakah tajuk lagunya? Nampak? Oh, dia tak nak bagi yang pendek-pendek eh. Tak nak kenyataan. Dia bagikan gambaran pula. Tiara ni macam-macam lah. Lepas tu katanya kat sini, ini adalah lagu rock kapak era 90-an. Kalau anda ingat penyanyi ataupun kumpulan ini mengibaratkan perubahan kekasihnya. Ibarat iklim. Iklim pula. Macam-macam cara. Kalau anda tahu, anda teka, boleh kongsikan dengan Q di ruangan WhatsApp. Antara kiriman-kiriman yang Q dah terima ni daripada... mana tadi? Ini dia. Daripada Santoriu 77. Katanya kat sini, tajuk lagu Sekelip Mata Kau Berubah, Lestari. Ini pula kiriman daripada Kak Zaitun di Butterworth. Katanya pula, segalanya berkemungkinan. Siapa penyanyi tu kak? Boleh kongsikan dengan Q, okay? Ada lagi kiriman-kiriman yang kita akan bacakan seketika nanti. Kalau anda nak tahu jawapan yang sebenar, yang kena tunggu sekejap saja lagi. Layan dulu Fauzi dengan RIP Love. Terus layan Petang Crew.

National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.

lah. Kadang boleh, kadang tak boleh. Asal boleh je lah. Tapi yang pastinya anda masih lagi bersama dengan Q dalam Petang Crew. Dah pun pukul 6.57 minit petang sekarang ni. Dah masuk ke malam dah. Apa untuk anda, terima kasih yang hantarkan kiriman ke ruangan WhatsApp kita. Yang hantarkan sekali lagi jawapan-jawapan tu. Sekejap lagi kita akan dengarkan nyanyian ada. Ada yang hantarkan voice note. Tunggu sekejap. Okay, dan untuk sekarang ni kita nak dengarkan semula. Tiara, are you ready untuk berikan jawapan sebenar? Tunggu dulu, nyanyi dulu, geng. Tiara dah ready, nyanyi. Lagu apa agaknya? Tiara, 3, 4.

0: Ya, itulah lumrah percintaan. Kadang-kadang ia manis, kadang-kadang ia pahit, kadang-kadang ia masam. Ha, kan? Apakan daya, kan? Tapi yang pastinya isu, ini pengumuman, Q nak bagi pengumuman. Pengumuman, orang kampung yang ada di sekitar kawasan ini, ini pengumuman penting untuk anda semua. Esok jangan lupa, Q akan berikan satu gambaran baru untuk anda dalam teka tiara nyanyi ini. Sebabnya kita nak berikan sesuatu yang istimewa. Esok kita akan tahu apakah pengumuman berkenaan. Alright, tapi hari ini kita nak dengarkan dulu jawapan-jawapan daripada pendengar-pendengar kita. Antaranya daripada tadi kita dah bacakan Santoriu 77. Sekelip mata kau berubah. Ini pula kiriman daripada Kak Lin kita. Kak Lin di Malayan Burger Brothers. Katanya apa tu Kak Lin? Dia hantar voice note ni. Ya Kak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Malayan Burger Brothers.
0: Ya. Jawapannya apa?
1: Lagu Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Oh, okey. Baik. Ini pula kiriman yang berikutnya. Siapa tu?
2: Assalamualaikum DJ. Saya Hafizah dari Islam tadi.
0: Ya, Mai Pizza.
2: Saya cuba nak teka.
0: Nak pergi ke mana tu?
2: Lagu Lestari. Tajuk lagu Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Nyanyi betul sikit.
2: Betul tak? Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah.
0: Okey, ini pula kiriman daripada Kak Siti Hajar. Kata, Assalamualaikum Q. Sekelip Mata Kau Berubah Lestari. Betul tak? Kak Zaitun Batu pula kata, segalanya berkemungkinan. Zainal Abidin. Ada tambah kat situ kan. Tadi dia bagi tahu nama tajuk lagu je, namanya tak ada. Okey, ini pula daripada Medan Purple. Jawapannya sama juga macam Kak Siti Hajar. Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Kalau tak silap saya, lagu tu lah yang Tiara nyanyi tadi tu. Sama juga dengan Hisham Zulkifli. Ini pula kiriman daripada Tam, saya rasa ni. Hello Tam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang.
0: Ya, selamat petang Tam. Ya, saya.
3: Ni Tam sini Q. Q. Kami rasa lagu tu lagu Lestari lah Q.
0: Nyanyi sikit.
3: Sekelip mata hang berubah. Bukan hang berubah, kau berubah. Dulu kau menumpang kasih. Itu cukup lah tu kan.
0: Boleh. Okey, ini pula.
3: Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Abang Hashim Awang kata, hari ni tak sempat lah Abang Hashim nak tumpang teka lagu tu. Baru balik daripada Parit Buntar. Parit Buntar lah. Tapi dia kata, tengok juga live kat handphone masa dekat Parit Buntar tadi. Okey, terima kasih Abang Hashim. So, sekarang ni kita nak dengarkan Tiara. Boleh bagi tahu tak jawapan yang sebenarnya? Tiara.
4: Baik, terima kasih Q. Ya, dan terima kasih juga kepada yang mereka dan setia bersama saya dalam teka Tiara nyanyi. Jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

siapa tahu yang cukup bijak dan juga pandai tuan-tuan. Dah cukup. Maghrib ni tepuk. Dah cukup. Okay, terima kasih lah kumpulan sorak kita daripada kampung sebelah yang datang hari ni. Okay, apa untuk anda, tahniah yang jawab betul hari ni. Esok jangan lupa masih ada lagi teka tiara nyanyi. Dan esok ada kemumuman. Pengumuman penting esok Q nak bagi tahu. Ya, mandangkan Amin tak ada, kita bagi tahu pengumuman dia tu. Esok lah kita akan berikan untuk anda. Jom kita dengarkan The OG One Lestari dengan Sekelip Mata Kau Berubah. Terus layan Petang Crew.

0: 95.7, 93.9 dan 90.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

7.16 minit malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Key. Waktu ini dalam Petang Crew, InsyaAllah sehinggalah pukul 8 malam nanti. Okay geng, untuk sekarang ni mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang mandu, bawa balik daripada kerja, barangkali juga dengan lelah dan juga penat tu kan, sambil-sambil terpaksa berhadapan dengan jam tu, menarik nafas seketika nak tenangkan fikiran kan. Okay, Q nak kongsikan juga, ini antara petikan yang Q ambil dan juga Q nak kongsikan kepada anda daripada Threads Dato' Dr. Fadilah Kamsah, yang mana katanya dekat dalam petikan berkenaan, kadang kita tidak pernah tahu rezeki kita ni datangnya dari mana. Boleh jadi daripada doa yang kita panjatkan 5 ke 10 tahun yang lalu. Boleh jadi juga daripada air mata seorang ibu yang mendoakan kita selepas solatnya. Dan boleh jadi juga daripada penat lelah dan kudrat seorang ayah yang sentiasa berusaha untuk ada makanan di atas meja kita. Jadi boleh juga jadi daripada kebaikan kecil yang kita sendiri sudah lupa. Dan mungkin juga daripada orang yang pernah kita bantu yang diam-diam menyebut nama kita di dalam doanya. Sebab itu, jangan pernah kedekut berbuat baik. Jangan pernah malu membantu orang kerana rezeki Allah itu amatlah luas dan misterinya benar-benar halus, dan ia datang melalui jalan yang kadang akal kita sendiri pun tidak menyangka. Teruskan menanam kebaikan. Mungkin hari ini kita tak nampak hasilnya, tetapi satu hari nanti Allah akan pulangkan semuanya dalam bentuk yang paling indah dan bergaya. Untuk anda, terus kekal jadi orang terbaik, insan yang terbaik dalam versi tersendiri. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Anda ada keraguan dan persoalan berkaitan isu agama? Tanyalah Mufti. Tanyalah Mufti. Bersiaran setiap hari Khamis, minggu pertama. Bersama Sahibus Samaha, Profesor Madya, Dato' Dr. Muhammad Suki bin Othman, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Tanyalah Mufti setiap hari Khamis, minggu pertama, 11 pagi, hanya di Mutiara FM.
1: Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu, andai kami mahu mendengar dan berfikir, ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran.

0: satu ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Safiyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal man ata arrafan fasalahu an syai' summa tuqbal lahu salah summa lam tuqbal lahu salah 40 lailah atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Safiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man ata arrafan, siapa yang pi jumpa bomo. Bomo ni dia ada nama macam-macam, ada nama kahin, ada nama arraf. Arraf daripada perkataan arafa, arafa maksudnya tahu, arraf maksudnya dia tahu semua benda. Satu orang ada masalah pi jumpa dia, dia ni arraf. Dia ambil mangkuk ayam satu, dia ambil limau nipis, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam, dia potong, dia lepas masuk dalam ayam. Dia duduk tengok mangkuk ayam tu, dia kata bukan orang lain, dia kata yang buat ni bukan orang lain, adik-beradik lah. Yang buat sihir dekat hang ni bukan orang lain, adik-beradik. Dia pun tanya, adik-beradik dekat ke jauh tu? Tu pergi ke dia. Dia pun kalih mangkuk pergi sengit sikit. Adik-beradik dekat tapi rumah dia jauh. Hei, adik-beradik tu dekat. Dekat maksud abang, adik, kak, macam tu punya dekat. Tapi rumah jauh. Kawah tanya ni, otak dah duduk jalan lah. Duduk cari lah. Tik jari. Patut lama tak main, dia kata. Patut lama tak main. Aku duk rasa dah menyebut. Abang Zain, yang ni arraf. Dia mengaku dia tahu. Benda orang tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata man atta arrafan, siapa pi jumpa orang macam ni, hak jenis mengaku tahu benda-benda orang tak tahu ni, fasa'alahu an syai', pi tanya kau ni tentang sesuatu. Tanya siapa buat sihir kat saya, tolong tengok Ustaz, pi tanya sesuatu. Lam tuqbal lahu salah 40 lailah. Nabi kata Allah tidak akan terima semayang orang yang pi jumpa bomo ini 40 malam. Kalau tak semayang berdosa, semayang Tuhan tak terima. Ada kata Tuhan tak terima semayang buat apa? Tak semayang berdosa. Semayang, semayang Tuhan tak terima. Pasal apa? Pasal yang sudah pergi buat satu benda yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Terima kasih terus kekal menjadikan kami Mutiara FM sebagai peneman anda sepanjang masa dan radio nombor 1 di Pulau Pinang. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami Mutiara FM.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

Alhamdulillah, terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q sehinggalah waktu ini. Dan untuk panel muslimin dan juga muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 7.38 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM, dan berakhir jugalah tugasan Q untuk teman anda dalam petang kru untuk edisi hari ini 23 Julai 2026. Okey, insyaAllah kita jumpa esok. Sekejap lagi Farouk akan teman anda dalam Kona Mai bermula pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam nanti. Dan untuk anda terus kekal setia bersama-sama dengan kami sepanjang masa. Okay, may peace and love guys. Assalamualaikum. Ciao.

0: Ternyata kamu lebih suci dari apa yang kubayangkan.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu kerja kelam. Ustaz ambil gambar ke Ustaz? Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit, apa ambil gambar. Dah kita, saya kata, Ustaz, saya dulu kan puan baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah bagus, Alhamdulillah. Saya kata dah, saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang.
1: Allah.
0: Nampak tak? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai ni, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi, bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Saat lagi dia main putih waya tu, dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat dan ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, Alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, Mereka. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang tu music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah, pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tawat kaki tu, oh, baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk spark mic lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.

Dalam agama yang boleh transform, dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis... Kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sum'ah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang dah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu, Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian. Tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api? Nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh. Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah kat tempat kita dalam syurga. Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duk ngaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belaga sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Yang mana tak kena dengan kita ni, kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik, tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, selia jemaah tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masjid arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa aku tu. Tapi ada orang dia terer buat doa aku tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa. Saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa tu. Sebab dalam era tu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu, yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat, mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan takdirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulis ke, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali.

Maka betul kata Allah, inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dalam penciptaan malam dan siang, la ayat, semua itu akan menjadi ayat-ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang ada akal fikiran. Al-Quran akan menjadi mulia ketika dimuliakan oleh orang yang memiliki akal fikiran. Maka dalam Al-Quran diceritakan tentang ada satu neraka khas untuk orang yang tidak mahu menggunakan pikiran. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Bercerita tentang orang yang tidak mahu menggunakan akal pikiran. Lau kunna nasma'u au na'qilu. Andai kami mahu mendengar dan berfikir. Ma kunna, pastilah kami tidak termasuk ashabus sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Ada satu neraka khas untuk orang yang tidak menggunakan fikiran. Allah.

الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

FM。Baik, Mutra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda yang mendengarkan kami, sudah tentunya di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, selamat malam diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami di tiga frekuensi yang kita sebutkan tadi, dan juga menerusi penstriman secara percuma RTM Klik. RTM Klik mendunia ketika ini. Baik, untuk anda, kita nak teruskan lagi hiburan waktu ini. Hari ini Khamis 8 Safar 1448 Hijrah, 23 Julai 2026 Masihi. Baik, sebab ini kita nak terus dengan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia, lagu-lagu hits, lagu-lagu popular, lagu-lagu kesukaan anda. Jom kita layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: National Training Week NTW 2026 kini kembali. Jom sertai Majlis Kemuncak NTW anjuran HRD Corp dan Kementerian Sumber Manusia Kesuma pada 25 dan 26 Julai ini bermula 8.30 minit pagi hingga 5 petang di UiTM Cawangan Pulau Pinang, Permatang Pau. Sertai pelbagai program latihan percuma seperti pemasangan drone, kemahiran AI, pemasaran digital dan banyak lagi. Terdapat juga pesta buah-buahan dan persembahan artis popular. Layari nationaltrainingweek.gov.my untuk maklumat lanjut.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM sekalinya untukmu.

Mau makan gas ni. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ah, dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: it hit me.
1: Baik, Putera FM, segalanya untuk menyebutkan tadi lagu daripada Hakim and Magistrate Julian. Baik, waktu ini 10 malam. Kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan untuk anda. Dan untuk maklumat untuk anda, ceritanya Polis Pulau Pinang menggesa pemilik rumah, khususnya jenis banglo yang disewakan, supaya membuat semakan latar belakang penyewa secara lebih teliti bagi mengelakkan premis mereka disalahguna sebagai pusat operasi sindiket jenayah penipuan dalam talian. Jadi, menurut Ketua Polis Pulau Pinang, pemilik juga perlu mendapatkan maklumat lengkap mengenai penyewa, termasuk membuat semakan melalui ejen hartanah sekiranya urusan penyewaan dikendalikan oleh pihak ketiga. Jadi jangan terima sebarang penyewa tanpa membuat penelitian terlebih dahulu, kerana langkah itu boleh membantu mengelakkan premis disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Jadi pada 16 dan 17 Julai yang lalu, polis menumpaskan 5 sindiket penipuan dalam talian selepas menyerbu beberapa buah banglo di Tanjung Bunga, Batu Feringgi, Pulau Tikus, Glugor, Bukit Mertajam yang dijadikan pusat panggilan bagi menjalankan kegiatan penipuan pelaburan tidak wujud serta penipuan melalui panggilan telefon. Jadi operasi yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontinjen Pulau Pinang membawa kepada penahanan 108 individu terdiri daripada seorang warga tempatan serta 107 warga asing dari China, Vietnam, Kemboja, Taiwan, Filipina, Pakistan dan juga Afrika Selatan. Jadi orang kata modus operandinya, kebanyakan premis berkenaan telah beroperasi lebih sebulan dan dijadikan tempat tinggal serta pusat operasi ahli sindiket yang dipercayai direkrut melalui platform dalam talian ejen sebelum dibawa ke Malaysia, dan mereka ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai khidmat pelanggan serta gaji di antara RM3,000 hingga RM5,000 sebulan untuk menghubungi dan memujuk mangsa untuk menyertai skim pelaburan tidak wujud dan menyasarkan mangsa dari China. Jadi orang kata apa, hati-hati kepada pemilik-pemilik rumah yang disewakan, mungkin menjadi pihak ketiga, perlu orang kata apa mendalami atau mengetahui lebih lanjut siapakah yang menyewakan, dan supaya tidak terlibat secara langsung dalam aktiviti-aktiviti penipuan, terutamanya penipuan melalui panggilan telefon ataupun melalui sindiket penipuan atas talian. Baik, itu ceritanya. Baik, kita nak teruskan lagi hiburan untuk anda, lagu-lagu yang terbaik untuk anda. Terus layan Muter FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
1: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

RTM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kW jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA.

Jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

Anda yang berada di luar Kuala Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: cemburu punca motivasi ataupun drama pagi. Ini ada kiriman daripada Syam Penangan ni. Apa cerita ni, Jami?
1: Katanya kadang-kadang tu bila fikir-fikir balik, aku cemburu.
0: Ha?
1: Aku heran.
0: Apa yang?
1: Aku cuba renung dan renung.
0: Uish.
1: Aku tak tahu entah apalah amalan isteri aku ni.
0: Uish, leh macam ni.
1: Tak pasti apa dia buat dan apa yang dia amalkan.
0: Ha.
1: Sampai dapat dekat dia rezeki suami yang hebat macam ni. Sebab tu sedih aku baca je ni. Bagus. Baik
0: Allah,
1: hati.
0: Allahu Akbar.
1: Penyayang. Hansim. Tu memang telah-telah lah. Itulah. Jealous tu memang jealous. Tapi tak apalah. Dah rezeki dia.
0: Aduh.
1: Tu yang sedih aku baca ni.
0: Sedih dekat dia si hantar. Kau sedih dekat dia. Kau sedih dekat bini dia.
1: Sedih.
2: Aduh, tanya dah. Memang Isnin sampai Jumaat pagi. Depo dua ya. Combi dengan Bambam. Dengar je balik ke.
3: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

ketahui perkembangan dan rancangan terkini serta interaksi di alam maya menerusi Facebook kami di www.facebook.com/mutiarafm.rtm. Jangan lupa like tau.

tapi itu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami kongsikan untuk anda. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti bertemankan dengan saya ya. Okey semua, kita doakan juga, sebelum itu kita doakan juga untuk atlet-atlet negara kita yang akan bertanding menyertai Sukan Commonwealth yang berlangsung di Glasgow, bermulanya hari ini, bermulanya semalam 23 Julai hingga 2 Ogos depan. Semoga mereka dapat mengharumkan nama Malaysia, membawa seberapa banyak pingat, dan semoga lagu negaraku berkumandang di bumi Glasgow. Kita doakan sama-sama. Dan seperti biasa, RTM, Radio Televisyen Malaysia, menjadi penyiar rasmi bagi Temasya Sukan Commonwealth 2026 yang berlangsung 2 Ogos depan. Dan ini sebenarnya menyambung momentum kejayaan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang tamat Isnin yang lalu ya. Dia nak bagi semangat dekat atlet-atlet negara kita. Mana tahu dia mendengarkan menerusi RTM Klik kan. Semangat dengan lagu apa? Dengan lagu

mereka yang berada dekat Pudu, terutamanya dekat bastian-bastian, stesen-stesen bas kan, zaman-zaman ulat tiket dahulu. Okey, ramai yang melaporkan diri, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Saril, Bancik, Jawa, Alus, Ajib, Ajam dari Kelapa Sawit, Johor. Ada juga Muhammad Yusof, hadir dari Terengganu, Abang JJ Gemas, lagi siapa? Muhammad Ramli Jaafar, Muhammad Muhaimin, PKA Amin, dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Anak, Anton dari Kudat, Sabah, Nenek Ani, Ita Cot dari Ipoh, Ramlah Din, kita ada siapa lagi? Rang Rodong. Pasti gudang panas malam ni, tak ada angin. Razak Balangi, Ramli Lee, Tantari Mas Merah, Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, UPS dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Syah Putra Mesin Johor, Jasmina Jonit ataupun Waknah dari Pari Yani, Nolia Ramli Lia, hadir dari mana Nolia? Dari Temerloh Pahang, Zainal Marina. Kita ada Princess Su, Nuraini Norjis, Marfua Parlan, Janet Zah, Indra Angkasa, Juaz Mizi Abdullah dari Puchong. Ada juga Rosmerah, Nur Isa, Nur Diana, Nur Din dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Nazri Yahya, Albiana, Rosiliana dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak. Zaino Ngah, Kuala Terengganu. Hasna Asrani, Muhammad Jasni Mon, Jama Aloha, Nes Ais pun hadir dari layang-layang, Raj Zarina dari Seberang Perai, Dahlan, ada Apu Arminang, itu antara yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Lagu daripada ciptaan Klaus Mann, Rudolf Schenker.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami

ekspedisi dengan senapang patah. Lagu ini membawa kita ke jam yang kedua. Waktu sekarang sudah pun 1.05 minit pagi. Tadi tengah malam, ni dah masuk pagi dah. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu. Luncur terus eh. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, okay? Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya ramai yang baru bangun tidur. Dia tertidur awal tadi lepas isyak, menunggu geng buruh hantu. Dia baru bangun tidur. Bangun tidur lapar pula. Macam biasalah, bangun tidur lapar kan. Makan, makan. Ramai yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja tu, bang. Saya baru balik kerja ni, bang. Baru sampai rumah, perut pun lapar. Isi perut dulu. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Itu yang paling penting. Begitu, terima kasih untuk warung-warung, restoran-restoran, kedai-kedai makan yang semua bersama-sama dengan Nasional FM menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Sedap makannya. Baik, kita sebenarnya rasa bangga jugalah dengan negara kita. Sebab apa? Sebab Malaysia sebenarnya kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia tau. Apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa ataupun visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Tempat pertama Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan, UAE yang berkongsi di tempat yang kedua, manakala Sweden berada di tempat yang ketiga. Ya, kita berada di tempat yang ketujuh. Pemegang-pemegang pasport Malaysia, ada pasport yang dah tamat tempoh ke? Pergi buat pasport baru. Sekarang pasport baru berwajah baru tau. Begitu juga dengan MyCard, juga berwajah baru. Ada yang dah tukar, ada yang belum tukar. Tapi jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru untuk menukar. Sebab kita tak nak kaunter-kaunter jam tau. Ada masa lagi untuk tukar. Relax-relax, tenang-tenang. Mungkin ada yang kehilangan MyCard tu, dah boleh buat dah MyCard yang baru ya. Selamat pagi Ayai PHY, Farid Buntar hadir, mantap. Azlan Wahid, kita ada Puteri Lilin, ada Yati, ada Manja Itu Setia, Alima Hamad. Siapa lagi? Visa Riza, Kio Gusanagi, I Am For You, Nolia Ramli, Alifah Imani, Asmadi dari Aloh Gajah Perak, Aloh Gajah Melaka Perak pula. Kita ada siapa lagi? Nisa Jerantul, Fikri 92, Caramel Latte, Roslani Ani, Salam Jaafar dari Sabah, Yusran Zainal, Mesara, Syirah GBH, Cik Sadia, Gojina Vanessa, Syed Azhar, habis berada dekat hospital Kuala Krai katanya. Selamat bertugas eh Syed. Farah Manih, Azura Bakri, Roslan, Cik Lan kita, Wang Spawi, Rita Razi 84, Zabedah Yaya, Mak Bedah, Suilah 79, Aid Artana, Miss Kayoi, ada juga Street Omamon, mantap. Terima kasih lah eh. Dia kalau pilot-pilot darat lah, nampak saya mesti dia bagi horn punya. Kasih horn pilot-pilot darat se-Malaysia. Sebab ramai yang cari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu gerai, abang-abang lori, brother-brother bar semua. Cik Zah, saya baru siap ke master. Ui, mantap. Awak baru siap ke master. Yang saya nak tengok dalam mangkuk ajaib ni, ada yang tengah gosok baju sekolah anak lagi. Lavender Girl, Tupai 25. Lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Kak Liza saya nampak tepi-tepi like. Dia kasih luncur kalau mereka yang berada dekat live TikTok ni. Tepi-tepi like-nya kasih laju, kasih turbo satu kali. Andi 83, Fisabilillah, Wahab Adam, kasut dah buruk, luncur ke Kuantan, Virus Genki, E-Hailing luncur.
Yang tengah bekerja, bekerja juga. Tapi yang duduk rumah tu saya nampak tu tengah termenung jauh. Bukan termenung jauh, tengah berangan-angan ni bang. Berangan-angan sebab apa? Cari kejayaan. Atau berangan-angan nak jadi orang kaya. Bukan bang, berangan-angan nak cari pasangan. Almaklumlah, bujang dah lama. Iya ke? Carilah, carilah yang sepadan dengan anda, ya. Angan-angan tu tak salah. Berangan tu tak salah, tak kena bayar pun. Sebab apa? Sebab kita nak layan lagu inilah, ya. Lagu daripada Persembahan Raja Emma, Angan-angan. Ada yang sedang berangan nak cari pasangan tu, ah. Pasangan macam mana yang dimahukan? Nak yang cantik, yang handsome? Terpulang kepada diri anda. Tepuk dada, tanya selera.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu ciptaan Anan Milin, lirik oleh Samir. Paduan suara Abhijit bersama dengan Arka Yanik menerusi lagunya Curi Curi Sapeno Min. 1.29 minit pagi. Dia diam tak diam, masa cepat betul berlalu kan. Saya rasa belanjawan 2026 baru macam baru je dibentangkan oleh Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Dah nak belanjawan baru lagi bulan Oktober nanti kan. Dan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan juga pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan di sini, meskipun berdepan dengan pelbagai cabaran dan juga tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Dan prinsip Malaysia Madani terus menjadi panduan dalam rangka dasar dan juga hala tuju pembangunan negara dan belanjawan pertumbuhan ekonomi, strategi semikonduktor, peralihan tenaga dan juga transformasi digital mesti mengembalikan nilai moral dalam tadbir urus. Nilai Madani perlu diterjemahkan melalui dasar institusi dan juga tingkah laku, bukan sekadar slogan saja. Jadi pembangunan mesti seimbang, mampan dan juga inklusif, memelihara alam serta memastikan manfaat untuk generasi akan datang. Dan ramai yang mahu belanjawan secara menyeluruh sebenarnya, dan segala apa cadangan boleh dicadangkan kepada kementerian-kementerian yang berwajib kan. Gunakan saluran yang betul. Jangan pula bawa fitnah macam-macam, fitnah kerajaan, fitnah itu, fitnah ini, di media sosial, di Facebook, di TikTok. Sekarang kecerdasan buatan AI, macam-macam yang bila saya buka media sosial tu, fitnah-fitnah melalui kecerdasan buatan ataupun AI ni. AI ni bagus sebenarnya kalau kita gunakan perkara yang positif. Tapi sebabkan kita selalu gunakan perkara-perkara yang negatif, itu yang jadi negatif je penerimaan orang. Jadi gunakanlah AI ni untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif. Itu kan lebih baik. Cowboy Melayar Burger, mantap melaburkan diri ya. Cowboy Remy 78, Nuraini, Cik Ya, Wina Jeb dari Labuan, Adeka, Haji Ipo, Suhaila, Nizam, Zana, Nusafa Marwah, ada Syarul Ipoh, siapa lagi, Gazi Bonegi 9, Rohatun, Pak Tam, Jaja Kiut, Uncle Fadil, Helma Wahid, Zalina Zek, Farid Abdullah, Nur Cahaya Berlis, Jamal Kedah, Tiger Aini, Lady 9577, Aisyah Umairah, ada Nuris 28, Zalina Syarif, Rozila Ramli, Lin GK, Jek Johari, Jek Jam Segaman, ada siapa lagi, Wagina, Lady Heda, Aman Hashim, ada F, Azaz Noh, Suzana Ahmad tengah buat kerja kata ni bang, ada Hadziah juga, Awin juga, Ben, ok, ramai, Habisa Ibrahim menghadirkan diri, Bogeyman hadir apa manis, mantap. Yang belum melaporkan diri bersama dengan saya, tolong laporkan diri. Saya tahu ramai yang sedang mendengar ni tapi tak laporkan diri bersama dengan saya. Linda Kitchen pun hadir, Ajib 8189, Gerobok Kak Ngah, Koleksi Express Kelantan, Dahan Reput, pam pam pam, Uda Apis, okay, Jajah 83, siapa lagi, Caramel Latte, Junaidah Kamarin. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan berbagai rentak dari jam 12 malam tadi tau, sampailah lagu Hindustan tu kan. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, muzik latar ini menandakan kita bertukar mood kita, mood lagu-lagu kenangan anda, lagu terimbau kenangan manis, kenangan pahit yang memberikan pengajaran dan juga pembelajaran dalam hidup kita. Tentunya meninggalkan beribu kenangan, kenangan menjadi satu pengalaman, pengalaman jadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Kita dah banyak belajar dalam kehidupan. Mudah-mudahan kesilapan semalam, kesilapan yang lalu tidak kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita akan lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil.
Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu dan lirik ciptaan Ajai, persembahan Ajai dan juga Nurul, menerusi lagu pada tahun 1998, Aku Cinta, Aku Rindu. Terus dengarkan Nasrul Gemburuh Hantu di Nas

0: tahun penantian. Ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Kini tiba masanya

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Jui. Hero dengan 77 rindu. Jangan main-main tau dengan rindu ni. Rindu ni boleh menyiksakan jiwa kita, boleh menyakitkan hati kita. Jangan main-main dengan rindu. Kalau kita sebut pasal rindu saja, nampak macam senang je, nampak macam ringan je perkataan tu kan, bila kita ungkapkan ala rindu gitu kan. Tapi di sebalik itu, hakikatnya, hakikat yang sebenarnya apa? Ia adalah berat bagi seseorang yang menanggung ya. Dia macam pilot-pilot darat lah, abang-abang lori terutamanya. Berat muatan yang ku bawa, berat berat lagi rinduku padamu. Ah gitu. Okey, 21 minit pagi. Kita berada di jam yang ketiga. Oh, kejap je rasa masa berlalu. Dah memasuki jam yang ketiga. Itu pertemuan hari Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mizi 85 katanya rindu itu sakit ya. Mr. Lobo katanya sama bertugas abang lori tanker Mambau. Jangan lupa dongar GBH, bagi tahu dia orang kena dengar GBH. Diamond 85 GBH pam-pam-pam. Ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Lina Marina, Bonda Sejati, Wan Abdul Muiz, Queen of Smoking, Suana Angah dari Terengganu, Kupu-kupu Beracun Bunga Kebangsaan, Putri Farisha, Asma Lini, Aimi Filani. Kita ada Dan 6979, Nura, Senur Pineng, Fainiza Yayang, Nurahan Awang, Abang Bas Kosmik, Junaida Ilya, Cikgu Ati, siapa lagi? Atidal, Ati 80, ada Hida juga, ada Ma, ada Mizi 85, Maznan 646, Nek Tong, Suhaimi, Grab Negeri 9, Indo Yasha, Mr. Lobo, Mrs. Sarafa, Mami Jeng, Wawani, Rinova, Su, IT 90, Parsi, Parsi Indah, Mak Tok, Muhammad Nazmi, Lucila Gemilang, Fear of Invisible. Mantap semua. Baik, kita sebuah negara yang berdaulat. Di atas dasar kedaulatan itulah kita hanya mengiktiraf negara yang berdaulat saja. Negara-negara yang haram seperti Israel memang kita tidak akan mengiktirafnya sebagai negara. Pada kita itu adalah penjajah. Dan Malaysia telah pun mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat bahawa pendirian tidak mengiktiraf Israel bukan dasar yang baru. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyatakan perkara itu disampaikan oleh Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob selepas dipanggil oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat. Jadi memang menjadi dasar Malaysia, dasar imigresen kita tidak memperakui negara Israel dan juga rejim Zionis. Ini sudah lama, bukan baru kan. Jadi perkara itu sudah pun sedang diuruskan dengan baik oleh Malaysia melalui saluran diplomatik, dan isu berkenaan timbul selepas selepas seorang individu yang mempunyai dua kewarganegaraan memasuki Malaysia menggunakan pasport Amerika Syarikat. Dia asalnya adalah orang Israel kan. Jadi kita memang tak terima pun. Sebab itu kalau kita kita tengok dekat pasport kita kan, dekat pasport Malaysia, semua negara kita boleh pergi kecuali Israel. Memang kita tak itirah pun. Bok Ya Cuncok ni, selamat pagi Bok Ya, thejuita.com. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ramai tu, ramai tu. Jangan lupa luncur tepi-tepi lightnya. Untuk cinta hati pula, kita sambung lagi beribar melalui lagu ini, lagu persembahan Aisyah. Agak lama kita tak dengarkan lagu ini kan. Lagu pada tahun 1995. Tajuk lagu ini adalah Cinta Beralih Arah. Tapi cinta anda, sayang anda kepada Nasional FM, jangan beralih pula. Jangan tukar frekuensi anda. Terus layan Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun.

lagu lama tapi masih terus diminati. Lagu ciptaan Wan Hafizul, lirik oleh Nur Hayati, Bumi Putera Rokes dengan aku Hanya Serangga. 2.30 minit pagi. Baik, bermulanya 1 Ogos nanti. Ini dah 24 Julai kan, kurang lebih seminggu lagi memasuki 1 Ogos. Dan penjawat awam layak kerja 3 hari di pejabat, 2 hari boleh buat BDR ataupun bekerja dari rumah mulai 1 Ogos 2026. Ini menerusi dasar hari bekerja hybrid sebagai norma kerja baru dalam perkhidmatan awam. Jadi pegawai boleh bekerja di rumah ataupun lokasi lain yang telah diluluskan oleh ketua jabatan. Tempoh waktu bekerja kekal, masih lagi kekal 9 jam sehari, termasuklah waktu rehat. Jadi pelaksanaan untuk waktu bekerja hybrid ni, hadir ke pejabat 3 hari seminggu, 2 hari boleh bekerja dari rumah. Ini untuk sektor-sektor yang tertentu saja. Nah, macam sektor yang lain, keselamatan, kesihatan, sektor apa lagi yang duduk dekat kaunter-kaunter, itu tak boleh bekerja dari rumah. Dia hanya pegawai yang layak saja yang boleh bekerja dari rumah, yang telah pun diluluskan oleh ketua jabatan. Ini untuk penjawat awam. Tapi saya percaya bekerja dari rumah telah pun banyak juga dilaksanakan oleh bukan sahaja kerajaan tapi swasta. Dalam kita menangani krisis tenaga global pada waktu ini, dan di Asia Barat juga sedang memuncak sebenarnya selepas gencatan senjata berakhir kan. Kini ketegangan kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan juga Iran. Dan Selat Hormuz kembali ditutup sebenarnya. Dan kita mengharapkan semoga segala konflik yang berlaku di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta untuk menjamin keselamatan, keamanan dunia sebenarnya. Fly Sungai Besar, Bang Manis kata Dahan report. Okay, kita ada Zul Muhammad, ada Ayu, ada NSY, Azki, Rugila, Mrs. Vario juga hadir menerusi live TikTok. Zam 67, Muhammad Yusof, Zulaika Azurin, Anis Arbini, ada Syazila, Takdir Ilahi, Suka Tidur, Din dari Batang Kali. Suka Tidur ke? Nama TikTok dia Suka Tidur. Sampai lagi, siapa lagi? Fik Lin, mantap, Mastura, Bad SB, Abang Lori, bang, bang, bang. Saya seronok sebenarnya dengan geng-geng berhantu ni. Encik Pon Amin juga terhadir, Kak Air dari Bera. Geng-geng berhantu sangat-sangat sporting, sangat-sangat supportive. Dan geng-geng berhantu di seluruh negara seantero dunia sangat-sangat ramai sebenarnya. Pak I ataupun Pakcik Donat Gebu hadir. San-san, tawau hujan lebat. Alhamdulillah, Man Legacy. Salam host Game Pilot, Nino Melaka hadir. Nino Julina Amali, Abang Rico. Okey, itu antara yang hadir lah yang sempat saya tengok dekat live TikTok, dekat Facebook, dekat Instagram. Terima kasih banyak kerana terus kekal. Semuanya geng-geng berhantu setiap malam sebenarnya menantikan detik 12 malam sebab nak layan lagu-lagu terbaik. Selain daripada itu, informasi yang dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Ini sebuah lagu ciptaan Sari Amri, Kak G ataupun Ziana Zin, melalui lagunya Mada Berhela. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri. Sukses dengan Kejam. Ada yang kata dengan saya, cinta itu kejam. Cinta itu tidak kejam. Jangan salahkan cinta, salahkan diri kita. Kita yang bermain dengan cinta. Kita yang jatuh cinta. Tapi kadang-kadang cinta itu tak perlu dipaksa sebenarnya. Cinta itu hadir secara tiba-tiba tau. Dia boleh datang secara tiba-tiba, dia boleh pergi juga secara tiba-tiba, secara mengejutnya. Datang membawa bahagia, membawa senyuman, pergi membawa kedukaan, pergi membawa kekecewaan. Dan kalau kita lihatkan hubungan, hubungan itu seperti gelas kaca lah. Kadang-kadang lebih baik kata orang tu meninggalkan gelas itu pecah daripada menyakiti diri kita sendiri kerana menyatukannya. Patah tumbuh hilang berganti. Bunga bukan sekuntum, kumbang pula bukan seekor. Lagu itu membawa kita ke kita tepat jam 3 pagi. Alhamdulillah dah sampai 3 pagi dah. 24 Julai 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda ya. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Mudah-mudahan, saya doakan mudah-mudahan hari lahir tahun ini membawa anda 1000 kebahagiaan. Ada yang bertanya, Abang Manis kan, abang hari lahir abang bila? Abang lagi 2 hari tau. Ini 24 Julai, abang 26 Julai. Abang Manis 26 Julai. Standby geng-geng berhantu. Abang Manis nak tuntut hadiah, boleh tak? Baik, kepada pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat di Sabah, boleh menarik nafas lega ya. Apabila persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah telah pun meluluskan rang undang-undang pemimpin-pemimpin pembangunan masyarakat pindaan 2026 dan antara lain menaikkan kadar gaji pokok pimpinan itu daripada RM1,500 kepada RM2,000 sebulan. Dan pembantu menteri di Jabatan Ketua Menteri Dato' Cesar Mandela Malakun menyatakan penyelarasan itu sebenarnya munasabah dan juga tepat pada masanya untuk memandangkan kadar asal yang termaktub dalam enakmen itu tidak pernah disemak sejak 45 tahun yang lepas. Ui, lama tu. Jadi tanggungjawab pemimpin pembangunan masyarakat kalau kita lihatkan pada ketika ini semakin meluas sebenarnya. Dan juga kritikal sebagai nadi utama sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan di peringkat akar umbi. Jadi bagi pemimpin-pemimpin masyarakat, pembangunan di Sabah boleh menarik nafas lega. Alhamdulillah, syukur rezeki Allah. Asfazullah. Apa lagi yang merapukan diri? Wawa Sharmiza saya nampak tadi. Kita ada Indra Putra, Yong Iza Syafi'i Tengah juga, Linda Rizkullah, Muhammad Ali, Sweet September, Yuswan Yusof, ada Azhar, ada Wani, Boss Billy, Rasara Raiz, Rentap Official, Azila MTJ, Su Azizan, Mail, Rina, ada nama, Siti, Zampilot. Ha. Semuanya merapukan diri. Rindu Hara juga. Saya seronok tau bila ramai-ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Ini bermakna saya tahu saya tidak kesorangan. Saya tidak kesorangan. Sebab geng-geng berhantu ramai di seluruh negara, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan. Dekat Australia pun ada, dekat Oman pada waktu ini, di kedutaan London juga mendengarkan. Sahabat saya baru menyapa saya, dia kata sedang mendengarkan GBH ni. Alhamdulillah, GBH mendunia namanya. Nasional FM mendunia, next level. Semua okey, geng-geng berhantu. Ada yang tengah bungkus nasi lemak, ada yang tengah masak nasi lemak, buat kuih kari pam, ada yang tengah buat kuih seri muka, kuih koci, kuih apa lagi, kuih apam. Senang saya tengok orang pandai buat kuih kan. Ada Deliki, ada Cek. Terima kasih hadir. Okey, jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Menerusi lagu dan lirik ciptaan Moro, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Ini lagu pada tahun 1990 ya. Tiada tangis lagi. Terus dengarkan Nasional Kimburantu di Nasional FM.

Komposernya adalah Awang BPR. Ilusi dengan segalanya ku terima. Kita terima apa saja dalam hidup kita, sama ada kita bersedia ataupun tidak untuk menerimanya. Tetapi sekiranya berlaku sesuatu perkara yang kita tidak ingini ataupun kita tidak mahu kan, tapi ianya tetap berlaku, jadi kita kena terima saja. Terima dengan ketentuan ilahi, redha dengan apa yang berlaku, ikhlaskan apa yang terjadi, sabar melalui ujian. Mudah-mudahan hati anda semua bertambah-tambah tenang ya. 3:33 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud. Ramai yang bangun solat tahajud. Ramai juga yang dah selepas solat tahajud terus layan geng buruh hantu. Ramai yang tengah mencari rezeki pada waktu ini. Bukan saja mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki kan, tapi dekat rumah pun tengah mencari rezeki. Nak jual kuih pagi-pagi nanti. Siapkan kuih, siapkan tempahan, siapkan nasi lemak, siapkan nasi berlauk. Dia kalau sebelah pantai timur biasanya nasi berlauk kan, nasi dagang. Sedap betul nasi dagang ni. Ui, pagi nanti lepas habis ke udara saya nak pergi cari nasi dagang lah eh. Saya kalau pergi ke mana-mana, kalau pergi ke negeri orang lah, saya tak suka pergi membeli belah. Kalau diri saya tak suka membeli belah. Setengah-setengah orang dia suka shopping kan, suka membeli belah. Saya tak suka membeli belah. Tetapi saya suka mencari makanan-makanan tradisional yang melambangkan negeri itu. Kalau pergi Kedah, apa yang best? Laksa Kedah, kita dapat rasa laksa Kedah eh. Penang, nasi kandar. Kalau di sebelah pantai timur, di Terengganu nasi dagang, nasi berlauk, nasi kerabu di Kelantan, mi kolok di Sarawak, jangan lupa tau. Jadi jom kita sama-sama kita semarakkan cuti-cuti Malaysia. Kita berada dalam tahun Melawat Malaysia 2026. Tapi yang paling penting, bila anda pergi bercuti ke mana saja, jaga disiplin anda, iaitu apa dia, jangan buang sampah merata-rata ya. Jaga negara kita. Kalau bukan, kalau kita tak jaga, siapa lagi yang nak jaga negara kita? Kita nak jadikan negara kita bersih supaya pelancong-pelancong yang datang, dia balik ke negara dia orang, dia nak datang lagi ke Malaysia, ataupun dia cerita dengan kawan-kawan dia, dia cerita dengan saudara mara dia, eh datang Malaysia lah, bagus. Sebab apa bagus? Bersih, rakyatnya peramah, rakyatnya baik-baik. Meskipun mereka hidup dalam masyarakat yang majmuk, berbilang bangsa, berbilang kaum, berbagai agama, tapi Malaysia sangat-sangat bagus, sangat-sangat aman, rakyatnya bersatu padu. Itu yang kita mahukan. Selamat pagi untuk Cik Pari-Pari melaporkan diri bersama dengan saya, Encik Azmi, Aidina 67, Liza 2Z, Malah Acik, ada Yusri di Kepong tengah buat kerja waktu ini bang, katanya. Oh, selamat bekerja lah. Jamila Ahmad juga ada. Ada Izan, Mo'iti, Nur Suhaila, Putri Fiona, Wangi, Fauzia Osman. Siapa lagi? Azaila Rose, Nuri Izan Roha, Riza, Najib 77, Zuumi, Purnama Merindu. Ada Lina Adam, Ija, Lina Azlina, Ati Azriati, Iris Chome, Juwita Zaketin, Ejen White Gruta Hoss, dan ramai lagi. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika lah untuk menangis tapi wujud hati, sebab kita nak beri laluan. Ini pun lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Kenangan lalu lah. Kerana yang indah itu adalah pertemuan, yang manis itu adalah kemesraan, yang pahit itu adalah perpisahan sebenarnya, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Dan untuk lagu koleksi 80-an, hashtagnya adalah kenangan lalu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Hanan Han, lirik oleh Syed Harun, Wheels dalam kenangan.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Jelas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Sons of Adam, menerusi lagunya Memory Duka. Ini lagu pada tahun 1987, membawa kita tepat jam 4 pagi pada waktu ini untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Oh ya, untuk rakyat Malaysia, jangan lupa kita sama-sama doakan. Doakan kepada siapa? Kepada kontingen Malaysia yang ke temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim juga turut mengucapkan selamat maju jaya kepada kontingen negara kita, ya. Beliau juga mengharapkan atlet negara akan terus berjuang dengan semangat tinggi, menjunjung nilai disiplin, integriti dan juga kesukanan sepanjang temasya berlangsungnya pada 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Jadi berjuanglah dengan semangat yang tinggi, wahai atlet-atlet negara kita. Semoga lagu negaraku akan berkumandang di bumi Glasgow yang kali kedua sebenarnya menganjurkan Sukan Commonwealth, selepas kali pertama pada 2014 kan. Nah, ini kali kedua. Kita mengharapkanlah, mendoakan usaha kontingen negara kita dipermudahkan, dikurniakan kejayaan yang membanggakan serta mengharumkan nama Malaysia di bersadar dunia. Saya percaya atlet-atlet negara kita akan terus berjuang membawa demi lencana di dada, tau. Rosita dari Sabah, selamat pagi untuk Rosita. Zila juga, Dim Osman, Aim Osman, Siti Khadijah, Cik Ayu Comel, Goten Stan, ada Nora, ada Nurizan, kita ada siapa lagi, Rohaya Limon, Azli Zambaha, Adik Eji, Nurmala Abdul Hamid, Lanida, Ati Azriati, Nadira Nistalio, Farhan Nadia, Driver Lori TPC, Danita Taylor, Bunga Larangan pun hadir. Ariana Yana, dengar tengok pembukaan Sukan Commonwealth di Glasgow, tengok di TV, di TV RTM, kerana RTM akan menjadi penyiar rasmi selepas kejayaan kami jadi katuran tu, penyiar rasmi untuk bola sepak FIFA 2026 kan, Piala Dunia. Dan kini kejayaan itu kami teruskan lagi menerusi Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Okey, jom kita sambung lagi berhibur. Berhibur untuk menangis tepi bucu katil pula. Kita sambung menangis tepi bucu katil sebab kita dah layan lagu koleksi 80-an. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar, Polisi Surat. Terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu.

Allahyarham Salim dengan lagunya Firasat Kasihku. 4.30 minit pagi. Semakin pagi, semakin ramai yang melaburkan diri bersama dengan saya. Terima kasih banyak-banyak semua geng-geng burung hantu dah bangun. Tapi yang bangun tu bukan geng burung hantu tu, geng burung merpati namanya. Tapi tak apalah Asalkan anda bangun, terus cari National FM, terus layan GBH pada waktu ini, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi bila dah bangun tu, bangun dengan penuh keceriaan tau. Bangun dengan penuh semangat, senyum-senyum. Walaupun terkadang-kadang kita lihatkan di sebalik senyuman manis ada kepedihan dan juga kepahitan yang tidak pernah terlihat sebenarnya dan dirasai oleh orang lain kan. Tapi saya percaya seseorang itu mampu membina sebenarnya, membina kekuatan diri dengan kata-kata semangatnya. Walaupun ada kalanya kita terpaksa senyum dalam tangisan. Kita doakan juga anak-anak kita yang bakal menduduki sijil pelajaran Malaysia 2026. Kebanyakan sekolah dah habis dah trial, kata orang tu, percubaan untuk SPM kan. Tapi ada juga masih lagi melaksanakan percubaan SPM 2026. Dan untuk di ibu negara saja, seramai 1,600 calon SPM daripada 40 sekolah mendengar di ibu negara menerima bimbingan akademi percuma menerusi program Better SPM Brighter Future sebagai persiapan menghadapi peperiksaan penting itu. Jadi program anjuran Yayasan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dilaksanakan menerusi sumbangan RM276,000 daripada Tenaga Nasional Berhad ataupun TNB. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hana Yuh menyatakan pelajar yang terpilih tadi daripada golongan memerlukan, khususnya keluarga berpendapatan rendah, berdasarkan saringan yang dibuat dari pihak sekolah, juga kerjasama daripada Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi pelajar-pelajar ini dipilih oleh Jabatan Pendidikan dan juga sekolah masing-masing daripada golongan yang memerlukan, terutamanya B40 lah ya. Jadi sebagai bantuan persiapan terakhir, dan mereka akan dibimbing dengan teknik untuk menjawab soalan agar lebih yakin dan juga bersedia ketika di bilik peperiksaan nanti. Anak-anak yang lain macam mana? Yang tak dapat tuition, ada. Yang tak dapat tuition, kita hantar tuition demi membina masa depan mereka yang baik dalam bidang akademi. Yus, selamat pagi Yus. Ada Nia, Alisha Wang Semaju, ada Dila, Mak Zai, Syazu, Nur Akish, Ombak Rindu, Siti Hawa, ada Mirza. Ini asam pedas Melaka ni, Mirza ni. Mirza, saya kalau tengok asam pedas ni, itu adalah makanan favorite saya tau. Saya nak asam pedas ikan kembung je. Boleh ya, boleh. Zila Daud, Umi Rohani, kita ada Ketupat Palas, kita ada juga Ida Khairi. Ida Khairi dari Golsen katanya, Sidah memberikan salam, selamat pagi. Mairahan Creation, terima kasihlah tipi-tipi like-nya, mantap semua. Juga ada siapa lagi, oh, pun nama Merindu, Mona Rahim memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Din Taiping, Cik Dah, hai hai, Maria Mazilan. Senang FM sentiasa di hati, pastikan sentiasa di hati anda. Dekat di Medan juga, alhamdulillah ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Jom terus layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya adalah Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, persembahan daripada lontaran suara Ira Milpan, menerusi lagunya Kamar Ilhammu. Terus dengar, terus layan Nasional Geng Burung Hantu dan Alif Zain Alif sampai 6 pagi.

Iman Troy, Z Nakal dan Aisyah Rachel dalam Z Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Sutra. UYE dengan Kau Tetap di Jendela Kenanganku mengakhiri ataupun menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati. Waktu sekarang sudah pun 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang baru melaporkan diri, antaranya siapa tu, Dia Wawa ya, melaporkan diri untuk Nasional Game Berhantu. Masih lagi Steady, Mizi, Lavender Girl. Ini semua pendengar-pendengar ataupun geng-geng berhantu yang terus kekal setia. Tiger Aini katanya selamat pagi. Terima kasihlah. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi ya. Jadi kita dah ada yang baru bangun tidur. Oh, baru bangun. Selamat pagilah yang baru bangun tidur tu. Dan untuk geng-geng berhantu, terus bersemangat pagi-pagi ni. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita kena semangat terus. Jangan hilang semangat tu. Tapi kalau hilang semangat tu, kita cakaplah pada diri kita sendiri, ujian itu membuatkan kita lebih kuat sebenarnya ya. Ya, hinaan, kita terima hinaan, jangan risau. Hinaan itu akan membuatkan kita lebih sedar. Ada yang kena fitnah, sabar terus. Fitnah itu membuatkan kita lebih sabar. Sedih membuatkan kita lebih cekal. Sakit membuatkan kita lebih ikhtiar. Kalau kita gagal, itu membuatkan kita lebih belajar. Jadi walau apa pun, saya doakan semoga semua pendengar Nasional FM terus bersemangat, walau tak kira masa lah. Semangat tu jangan luntur. Selalunya kalau kita sakit, orang kata apa tu, kuatkan semangat kan. Kalau kita sakit pun orang kata kita kuatkan semangat. Okey, baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 24 Julai 2026, 9 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi, Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.53, Bandaraya Melaka, Seremban 9.59, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Pulau Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 5.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Tapi jangan lupa juga 5.15 minit pagi nanti, jangan terlepas untuk dengarkan Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Syamsul Debat. Tajuknya sangat-sangat menarik pagi ini, Kenapa Rezeki Tak Berkat, bahagian yang pertama. Kenapa rezeki kita tak berkat? Apa kesalahan diri kita kan? Dan seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam, menyentuh jiwa anda, mudah-mudahan tersentuh, membuatkan kita sedar dari sebuah lamunan. Dan saya mengharapkan lagu itu dapat mengubah sedikit keresahan anda. Mungkin ada di sepanjang malam resah je jiwanya, tak tahu kenapa, tak tahu bang, tiba-tiba jiwa saya ni resah je. Dan mudah-mudahan lagu yang saya putarkan dapat mengubah sedikit keresahan itu. Hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir menerusi lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi, lontaran suara Tok Kim, menerusi lagunya Biasan. Terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada perasaan jantung kuasa surau Surau An-Nur, perumahan KKKA Cochrane, nama macam luar negara kan. Seterusnya kan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ni tajuknya tentang kenapa rezeki tak berkat. Kenapa rezeki tak berkat? Rezeki kita kena faham, berkat pun kita kena faham sebelum kita huraikan tajuk tu. Rezeki ni apa-apa juga kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tidak semestinya dalam bentuk keuangan ataupun harta benda. Rezeki ni ada macam-macam. Dapat jumpa pun dia cakap rezeki betul dapat jumpa. Dia kata kan. Jadi rezekinya saya dapat jumpa seorang sahabat saya. Dia merupakan salah seorang pegawai atasnya di kedutaan Malaysia di Jakarta, dan dia merupakan sama-sama rakan bertanding pidato dengan saya 25 tahun dulu. Bertanding dulu, jumpa dekat sana. Last berjumpa masa bertanding tu lah, jumpa balik dekat Indonesia. So jumpa balik dengan kawan lama tu pun rezeki. Beranak rezeki juga. Dapat datang program pun rezeki-rezeki dapat datang. Sebab biasanya sakit tak sihat, ada orang tu pula datang malam ni, datang macam biasa, datang surau, tak adalah bajet ada program. Tengoklah Samsul Debat, ada banting semua lah, rezeki. Ada orang tu pula dia datang, dia ingat ciamah tu malam ni, rupanya semalam, tak ada rezeki. Macam tu lah, contoh lah kan. Berkat pula diambil daripada perkataan Arab iaitu barakah, dan pekerjaan mengambil berkat pula dikenali sebagai tabaruk. Maka sudah tentulah berkat yang ditanya itu bukanlah berkat orang Johor yang biasa bungkus lauk buat balik kenduri itu, tetapi berkat adalah bahagia, beruntung, bertambah, berkembang. Itu berkat. Jadi bahagia, beruntung, bertambah, berkembang, itu berkat. Anak ramai pun berkat juga kan. Ar-Raghib Al-Isfahani mendefinisikan berkat itu sebagai tetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Allah Ta'ala dah tentukan kebaikan dalam sesuatu perkara. Contoh-contohnya keberkatan dalam belajar. Kau berkat dalam belajar, sedikit yang dipelajari dengan ikhlas kerana Allah membuatkan bertambahlah lagi ilmu-ilmu yang lain. Ataupun dia membuahkan amal seterusnya iman. Dengan dia belajar tu, dia jadi baik. Contoh. Ataupun dia merangsangkan lagi. Dia lagi minat nak beribadah. Daripada dia belajar sekolah agama tu, dia belajar sekolah agama, rajin dia ke surau. Ini lagi pergi sekolah agama, lagi dia tak ke surau. Contoh kan, ada masalah lah. Kan? Ilmu disalurkan tu pula, dikembangkan pula kepada generasi selepas itu. Keberkatan dalam beramal dan beribadah.

0: Tunjuk. Kemudian terasa manisnya beribadah, itu pun tanda berkat. Keberkatan masa, dia tak buang masa. Dia banyak mengisikan dengan perkara-perkara kebaikan. Makbulnya doa. Kan? Sebab dia ambil masa dia tu untuk berdoa dan beribadah kepada Allah. Macam itulah. Dari segi makanan minuman pula, berkat tu sebab makanan yang diambil semuanya daripada sumber-sumber yang halal, bukannya sumber-sumber yang syubhah. Kadang-kadang dia tak clear haram tu. Tapi kan orang perempuan kan, bukan sinilah, perempuan tempat lain. Dia kan suka, dia food hunter. Dia tengok orang share dalam media sosial, "Eh bang, kena pergi bang, tempat ni macam best je. Ada member share." Dia pun pergi. Kan, siap tulis tu. Halal food, dia kata. Kita pun pergi. Rupa-rupanya tingkat bawah halal food, tingkat atas non halal. Tapi dapur sama. Kita pun belasah talan Nabi, kan, janji sadap dia. Kan, macam-macam lah kan. Orang sekarang ni macam tu, janji sadap. Orang tu halal tapi tak sedap. Baik makan yang haram tu. Kan gila cakap macam tu. Kan? Begitu juga, rezeki yang halal itu akan menyemarakkan lagi semangatnya untuk beribadah. Keberkatan pada usia, usianya dimanfaatkan untuk perkara-perkara yang baik. Apakah sebabnya rezeki itu tidak berkat? Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mencari rezeki daripada sumber yang halal. Kalau kita tengok Nabi sebut, Nabi kata macam ni. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, nescaya akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Bagi dua lembah emas, tak cukup. It's not enough. Kan? Dia nak juga the third valley, dia kata. Dia nak lembah yang ketiga. Bayangkan, tetap tak cukup. Dia nak lembah yang ketiga. Walhal lembah tu dah besar mana, banyak mana. Kita dengar, takkan lah kita dengar. Tapi itulah hakikat manusia. Kan? Macam tu. Jadi, mana kata, dalam mendapat keberkatan, berusahalah mencari rezeki. Sebab Nabi kata apa? Cari rezeki yang halal, yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata, cari rezeki yang halal itu cukup buat kamu. Malahan Nabi sebut, barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai, selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Malahan, barang siapa yang mati dengan tahap benda-benda haram itu ada di dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Wa na'udzubillah, tak jauhkan. Cari rezeki yang halal. So kita kerja kerajaan. Ada yang cakap, kerja kerajaan confirm halal. Kan, satu kerajaan confirm halal makan gaji. Siapa cakap? Kojap-kojap minum, kojap-kojap minum. Tak masuk bilo kojo pun tak tahu. Kojap cuti, kojap mati. Kojap cuti, kojap mati. Sedara mara seorang-seorang mati, cuti. Pak sedara mati, mak sedara mati, amak mati, ayah mati. Habis semua. Menurut rekod pengurusan sumber manusia tu, memang tragis dah family dia ni. Sebab dia satu-satunya waris yang tinggal dalam keluarga tu. Yang seorang tu lah, kejap-kejap MC, kejap-kejap MC. Kalau betul-betul sakit, tak apa. Menipu MC berapa ramai. Lepas tu kita nak cerita pasal berkat rezeki. Contoh kan, benda ni tak berlaku di KKKA Cochrane tak? Ni tempat-tempat lain ni yang duduk kat KKKA ni, okey. Betul ke tu? KKKA betul? Betul kan? Dah macam klinik kesihatan mana? KKKA tu apa? Kompleks kediaman? Kaki jangan awak, motor dia KKKA. Faham, faham, faham.
1: Allahumma

0: Bijas dengan Sumaya.
1: Ramai yang cukup suka lagu ini kan,
0: Sumaya.
1: Insan dan juga merupakan wanita pertama yang mati syahid, menjadi syahidah kerana mempertahankan agama Islam. Tak peduli walaupun disiksa, tetapi ahad tetap ahad, dia kata. Dia menyebut nama Tuhan Yang Maha Satu, Allah Yang Maha Esa.
0: Baik, 5.41 minit pagi.
1: Alhamdulillah kita hampir sampai ke penghujung untuk Nasional Game Berhantu. Buat anda semua, terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi. Hiburan berbagai rentak yang saya bawakan kepada anda 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Kemudian kita sambung lagu-lagu Menangis Tepi Buju Katil, lagu-lagu kenangan anda, koleksi 80-an, dan lagu di jam yang terakhir, lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan, di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, ya. Kita nanti ke keadaan cuaca di awal pagi ini. Ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai, terutamanya melibatkan kawasan pantai Perlis dan juga Pulau Pinang. Ribut petir di beberapa tempat di Negeri Sembilan dan juga Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Kedah, Pahang, Selangor dan juga Melaka. Manakala Perak, Kelantan, Terengganu, Kuala Lumpur dan Putrajaya dijangka tiada hujan di awal pagi ini. Itu keadaan cuaca semasa yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Buat anda yang nak ke tempat kerja di awal pagi ini, selamat ke tempat kerja. Pandu berhati-hati, jangan, kata orang tu, jangan laju-laju, sebab kita nak mencari rezeki, bukan kita nak cari maut, kan. Dia ada beza tau, cari maut dengan ajal. Ada beza. Kalau kita ikut peraturan jalan raya betul-betul, tiba-tiba pam, berlanggar, orang melanggar kita, itu namanya dah ajal dia, kan. Meninggal pula dah ajal. Tapi kalau kita sengaja memandu dengan laju, meluru, berbahaya, potong sana, potong sana, potong sini, potong sana, selit sana, selit sini, tak ikut peraturan, itu namanya cari maut. Jadi ada beza. Kepada pemandu-pemandu semua, berhati-hati di jalan raya. Yang nak ke tempat kerja, selamat mencari rezeki. Juga yang sedang berniaga di awal pagi ini, berniaga sarapan pagi, kan, yang dah siap buka warung tu, alhamdulillah, buka kedai makan, selamat berniaga. Mudah-mudahan perniagaan anda laris hari ini semua. Berniaga-berniaga seluruh Malaysia, berniaga-berniaga kuih, berniaga-berniaga apa lagi, nasi lemak, nasi berlauk, macam-macam lagi, laksa Penang, laksa Johor, nasi kandar, nasi dagang, berniaga mikolok, macam-macam lagi lah. Berniaga di awal pagi ni, dan juga di pasar-pasar borong. Selamat berniaga. Berniaga dengan jujur. Mudah-mudahan rezeki anda dapat mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Buat anda yang dah tapping-tapping like dekat live TikTok, buat anda yang melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih banyak-banyak yang sanggup berjaga menemani saya. Syukur, alhamdulillah. Jangan lupa pukul 6 pagi nanti, tiga suara akan bersama-sama dengan anda. Tiga suara dengan informasi yang sahih, tiga suara dengan perkongsian yang sangat menarik, juga lagu-lagu yang sangat-sangat terbaik untuk menghiburkan anda di awal pagi Jumaat ini. Juga berakan-akan RTM Negeri yang juga telah pun bersiap sedia di konti masing-masing nak ambil kembali siaran. Selamat berkonti, wahai rakan-rakan saya. Dengar dengar radio RTM secara keseluruhannya, walaupun di mana jauh anda berada. Kami sentiasa memberikan hiburan yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam amanah harmoni berdaulat kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan saya tinggalkan sedikit dengan kata-kata ini sebelum kita berpisah, ya. Dalam hidup ini kita boleh menilai, Menilai boleh, tapi jangan kita menghukum ataupun menghakimi. Jangan, Zau. Jadi percaya pada diri kita. Percaya pada diri kita, itu penting. Tapi sedar diri itu lagi penting. Orang lain mungkin salah, tapi percayalah, kita juga tak selalu je betul. Jadi cukuplah kita berusaha untuk menjadi yang terbaik tanpa merasa diri yang paling baik. Dan Alim Zai Ali mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Pulau Mutiara, 6 pagi. FM. Mitra FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kasih, salam sayang, salam kerinduan dan salam Malaysia Madani saya ucapkan. Mulai sekarang sehingga jam 12.30 malam nanti anda boleh mendengarkan kami di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Radio Malaysia Mitra FM, segalanya untukmu. Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Untuk panduan muslimin dan muslimat, sebentar nanti tepat pukul 6, 1 minit pagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat subuh bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, niscaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Nak layanan kepala fresh dan trendy? On je Mutiara FM. Lagu-lagu terbaik kita nak payuh.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

0: ikan apa?
1: Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
0: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
4: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA 2025, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Siang, abang tak makan. Malam pula, abang tak tidur. Ma, abang sakit ke?
2: Agaknya lah tu, tak apa, biarkan dia.
1: Hari tu, Mia nampak kawan abang kasih dia pil. Mia rasa pil tu lah yang buat abang sakit.
2: Pil? Kenapa?
3: Ia mungkin telah berada di rumah kita. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung Haji TH bersedia didedahkan kepada umum. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, langkah itu dipertimbangkan selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus memberikan rakyat mengetahui hasil siasatan terhadap dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau perlu mendapatkan pandangan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu sebelum laporan tersebut diumumkan.
1: Keputusan di Mahkamah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya. Dan kalau kita lakukan terlalu awal, mungkin menimbulkan keresahan daripada pencaru.
0: Dalam hal berkaitan, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berpandangan laporan akhir RCI tersebut wajar didedahkan kepada umum bagi memastikan ketelusan dan keadilan. Tambah beliau, langkah itu membolehkan pendeposit, pencarum dan rakyat memperoleh gambaran menyeluruh serta memahami isu sebenar yang dibangkitkan menerusi siasatan tersebut. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar berkata Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, prinsip asas tersebut tidak pernah diketepikan, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju. Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini pula berkaitan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat teknologi Aquaculture E-Fishery. Siasatan sedang dijalankan dan setakat ini, seramai 10 saksi telah dirakam keterangan berhubung kerugian pelaburan kira-kira RM200 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia Datuk Sri Abdul Halim Aman memaklumkan lebih ramai individu dijangka dipanggil bagi membantu siasatan termasuk ahli jawatankuasa kewangan dan panel pelaburan KWAP.
2: Beberapa pihak di luar negara jadi kenal pasti akan dipanggil untuk membantu proses penyiasatan. Akan dipastikan di dalam proses penyiasatan itu we leave no stone unturned in the search for evidence.
0: Menurut beliau, siasatan kini meneliti keterangan dan dokumen termasuk rekod pelaburan dan keuangan berkaitan. Semua pendaftaran pelarian oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah dihentikan sementara. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni menjelaskan, langkah itu dilaksanakan bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP agar proses pendaftaran dan pengurusan data dijalankan secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan.
3: Kita telah pun melalui keputusan Kabinet, kita juga telah pun mengarahkan agar pihak UNCR untuk menghentikan sebarang pendaftaran pelarian ketika ini di mana kita sedang dalam proses untuk menyusun semula program DPP yang kita perkenalkan. Melalui DPP, kerajaan dapat mengurus data dengan lebih tersusun termasuk bagi tujuan penyelarasan data, pengesahan identiti, pemantauan dan kawal selia tanpa bergantung kepada rekod-rekod mana-mana entiti asing.
0: Jelas beliau, pelaksanaan DPP itu akan diperketat bagi menyelaras operasi UNHCR menerusi kerjasama strategik pelbagai agensi penguatkuasa agar pengurusannya lebih teratur dan mengekang kemasukan pendatang tanpa izin. Program Desa Lestari akan distruktur semula bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaannya serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemaja Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu akan dicapai menerusi penstrukturan semula program yang telah dilaksanakan sejak sedekad lalu, termasuk memperkemas kandungan dan kaedah pelaksanaannya agar lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pendirian Barisan Nasional BN untuk terus bersama Kerajaan Perpaduan hingga berakhir penggal Parlimen ke-15 tanpa sebarang usaha menjatuhkan pentadbiran sedia ada selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong.
5: Dia bergantung pada saya. Saya tak ada niat langsung. Tak ada langkah Bangkok ke, tak ada langkah Dubai ke, tak ada. Kami pegang. Apabila kami komited untuk berada di dalam Kerajaan Perpaduan atas titah Tuanku Agong dulu sehingga akhir penggal Parlimen yang ke-15. Jangan perlu timbul keraguan dan sebagainya. Biarkan orang bercakap asalkan dalam minda kita ada pemikiran bahawa kita harus bersama untuk stabilan politik dan jiwa kita harus ikhlas.
0: Tambah beliau, tumpuan BN ketika ini memastikan kestabilan politik negara terus terpelihara dan mengekalkan komitmen bersama dalam kerajaan. Luar negara. Susulan kebimbangan Kongres terhadap konflik di Asia Barat yang semakin memuncak, Dewan Perwakilan Amerika Syarikat meluluskan resolusi simbolik yang mendesak Presiden Donald Trump menghentikan tindakan ketenteraan terhadap Iran melainkan mendapat kebenaran rasmi daripada Kongres. Keputusan itu mencerminkan kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan anggota Kongres terhadap konflik tersebut. Sementara itu, Washington dan Tehran saling membuat ancaman antara satu sama lain untuk meningkatkan serangan susulan serangan kumpulan Houthi ke atas kapal tangki minyak Arab Saudi sekaligus mencetuskan lonjakan harga minyak dunia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres memberi amaran keadaan kini semakin tidak terkawal dan membimbangkan. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius pula berkata konflik berkenaan boleh membawa implikasi serius kepada negara-negara pengimport minyak. Dalam perkembangan sama, harga minyak dunia melonjak susulan kebimbangan terhadap serangan di Laut Merah yang menambah tekanan kepada bekalan global ketika pasaran petroleum turut terjejas akibat penutupan hampir sepenuhnya Selat Hormuz. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat 8.4% kepada $101.93 Amerika setong sekaligus melepasi paras $100 buat kali pertama sejak akhir Mei. Beralih ke sukan badminton terbuka China, wakil tunggal regu wanita pelitan MT Nah mara ke suku akhir. Kejayaan itu hadir selepas 6 lagi wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua gagal meneruskan cabaran. Masing-masing dalam acara perseorangan lelaki, 3 bergu lelaki dan 2 bergu campuran. Mereka dijadualkan berdepan pasangan nombor 3 dunia dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto hari ini. Akhir sekali, Commonwealth Glasgow 2026, pemain bowling padang Izzat Syamil Zulkifli mengakui terdapat beberapa aspek perlu diperbaiki meskipun meraih kemenangan pertama dalam aksi kumpulan di single lelaki. Beliau berkata sedikit gemetar pada aksi pembukaan menentang Sikol Alexander dari Kepulauan Falkland. Namun, pengalaman itu membantunya menyesuaikan diri dengan suasana pertandingan dan meningkatkan keyakinan bagi menghadapi perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

RCI wajar didedah demi ketelusan. Desa Lestari di Perkasa tingkat pendapatan isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang semenda dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suami. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.

てまいろ、入ってまいろ、いざ、まいろ。Memang pe ni. Asyik cik mau dengar sudah.

Hampir 7.18 minit pagi. Jam yang kedua tugasan saya untuk edisi hari Jumaat 24/7/2026 bersama 9 Safar 1448 Hijrah. Hari Jumaat hari ni penghulu segala hari, alhamdulillah. Untuk segmen GPM Geng Pagi Mutiara bertemankan saya Saiful Izam bin Nur Shemi. Okey, cumi mari. Sekejap jam 10 pagi nanti. Bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di persekitaran Jalan Burma, tadi, alhamdulillah, hujan membasahi bumi.

Sebelum kita nak membicarakan apa yang menarik pada hari ini, 7.18 mengambil 7.19 minit pagi. Jadi saya tahu ada yang sedang bersiap-siap untuk keluar ke tempat kerja. Sebelum tu saya nak kongsikan dulu mengenai laporan kesesakan lalu lintas juga info trafik untuk pengguna-pengguna jalan raya khususnya di Pulau Pinang. Kita nak tengok belah seberang dulu. Kalau di sebelah seberang yang boleh saya kongsikan, di Paya Keladi alhamdulillah pagi ni lancar. Cuma di Jalan Bertam kawasan Bertam Perdana sedikit perlahan.

Di atas lebuh raya, alhamdulillah lancar. Cuma sedikit perlahan. Di Plaza terus Sungai Dua. Dan kembali lancar. Terus. Sehingga ke Permatang Pau. Daripada Permatang Pau. Menuju ke Seberang Jaya. Hingga ke Plaza Tu Jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan. Oh, sedikit perlahan eh. Itu kalau di Lebuh Raya. Untuk terus ke Plaza Tu Jambatan Pulau Pinang. Kalau di Tasik Gelugong pagi ni, daripada Taman Sepadu menuju ke Pekan Tasik Gelugong pagi ni, kesesakan berlaku. Dan masih lagi daripada jalan Tasik Gelugong terus menuju ke Jalan Gelugong dan juga ke Saintek Sungai Dua, sedikit perlahan pagi ni.

Begitu juga di Jalan Matang Pauh, pagi ni juga turut sesak. Jalan Heng Chun Tian, pagi ni juga turut sesak. Dan Jalan Todak juga pagi ni tidak terlepas dengan kesesakannya. Jalan Baru menuju ke Bandar Perdah juga pagi ni turut sesak. Dan juga turut sesak di Jalan Permatang Nibong pagi ni. Di kawasan Kubang Semang, di Jalan Kubang Semang, menuju ke Matang Pasiak pagi ni sedikit perlahan. Saya nak kongsikan juga di Penanti, di Pekan Penanti, terus menggunakan jalan Tanah Liat ni untuk ke Bukit Mentajam pagi ni agak sesak pagi ni. Begitu juga daripada Tanah Liat menuju ke Jalan Ciku juga pagi ni sedikit perlahan. Jalan Seri Bukit, Jalan Sungai Rambai pagi ni juga turut sesak untuk terus ke Bukit Mentajam . Dan Jalan Sombang King macam biasa pagi ni juga turut sesak. Dan terkena tempiasnya di Jalan Cian Hengkai pagi ni juga turut sesak. Sesak yang terlampau lebih teruk daripada kemarin ni. Kerana apa yang boleh saya kongsikan, daripada Jalan Kebun Nanas terus bersambung dengan Jalan Cian Hengkai pagi ni sehingga masuk ke Jalan Song Bang Keng pagi ni juga sesak. Di Jalan Perusahaan juga, Jalan Perusahaan Bukit Tengah pagi ni juga turut sesak. Di Taman Kota Permai pagi ni juga turut

Pagi ni kalau boleh saya kongsikan, banyak kesesakan berlaku di SPS dan juga SPT ya. Di Jalan Rozhan pagi ni, ini di Alma juga terus sesak pagi ni. Taman Matang, Jalan Matang Indah, Pematang Tinggi Indah pagi ni juga terus sesak. Kesesakan yang luar biasa pagi ni di kawasan SPS ni. Di Bukit Tambun juga terus sesak. Sungai Bakap ke kawasan Pendirian Valdo pagi ni juga terus sesak. Jalan Valdo pagi ni juga terus sesak. Daripada Sungai Bakap ni ingin terus ke Jawi pagi ni juga terus sesak. Daripada Jawi dan juga Sungai Jawi untuk menaiki Plaza Tol Jawi pagi ni juga terus sesak. Dan juga daripada Taman Pendirian Nibong Tebal menuju ke Plaza Tol Jawi pagi ni juga turut sesak. Ini cakap SPS pagi ni, seberang Perai Selatan pagi ni. Memang kesesakan yang yang luar biasa. Kalau kita nak tengok di SPT, di kawasan Simpang 4 ni, Jalan Tasik pagi ni sesak. Cuma di Jalan Tasik Mutiara sedikit perlahan. Jalan Bukit Tambun pagi ni juga turut sesak saat menuju ke Plaza Tol Bukit Tambun. Jalan Pendirian Bukit Minyak pagi ni telah saya kongsikan, memang sesak sehingga masuk ke Jalan Bukit Tambun pagi ni. Dan daripada Jalan Bukit Tambun untuk masuk ke Jalan Batu Kawan pagi ni sedikit perlahan. Di lain-lain tempat, di kawasan Seberang Jaya, di kawasan Seberang di Tanah Besang yang saya tak kongsikan tu, alhamdulillah lancar pagi ni. Hari ni hari Jumaat, hari ni. Baik, sedikit perlahan saat menaiki Plaza Tol Jambatan Pulau Pinang. Dan di sepanjang plaza, di sepanjang Jambatan Pulau Pinang, di kedua-dua arah pagi ini lancar. Juga saat, saat susur turun menggunakan lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu untuk menuju ke Pengkalan Wil pagi ini. Dan daripada Pengkalan Wil untuk menaiki jambatan pagi ini, alhamdulillah lancar. Cuma saat masuk ke betul-betul Pengkalan Wil, mula-mula masuk Pengkalan Wil tu sehingga ke Explanet pagi ni sesak. Begitu juga di kedua-dua arah, di Jalan Masjid Negeri menuju ke Jalan Scotland juga turut sesak. Daripada Jalan Utama juga turut sesak untuk masuk ke Jalan Gotlib. Di Jalan Gotlib di kedua-dua arah menuju ke Jalan Bagan Jermal pagi ni juga turut sesak. Jalan Moneskin di kedua-dua arah menuju ke Jalan Buruma juga turut sesak. Daripada Jalan Kelawai menuju ke Persiaran Geni juga turut sesak. Dan daripada Tanjung Tokong menuju ke Persiaran Geni juga turut sesak. Di sekitar Tanjung Bunga dan juga

0: Waktu Fringy alhamdulillah masih lagi terkawal sedikit perlahan. Pagi ni juga di Jalan Anson. Di Jalan Anson untuk masuk ke Jalan Perak pagi ni. Juga sesak. Jalan Datuk Keramat untuk masuk ke Jalan Perak juga turut sesak pagi ni. Dan daripada Jalan Datuk Keramat untuk terus menggunakan jalan layanan hitam untuk ke Padang Tembak, ke Falim juga Pantai Terubung juga turut sesak pagi ni. Juga saya nak kongsikan di Jalan Tientek pagi ni sedikit perlahan, tetapi di Tientek Highway pagi ni amat sesak. Lorong Batu Lancang juga turut sesak pagi ni. Jalan Hamilton sedikit perlahan. Jalan Free School juga sesak pagi ni. Lorong Perak juga turut sesak pagi ni. Jalan Sungai Pinang untuk masuk ke Jalan Jelutong sedikit perlahan. Dan daripada Jalan Tan Sri Teh Iu Lim menuju ke Jalan Ahmad Noor pagi ni sesak. Dan daripada Jalan Tan Sri Teh Iu Lim untuk masuk ke Jalan Bukit Dambar juga turut sesak pagi ni. Jalan Bukit Gambiang ataupun Jalan Bukit Gambir menuju ke Jalan Yap Choi pagi ni di kedua-dua arah juga terus sesak. Sepanjang Jalan Bukit Gambir sedikit perlahan. Saya nak kongsikan juga di Jalan Sultan Azlan Shah di kedua-dua arah berhampiran dengan Sekolah Kebangsaan Sungai Gerubong pagi ni sedikit perlahan dan mula sesak. Pagi ni dekat Sekolah Sungai Gerubong perlahan tetapi telah pun sesak di masih lagi di Jalan Sultan Azlan Shah berhampiran dengan Jabatan Pengangkutan Jalan Batuban. Jalan Sungai Dua pagi ni memang sesak. Sepanjang lebuh raya Tunduk Telim Chong Yu mengalah ke Batu Mau dan juga Bayar Lepas alhamdulillah lancar. Tapi saat mula masuk ke Sungai Nibong Highway untuk terus ke Bulatan Bayam Baru sesak pagi ni. Dan daripada Bulatan Bayam Baru menggunakan Jalan Tunduk Tawang untuk terus ke Kelau, ke Sungai Arah dan juga Bayar Lepas pagi ni juga turut sesak. Jalan Kampung Jawa dan juga Jalan Sungai Tiram pagi ni juga terus sesak. Simpang Pak Bayar Lepas untuk masuk ke Jalan Kampung Seronok, ke Kampung Seronok pagi ni alhamdulillah sesak. Dan juga daripada Batu Mau, daripada Permatang Taman Laut menuju ke Batu Mau sedikit perlahan pagi ni. Tetapi pagi ni yang saya boleh kongsikan yang tak relax sekali daripada Teluk Kumbang terus ke Sungai Batu untuk ke Bayar Lepas pagi ni. Memang saya rasa kesesakan yang lebih teruk daripada semalam ni. Kalau di sekitar Jalan Balik Pulau, dan saya nak kongsikan juga ya kepada pengguna-pengguna yang menggunakan Jalan Balik Pulau, Jalan Lama, Jalan Bukit Lama kan, ada sedikit kesesakan untuk pengguna-pengguna yang menggunakan Bukit Balik Pulau ataupun Jalan Lama lah, Bukit-Bukit Lama kita panggil. Tapi saat susur turun, saat susur turun, Jalan Sungai Nipah pagi ni alhamdulillah lancar. Cuma Jalan Balik Pulau sedikit perlahan. Itu pun berhampiran dengan Ibu Bapa Polis Daerah Barat Daya. Dan mula sesak, masih lagi di Jalan Balik Pulau, mula sesak berhampiran dengan Hospital Balik Pulau untuk terus ke Pekan Balik Pulau sesak pagi ni. Dan untuk ke Jalan Bukit Penara dan juga Jalan Tun Sadun untuk masuk ke sembangan Jalan Tun Sadun pagi ni surut sesak. Ini Balik Pulau pagi ni Balik Pulau juga pagi ni untuk masuk ke Jalan Tun Sadun pagi ni kesesakan yang luar biasa pagi ni. Ini boleh saya kongsikan. Kalau sebelum-sebelum ni okey, tapi hari ni saya nampak macam luar biasa. Dan itu untuk laporan kesesakan lalu lintas. Dan saya nak kongsikan juga daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, ramalan cuaca negeri. Pagi ni ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Dan juga malam tiada hujan. Suhu minimum adalah 25 darjah Celsius dan juga maksimum adalah 32 darjah Celsius. Alhamdulillah. Jadi ada yang telah pun terlibat dalam kesesakan lalu lintas, berhati-hati memandu jalan raya. Ada yang baru nak keluar rumah, cadangan saya kalau boleh kita naik motor lah. Okey, standby, saya siap baju hujan tu. Kalau di Jalan Burma, di Pulau Tikus ni sering yang boleh saya kongsikan. Kalau pagi tadi, kurang lebih dalam 6.50 lah. 6.40 ke 6.50 tadi. Alhamdulillah, hujan rahmat membasahi bumi. Jadi jangan stres-stres walaupun kita terlibat dalam kesesakan lalu lintas. Senantiasa bersyukur. Hari ni hari Jumaat, apa kata kalau kita ramai-ramai, kita sama-sama berselawat dulu. Okey, jom kita berselawat bersama-sama.
1: Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam alaik.

0: alaika.
1: Alhamdulillah kan, sedap, rasa senang kan bila kita ramai-ramai berselawat kan. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak boleh diselesaikan. Terima kasih kepada Ustaz Marsyad kita yang memberi sedikit ketenangan kepada jiwa-jiwa yang mendengarkan. Teruskan di frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Mendengarkan kami di RTM Klik. Terima kasih. Dan anda yang sedang menonton di ruangan live media sosial, khususnya di ruangan live Facebook Muter FM pada ketika dan saat ini. Kita ada Mak Ngah Anggun, kita ada Siti Salimah, kita ada siapa lagi ni? Kita ada Norbi, kita ada Asfian Mahyus, kita ada Ahmad Haji Muhammad Noh, Khairil Afendi dan juga Johari Bendin. Terima kasih, terima kasih. Dan untuk anda yang menonton ruangan TikTok Live, terima kasih. TikTok Live, Muter FM 3 Jumat, terima kasih.

World Cup. Of course Portugal kan. Jadi bila orang tanya di mana kesalahan Argentina yang menyebabkan dia kalah, ini mereka letakkan di atas Messi. Sebab tu Angkara Messi. Bola dah habis kan. Tapi apa yang Jomi nak kongsikan pagi ni, ibarat lautan sampah. Itulah situasi yang berlaku di dataran Merdeka selepas ribuan penyokong bola sepak meninggalkan sampah sarap mereka di kawasan tersebut. Welcome to Rainwalker. Selepas menuntut aksi final Piala Dunia 2026, menerusi hantaran yang dikongsi di laman Facebook, Dewan Bandar Kuala Lumpur, kelihatan sampah memenuhi segenap kawasan dataran mereka dan keadaan itu mencemarkan imej ibu kota. DBKL berkata pihaknya akan membersihkan sampah sarap itu dan petugasnya akan turun mengutip apa yang ditinggalkan. Tetapi katanya kebersihan Kuala Lumpur tidak seharusnya sentiasa bergantung pada orang lain yang datang membersihkan selepas kita pulang. Dan ada mengulas lanjut lagi di BKM kata kota yang hebat bukan hanya dinilai ketika orang ramai datang tapi melalui keadaan yang mereka tinggalkan apabila pulang. Betul? Kita jadikan ini sebagai iktibar kepada kita. Kalau ini berlaku di Kuala Lumpur, kita sebagai rakyat Pulau Pinang, rakyat Malaysia harus menitik beratkan kebersihan dalam diri kita. Jangan kita nak rumah kita je bersih. Tapi tempat-tempat sekitaran kita tak bersih. Kita tak mahu lagu tu. Okey? Kita nak buka manggil-manggil telan 04-2107-389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami telan 010-5080-957. Ini bukan berkenaan sampah. Sebab baru ni Comi dah buat dah pasal sampah. Nak tahu pasal apa? Kena dengar dulu. Apapun kita berhibur dahulu di ruang udara Radio Malaysia Amtera FM, segalanya untukmu.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Jadi untuk anda ingin menghubungi 2107-3889 ataupun boleh layangkan segala pendapat anda di ruangan WhatsApp kami. Mungkin nak kongsikan menu sarapan pagi ke, ataupun yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Yang menyambut ulang tahun kelahiran, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Setiap hari kita pasti akan berada di kawasan awam, sama ada ketika menaiki pengangkutan awam, berada di pusat beli belah, tempat makan mahupun di jalan raya. Kehidupan bermasyarakat menuntut kita untuk berkongsi ruang dengan pelbagai lapisan individu yang mempunyai latar belakang dan latar perilaku berbeza. Namun pernahkah kita terfikir bagaimana ketindakan kita atau tingkah laku kecil kita di tempat awam boleh memberi keselesaan atau gangguan kepada orang di sekeliling? Etika dan kesantunan harian di ruang guna sama sebenarnya mencerminkan tahap keprihatinan serta pemikiran masyarakat kita hari ini. Jadi pagi ini kita ingin membincangkan satu topik, satu perkara, iaitu adab di tempat awam. Apakah perangai orang di tempat awam yang paling cepat buat anda rasa hilang sabar? Dan apakah satu adab di tempat awam yang paling asas tetapi kerap diabaikan oleh orang ramai pada hari ini? Dan adakah anda bersedia melepaskan tempat duduk anda di dalam pengangkutan awam kepada orang yang lebih memerlukan? Okey, ada satu adab yang saya nak kongsikan yang paling simple lah. Kalau contoh kita ada di tempat makan, yalah, bila kita pergi dia makan kan, satu meja tu ada yang menyediakan 4 kerusi, ada yang menyediakan 10 kerusi pun ada juga. Ada ke cumi? Ada. Round table banquet tu 10 biji kerusi. Kalau jenis kedai yang ada buat untuk makan besar, makan family kan. Dan kebanyakannya biasalah kan, satu meja 4 kerusi. Kalau dulu kita diajak kan, bila kita nak pergi jumpa kawan-kawan, kita pergi di kedai tu, tiba-tiba kawan tu dah duduk 4 orang, tak cukup lagi satu kerusi. Ada kerusi di meja sebelah, orang tu tak duduk pun. Tapi lebih kurang ni kita akan tanya tu, minta maaf, ada orang duduk tak? Kalau tak ada orang duduk, saya nak pakai kerusi ni boleh? Tu adab, betul tak betul? Benar, simple lah. Tapi apa yang boleh kita kongsikan, apa yang boleh saya kongsikan, apa yang boleh kita lihat, semenjak 2 menjak, 3 menjak, 4 menjak ni, tambah-tambah golongan-golongan yang akan meningkat dewasa ni. Saya tak abang di Malaysia lah. Saya abang waktu saya duduk di Afrika dulu. Dia main nak jumpa kawan dia. Dia tahu meja tu tak ada kerusi. Dia tengok kerusi kita. Dia tak tanya pun. Ke abang, pakcik, tok, ada orang tak? Boleh tak ambil kerusi ni? Tak. Dia terus semak dengan kawan dia. Muka dia dan mata dia pun tak tengok kita. Dia terus tarik kerusi buat tak tahu. Pernah. Ada orang benda ni, dia kata apa tau? Ya, memang ni adab. Kadang-kadang kalau kita post di media sosial kan, dia ada pro and kontra lah. Dia ada orang yang kata, betul tak ada adab. Ada setengah, lah BP dia nak ambil, bukan ada orang duduk pun. Lagi satu, bukan kerusi hampa pun. Kerusi kedai mahak, kedai makan tu. Nampak tak nampak? Itu contoh yang saya bagilah. Banyak contoh kalau Jomi nak bagi ni. Tapi tak apa, kita terima panggil pertama. Tengok apa yang nak dikongsikan. Adab di tempat awam ni. Hello, assalamualaikum. Halo.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Panggil pertama kita di ujung talian ni. Siapa dia ni kita nak tahu?
1: Cikgu Rizal Sunyata ni.
0: Cikgu Rizal, apa khabar Cikgu Rizal?
1: Alhamdulillah, mai makan udang.
0: Allah, cikgu cucuk bro. Cucuk tu boleh, udang tu cikgu simpan kot.
1: Udang tu tak apa, dia macam cucuk badak lah kan.
0: Tapi tak ada badak lah.
1: Tak ada badak kan.
0: Okey, faham. Cikgu dah sarapan pagi belum cikgu?
1: Baru ya, alhamdulillah.
0: Baru alhamdulillah. Cucuk berapa belah ketul tu?
1: Cucuk jenis kecil ni, 2-3 ketul
0: lah. Cucuk kecil lah.
1: Ada bulat
0: tu. 2-3 ketul?
1: Baru
0: 2-3 ketul. 2-3 ketul dah 5 ketul cikgu. 2-3 ketul dah 5 ketul. Cikgu, cuaca di Sungai Petani macam mana cikgu?
1: Alhamdulillah, cuaca mendung.
0: Mendung, tak hujan lah?
1: Tak hujan.
0: Baik. Okey cikgu.
1: Ya.
0: Adab di tempat awam cikgu, apa yang cikgu nak kongsikan dengan Comi dan juga pendengar-pendengar kita yang lain ni?
1: Tak, sebelum tu Comi comel sangat.
0: Macam simpan lama nak puji kan. Okey.
1: Kita kena tunggu hari.
0: Duk tunggu hari. Okey. Faham. Okey.
1: Adab tempat awam
0: Ya, adab di tempat awam cikgu.
1: Okey, adat dan adab.
0: Oh, ada dia ada adat lah ni. Ada dia ada adat. Adat lain, adab lain.
1: Ha, okay. Adab.
0: Ya, okey.
1: Kan. Ha, baik. Jadi sebenarnya kita ni, kita bila kita hidup bermasyarakat ni, kita adat dan adab tu kita kena jaga lah.
0: Betul, betul.
1: Selalunya kita cuma jaga adat je.
0: Ha, betul.
1: Adat kita tak jaga.
0: Macam mana kita jaga adat eh, kita tak jaga adab?
1: Ha, adab kita jaga, kita adab kita kurang jaga. Okay. Selalu kita jaga adat.
0: Okey, baik.
1: Sebab adat dan adat tu berbeza.
0: Betul eh.
1: Jadi kalau kata kita macam saya lah, kalau kata kita bila kita pi makan macam cumbi kita tadi, bila kita pi makan di tempat ni orang ramai kan, restoran mana-mana kan, tak kira lah kedai apa pun, bila kita nak minta kerusi kat orang tu, kita tanya dulu. Ni ada orang tu dulu tak? Ha, tak ada, tak ada nak minta lah. Ha, tak apa, tu lah, tu orang panggil adab.
0: Betul, betul, betul, betul.
1: Tu tapi sekarang ni dah kurang dah lah adab-adab yang macam dulu.
0: Betul eh.
1: Sebab kebanyakan adab ni berasal dari rumah lah sebenarnya. Kita ibu bapa kena tunjuk contoh yang baik lah. Kita orang tua tunjuk contoh yang baik. Kadang-kadang kita orang tua-tua sendiri pun tunjuk contoh yang tak baik depan anak-anak.
0: Betul eh, betul eh.
1: Satu lagi yang saya tak berapa nak suka ni, bila kita pergi makan depan orang, dia merokok tempat awam.
0: Saya lagi lah pantang. Tambah pula kalau asap dah lupa hidung tu. Allah.
1: Lepas tu duk makan-makan, duk cari semua kokok dan nyamuk, nak pergi berhalau nyamuk kan.
0: Betul cikgu. Itu yang dikongsikan oleh Ustaz Marsyad. Ustaz Marsyad paling pantang. Ustaz Marsyad pun kena, walaupun seorang ustaz kan, bukan bersiapa. Sebab kita tak tahu macam anak-anak ustaz ni, ada yang ada asma kan, ada sakit. Sebab itulah ni orang kata kerajaan menetapkan, ha, kalau yang mana yang isap rokok dalam apa nama ni, premis perniagaan, Kementerian Kesihatan kalau picit kena saman. Dan tuan kedai pun kena. Jadi kalau boleh kan, kita nasihat sama cikgu, yang mana yang kalau merokok ni berhentilah untuk kesihatan juga. Betul tak cikgu?
1: Kadang-kadang kita ni nak pergi nasihat, dah tua dah.
0: Betul lah kan.
1: Besar dah, kadang-kadang pecah nyeri lah kan benda tu. Tapi benda ni tak tunjuk kat siapa-siapa yang hidup ataupun mati lah kan.
0: Betul-betul. Sebab lah, sebab kita pun tak isap rokok. Betul tak betul cikgu?
1: Kita pun tak isap rokok
0: kan. Asap lalu ni pantang ni. Tengah-tengah makan tu, saya tu sat lagi, kalau saya marah sat lagi, mula nak viral kan.
1: Tapi tu kadang-kadang kita dah tengah makan, kita tengah makan tata tu bau asap. Allah kata kadang-kadang hampa tak fikir ke tempat makan dengan orang tua, orang sakit, dengan budak-budak apa semua kan.
0: Betul.
1: Tapi apa-apa kalau kata setengah-setengah orang yang nak isap rokok, dia video tu, atau saya respect lah.
0: Dia kira dia cari tempat jauh, tak berdunia dengan orang macam tu.
1: Dia cari tempat tu supaya tak terkena tempih tu ke orang. Tapi apa-apa, saya terima kasih lah, sebab topik tu hari ni memang sesuai lah.
0: Memang sesuai no. Okey, cikgu, saya nak tanya, apa lagi selain daripada asap rokok ni, adab di kedai makan ni, apa lagi adab yang orang terlepas pandang ni tu di tempat awam ni?
1: Minta maaf lah. Bila dia main ludah tu.
0: Dia main?
1: Dia main nak ludah tu ikut suka lah.
0: Saya kenal lah kemarin cikgu.
1: Baru tau. Kita satu jiwa.
0: Saya kena dah cikgu. Tambah pula di tempat makan cikgu. Duduk makan dekat meja. Meja tu dekat dengan sinki. Kena pula makan capati bagui mah cikgu. Kan, lepas tu pula dia kumuk mulut tang situ. Dia tarik macam-macam tang situ. Risau kita pun.
1: Itulah. Kalau kita tak jual orang lagu tu lah.
0: Apa-apa, terima kasih cikgu.
1: Tapi apa-apa, kita jagalah adat dan adat kita. Sebab adat tu budaya kita, adat tu agama kita.
0: Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkongsian daripada Ustaz Marsyad ni kan, dia siap tarik 6 harakat. Saya kena kemarin Ustaz, saya rasa dekat 10 kot. Saya pun duk kalih, duk jegir. Dia pun tengok. Ya saya. Kan, saya duk jegir. Dia tengok saya jegir. Senyum pun tidak. Saya tak mau senyum dah situ. Kan, itu betul-betul adab. Saya nak makan kot. Baru kepak capati elok dengan daging tu dah lipat elok, bubuh pula dalam gulai tu. Tau-tau bunyi, kita angkat kepala tengok. Alah. Banyak saya kena di kedai makan ni. Sebab tu lah topik kita pun hari ni kena adab di tempat awam. sebenarnya kadang-kadang kan, ini benda yang perkara yang orang Sabah kita anggap remeh, kita anggap tak enting. Ha, buat tak reti lah pasal. Ada kedai makan pun.

kedai makan lah. Dekat saya sendiri. Betul, dekat saya sendiri. Saya boleh kongsikan. Tapi bukanlah ni. Bukanlah ni. Kongsi semua, sekejap lagi habislah semua orang tahu. Dekat leh kerap-kerap. @2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Dan saya nak kongsi juga apa yang dikatakan cikgu tadi kan, pasal asap rokok. Asap dia paru-paru orang lain. Bayangkan tengok, second smoke masuk ke tubuh orang sekeliling, third smoke pula tinggal pada baju, meja dan ruangan yang kita kongsi. Macam cikgu katakan tadi kan cikgu, itulah. Kita pergi makan kan, kadang-kadang kita nak menghirup udara segar. Depi dia meninggalkan bau-bauan yang tidak menyenangkan. Itulah alkisahnya. Macam tu juga kadang-kadang kan, yang kita tak perasan. Yang bawa motor kan, bawa motor lah, kalau kereta tu of course lah semua orang buka aircon kan. Takkan nak buka tingkap kecuali macam saya, saya buka tingkap. Aircon saya buka, tingkap saya buka, sebab saya biasa macam tu. Saya syok macam tu. Ini berkenaan jalan raya dan etika hisap rokok. Kita bawa, saya bawa motor, orang depan hisap rokok. Angin tiup dari depan, lalu hidung saya di belakang. Jadi saya adalah, dia akan jadi second hand smoke yang akan masuk ke paru-paru saya. Bau orang depan buat tu singgah ke baju saya. Lah kali saya juga dipersalahkan kerana merokok. Tak kena ya. Itu pun adab juga. Adab waktu nak naik kenderaan tu kan. Macam mana? Kadang-kadang ya, kita naik kenderaan, kalau kita nak membuang sesuatu apa yang kita rasa tidak mempunyai keselesaan dalam diri tu, kalau boleh berhenti tepi. Berhenti tepi. Berhenti tepi. Jangan tarik sampai 14 harakat. Lepas tu tak tengok ke kanan. Lepas tu tiup-tiup manja. Keluar daripada tiupan manja tu, terkena orang belakang yang tak pakai cermin muka ataupun visor penutup muka. Kan masalah tu. 2107389 ataupun layankan ruangan WhatsApp kami 0105080957. Kita berhibur dahulu. Cari jodoh, Wali Band.